0: tak dirancang.
1: Nyangka tu me asai membuat pengrindu ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita
2: Senarak Pagi Y 9-12 Nyala tengah hari Lentak nali hari Sada lemai Pemerindang malam
0: Y FM Segulai berjalan.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang kadang betul nak kita kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida ya merek. Kadang sida yang pu nyebut di email atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya rega tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak sebuah kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: amat
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

0: Okey, uai seluari desen di ke pagi tu.
1: Ya, selamat pagi ngagai semua kita ke. Alhamdulillah ngagai kami bawa FM. Terima kasih ya ngagai kita kaki. Terus mengkang bukulah ngagai kami. Bapak ngerap pagi, dua pagi uai. Nanti yang hari satu jentuh ngagai hari lima. Dan ya ungkup dua pagi uai berandau ke topik-topik kebisik di kongsi ke bawa Facebook uai FM. Iban,
0: Utai kenyadi bak kita bersari-sari menyak tadi. Macam-macam bawa pengerindu,
1: pemakai, nama teh bukai, mayu kebenaran,
0: macam-macam bawa penghidup kita ke bersari-sari. Okey, jadi topik tua ke pagi tu si taban ke west tersaat.
1: Kalau nak taban ke west.
0: Berapa aku mayu harudah kalau taban ke west atau ke Google Maps ko kita yang tadi tersat. Ya nak tersat nar ke tadi si tang ukai semak keni ko je kita yang tadi. Nak aman-aman menuju ke dituju. Nak jauh harinya.
1: Ya.
0: Aku suai si ditau deh kadang kita nak nemu luarnya nak. Angena west atang datai bandornya orang ke dituju kita yang tadi madah ke ukai ditau sano sepiak tau ko ya nak genyang tau jauh deh atang ukai ba nornya mamat
1: nya ga pemadia sana sen tanti kita tersat ngena west tau ke Google Map tu tadi ke Google Map ba aku kunoan kini kita madan nanti ba aku tu tadi agi uleh giga jalai ke bukai deh bukan wan salah nur Google Map enggak tak ke west yang mai tu gendornya asal je anak tersat pengerindu.
0: Pengerindu baru. Okey, aku teringat ke orang katanya sebab sini jujur nyu iriang yang mutus.
1: Nama mesti tanya deh, mesti kalau benda.
0: Pemuas lagi, bah benar. Jalapan simpang aja lah sih. Pemuas saya katanya terbaik iriang sekali untuk sikal berjalan. Nak nanti bawa perumahan tu selalu nyadi ni. Lepas luruang tu, salah luruang tu, luruang 8 nyu masuk

0: Brick Westnya Lurun 11. Ya nak jauh lah. Namanya kaku tadi baik West tu satu ke Google Man. Ya nak terlalu jauh lah tadi. Nanti bawa kedai sepia. Ya bawa belakang kedai. Yang kaku bisa orang tadi tiri yang sekali untuk sikal juga baik.
1: Nyang apa bawa aku mai ah mega bertanya di bawa abang peninggal ga mega Sam tu yang kaum tu ompo ga abang tu kenang yang sikit suah ngena entik bakal tu ngagai siti-siti nur kena kalau di tujuh tu atau ke jarang nur tu tetap bakal entik aku dah kena suah tesat bawa sibu
0: sibu dia ne
1: di sibu dia laban jalai lain ge bukan lain tanya dah Sam laban tu nak dia tu nak nemu kena jalan di menua orang.
0: Kelaban nak entuh terlebak apa menuanya. Menya tadi. Tak familiar menya kerup putih tadi.
1: Ya no sedak lusi ah lagi nama. No sedak nemu jalan di
0: tu. Tak nak ge jauh ham anti nuan ba pasal sibu tadi. Nak ge waste nya ngage kena uyat kena ge tadi.
1: Nak ge bukan nyatan tu nya bebelihat baru.
0: Bebelihat nak ya ke kini ko kita nya tadi. Nak amat-amat ba nurnya. Nanti ba waste tu ko si. Nanti Google Maps tu ya bisa tanya Mimi ya bisa betul Mimi
1: ya. Ya betul ge. Nanti West tu nama munyi kenuan labannya.
0: Kalau kenuan bisa experience ni.
1: Kalau bekenya suanya. Ndak ge besibu aja. Bisa benda bukai ge. Tang ti bakal ngagai menua-menua ke meet. Nang sigi laban ke nak nemu jalan orang jalan menua orangnya. Engkau pandak ngena West. Nya salah kadang-kadang. Nya mempunyai kenuan tadi masalah salah jalan ke dikenanya kebukai hari. Ini
0: kebukai. Bisa ke nanti kita ada ba tenyat si TikTok ini TikTok meh bisa-bisa kita ke selalu ada orang yang ke di taban yang ngegai jalan ke petang nanti malam hari ni. Jalan ke putus kadang. Bisa kalau aku ada siku induk sobat si ya laban ya nganjong barang nyong agai jalai ke putus udahnya bakal babas bekenya ya ke tengah malam jadi nyak teh ke di nakut ke kita ya kita nitih ke diberi nya tadi
1: ya lebih lagi ngagai orang kenangnya suah berkena ke West tak ke Google Map tu Google Map ya lebih nak kena ke utai ke maduk di kirau ke kita bakal orang ke nganjo barang ya lebih lagi induk ku aku tu tadi Sam ke dribo bakal orang ke dribo Maxim tak ke berkena ke aku nyak ngai ke nyamanya jawa tang sida ilaban ya dah bisik penlebok penemu kena tiap orangnya keterubah yang main tanya kereta tadi tentu ya segi bisik penlebok ke bekenya ama pelebok aku Sam
0: ya tambah perumahannya meh tajak panuannya tadi nang orang ke mai bakal Maxim tadi si nanti ba perumahan dak semua ma perumahan kalak di pasuk anu aneh jadi nanti bakal ba Google Map atau ke ba Waze tu ke kadang ya salah lorong dak lorong ke nitih ke betulnya lalu kalak aku nanya ke bekawal ngau tu si ke kadang tadi utainya nak di update. Bisa mereka jalai ke baru di kakak nak di update Google Map. Bisa ke bekenya. Jadi Google Mapnya tadi lagi ngena ke lama.
1: Ke lama. Eka betul di update si dah ya. Untuk yang kau baka tengok kami rumah kami kian Sam. Nyak pedih smart laban padah ku ditu-ditu lorong tu laban West yang tak boleh. Laban yang punya kedua tadi bedau di update. Kau yang bedau di update muka aku labannya pedias kat di giga nanti kena West tadi. Nyo aku bukai. Laban apa kalau nyo pedias
0: sama aku. Sama sih. Laban tu okay nanya amin po sobat eh. Laban ni bisik kita ke danjuang kagai rumah aku kia si. Nyo ngagai ke belakang kian. Laban yang kena West. Laban yang nak nemu nak biasa nuarnya lah. Kena West. Tang yang nak datai baku dia. Nyo ke batang mall kian. Laban baik ku ke. Nang aku madah kia nang segi bekenya. Aku nak ya siapa-siapa aja nanti kita kaku keterubah nang baik ya kian kaku. Hanya kebuahnya nurun ke bawah kian ngambat ke bawah kian.
1: Kau pernah nuan masa ya, saya
0: so aku mau pusing ya. Pusing nuan pusing. Bisa nuan madah aku lagi bawa muanya lagi kaku. bisa dobi dia lagi aku. Bisa dobi baru dia bisa nanya baru tertemu.
1: Ya. Ya tadi. Ya bisa penglebih bisa ke pengurang bo nanti kita kenal West tak ke Google Map tu Sam.
0: Ya.
1: Tanya mah penglebih tadi muntah nyamai ketua
0: ngagak sikit dur. Ya kena amat-amat ngagak dornya ne.
1: Ya.
0: Maka ba lorong kita nyamai lorong nak angka kalau pelabak kurang salah lorong pelabak ku ne.
1: Salah lorong leban baka nanti baka lorongnya suah kene ke baka orang ke ba area yang tadi the same bahkan handur yang tadi suah berkena ke west tadi pelabak aku ndak entu malat ndak entu nanggul amat tanti urai ke semak-semak yang tadi ke jarang ngena tanya denya kau ngena yang tadi hanya ke bisik datai ke apa nanggul
0: bau nyu bisik nama ke belakang kian atau ke ba area city ni yang tega berkenyak mana
1: iya okay. Jadi kalau ada apa Facebook kita dah mayu agak sidak ya komen pagi tu Sam berkawal engkau topik dua pagi tu berkawal engkau kalau tersat kalau siapa nak kita kalau tersat baik West tau ke Google Map tu Sam
0: ya okey ke bisi nama tu nganjung komen mayuah ke meri sama pagi maka kami dua sama pagi semua peninggal
1: ya
0: nanti kita bisi tanya tadi bisi kalau ngasai kita berketau tau ke komen eh si okay, Yen Will ke pagi tu si lucu amai topik seduai pagi tu ne. Ya kalau kuya kediri suah sesat baik Google Maps laban kediau ba Semarahan nanti kak ke Kuching ya sigi ngena map lama berkongsi ke cerita maya bala bertunggal ya rawun ngagai jematan Darul Hana kuya kayaknya tusah nan ni.
1: Tentu. Nak lebak ba menua
0: city city menua tadi. Betul. Tertarik ko ya. Baik rawun ngagai tesat baik ya ngagai jematan satu. Jematan satu ni ne. Pusin ba area roundabout nya ko ya. Nyamis hospital normal. Apa lucu tu jauh mana tu baik tu ne. Habis hospital normal di Pansok. Lalas sekali ku ya tukar yang ngaki kucing waterfront. Alaman jembatan Dorohananya bawa kucing waterfront. Peda dia jalan kaki yang bunyi kaku tadi masa sini. Orang ke main motosikal tadi. Iri yang motosikal. Iri yang motosikal. Letai dia nanya. Adanya ku ya tukar sekali ngaki kucing waterfront ku ya. Bawa Google Mapnya. Baru sirai datai bawa Nur ke Kak dituju saya tadi jembatan Darul Hana.
1: Ya, masih tiap hari ketika pengurang ya Google Map atau ya. West tu tadi. Tanti nuan nemu siti dur kekak dituju nanti maka dur maka munyi kok Ian Will tadi dah. Google Map atau Westnya tak boleh ketika ngagak dur kekak dituju tadi. Tentu kita nemu dur ke sema-sema dur ya jadi ke siti hari cara kita kena ngagak dur ya tadi.
0: Tangnya nanti baka tau tadi nyamai mentar jematannya nang temu kita di rumah lorong rumah orangnya dia sama
1: amat
0: lah ndak pas nama tau tamak dari siti mahnya nganti orang ke yang ada apa mua pagarnya aku pusing mana deh
1: mana nanti besi lumut lorong ya tadi
0: kadang ada lumur
1: kini kang hitung penyampa lorong rumah nyawa kang hitung hari pun kena deh kan sekolah mantas ikal
0: nyawa beri ribnya asuh kejalan besar ikir nasi bapun jalan sekali udah gejerubu tu nih sing.
1: Nuliahnya Sam nih lagi.
0: Udah nuliah pan. Napa tuan nanti tengah hari ngiga rumah nih.
1: Nanti ko saya ko nanti nuan saya ko percaya ko nuan nuliah ngambat kaban bo sisi jalan itu ngagai kabur kaban nih tersat.
0: Tengah hari raya apa dah orang. Nama kakak itu duduk cunggu bah jalan luar tu korang. Okey.
1: Okey tu hari lenggu nai-nai apa gitu Sam mada ke ya kalau bayi West tersat ngaga kubur.
0: Apa?
1: Ah, bah saya berjaya. Okay. Maya pulai hari spital Putrajaya. Kak lari ke jam aku jaku ya tadi nyak mah nyadi kalau nyadi bah ya tahun 2025 tu tadi. Jauh mana? Ngaga kubur saya berjaya.
0: Oh, jauh nak. Lalu insaf terus ni.
1: Tu hari Nicholas layau tibu saya. Mana mengenai ketua kurang saya. Nyawa kebuah saya mai topik tu kan ni kak nemu.
0: Ketawa kurang. No.
1: Ketawa kurang.
0: Kalau kita bisa experience macam ni.
1: Ya.
0: Kalau membayar kubur kalau sih.
1: Kena sikit kalau banyak. Nicholas layau tibu selamat pagi ke madah ke diri yang gaya lagi kena maps tu ku ya. Keruban nyok ada tai bersimpan lubu antu ku ya.
0: Oh, jauh mana.
1: Jauh ya? Mah lubu antu ngerubahnya.
0: Oh.
1: Nanti menzi.
0: Nah. Aku kau kau mai tawa kurang kau dah tanya.
1: Dah kena anu ya aku ya madah.
0: Tahu.
1: Tak lama kena telefon kau ya madah kayaknya. Ya waduh ketawa saya. Nya hari Nicholas ayau tibu pagi tu ke berkunci ke apa lebok ya ke ngena maps tu tadi nyentuk ke nyong gay lagi ngena map apa penyawa ruban ke ngagai simpang luban tu
0: au gede ya mendak map tu ne
1: au ya ke ngagai ruban data buat simpang
0: luban jauh man ke nya ne
1: ama jauh ke nya deh
0: au ang ka
1: Engkau
0: Siti Siti lain kadang lah
1: Nyak maka aku
0: Maya kan mansat simpan tadi lain pun dah datang
1: Nyak mah Nyak kebuah ya Siti Sam Baku Baku kalau Nyadi baku deh Nanti baku Aku nemu duarnya sigi Kurang lain Kurang nadai lain telepon semuanya Lebuah bisik mansat menua ke bisik lain Mayanya aku ke ngiga Dini duar ke dituju tadi.
0: Nah, nyoga tanya
1: kira ke ketika selamat game menya Sam.
0: Ya, aman ke bisik ke mantu bisik kena nda menya tadi ne. Bisik ngasuh pedih hati menya tadi ne.
1: Bisik ngasuh pedih hati nama. Mayo ge ke ngasuh pedih hati laban kita hanya bebelit tanti udah nya lagi ngenangi lagi nya ngasuh geli hati ke?
0: Ngasuh geli hati kunanya. Bisik ke cerita ne. Okey, hari Sima tersat madang bungai ke pagi tau kena merindang peninggal kita ya.

0: Pagi rewind.
1: Penuh ngeringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita ngeringat ke diri. Ringat, sama kebilia, tamit pangkiang na, dah nyak, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu
1: kan dua. Tiap aku ungkah semua pintunya, tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak kenyium baunya deh. Noh, pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Lenyau di balut sebun, hari Rozi usuk ke pagi tu.
1: Selamat pagi. Megah kan, guys? Semua kita ke BC, komen bawah Facebook, YFM, topik 2 pagi Y, pagi tu.
0: Kalau tersat, kita kini by Waze tau ke Google Maps, tau komen dia ni sih.
1: Dari Domini Untur pagi tu, madah ke keterubah yang kena Google Map, ke ngagai Tanjung Kembang. Nyau ke nyau ke ngelawak Pantai Kabung ku ya. Ambis belayak dalam kereta. Nasib orang buat simpang apa nanya sidak ya. Nemu nyang lebus ngagai simpang simpang masuk Tanjung Kembang.
0: Ang lebus kian ne.
1: Yang lebus kian.
0: Salah.
1: Ya, tadi lepas Google Map tu tadi munyi kau tua tu tadi Google Map tak ke West tu tadi Sam. Ya no. Ngagain dur ke nang amat ke dituju kita. Dur ke bakon ke Jarang. Jarang di tengah orang. Menua kemimit. Ngau lum ke kanan duarnya ke mayu lurung punya kan tadi.
0: Baka perumahannya deh.
1: Nya
0: ke pedia semat ke di giga kita ini.
1: Nanti perumahannya tadi perumahan ni ke lama amat Sam. Saya kurangnya penanggul saya kuban menuanya nang sigi suah berkena ke orang ke kia nang sigi suah ngena Google Map nang sigi. Di update sidak ya ke Seko.
0: Ya, engkanya nyak meh laban ke Tegal City update Pak West atau ke Google Map-nya dah di update baru. City lagi penanggul lain. Maya kita ke mansaknya ya bedau update. Udah mansaknya lagi ya lu bertukar deh. Kilometer ya semua meh tak ke bekenya. Nyak kita ke Saleh masuk simpang.
1: Nya mengujung ke Belaya.
0: Ujung ke Belaya, segitnya pun
1: ujung. Segitnya datang bendonya lama bay Belaya. Ujungnya ke Bukhari. Lebih lagi bakal kita ke Kogi Gondor. Makai kini Sam. Tu nak nemu bakal aku madah ke Gondor tu Sam lagi. Tenua lagi. Nak nemu bendonya, nyau ngena West no tadi.
0: Ngena West ne.
1: Ujung-ujung, ane buah ga?
0: Nyukin lah. Nyung lagi Gondor ke ngelama tau nya.
1: Ujung-ujung.
0: Ujung-ujung ane. Perutnya bergeriwa. Baik berpusu pusian. Okey, Dayak Iban udah tadi sih. Laban ni madah sesat ke kubur. Mayuan lah gini. Ya kalau kuya di baik wes tersat ke kubur kuya. Nak jauh hari flyover Kampung Kude. Kalau kemenuanya di sih. Kira pukul 12 tengah malam kuya. Kebenar ya, ya kak ke Kampung Kude lurung 8. Lurung 8. Lurung 8 kuya. Nyawa berpuluh kali ya berpusin. Steering kereta ku ya last temu pengujur jalan last tertemu ke kubur ku ya
1: pukul berapa ku tadi Sam?
0: 12 tengah malam tu antara dua terinsi antara line antara jalannya berdau di update tahu ke
1: kita pun
0: ke dekangau reka bawa perumahan bawa juangnya ngena west ke hanya yang ngai ngena west sampai dia tu jerak pindai ku ya tang ngai jadi nak kan si kita amat kita tanya nang amat kia semina ya nak amat ngai nur ke ditujunya tadi yang imai nya ja ya, area nya ja
1: ya namanya west nya sem west pemana west tu city gitu nemu jalannya bisi sekut tak berdedat kini nya nyamai tu leban ulih ngi ya tadi ulih ngiga ketua jalai kemuntang
0: betul
1: jalai bukai ti Google Map munyi ko nuan tadi ama mana leban ya kini ke nang datai bandur ke suagi betul lagi jalai ke di beri ya tadi Desem.
0: Ama munyi ko nuan tadi si bisi orang ngena nya apps nya ya ngiga jalai muntang kena yang ngemuntang ke shortcut kian deh. Etang ya sikit nemu nurnya udah ya nemu nurnya ditutup ya leban ya ngulih ke jalan muntang ya tadi.
1: Bisa
0: ke orang berkenyak.
1: Aku kalau makanya orang kenyak masa aku.
0: Kalau lapan kita nemu ke ya tengah jalan ke kira jauh meh. Jalan besar itu ke berkenyak.
1: Tentu nak enggak orang bersekut.
0: Nak nemu aw ngai enggak orang bersekut. Situ lagi ke shortcut. Ngahnya udah nyu kita nyuka datai ngai kendornya tutup. Lapan kita dah nemu nurnya tadi. Ya. Nah, bisa ke orang berkenyak ke? Dan bisa amat-amat kena nemu beka daya iban tadi nyo tersat ke kubur.
1: Yang ke keterubah yang agen durnya. Tahu ke untuk keterubah yang bisa 2-3 kali kan. Kena ingat ke jalan. Kena
0: ingat jalan ke kadang.
1: Ke jalannya jauh kini.
0: Ya. Okay.
1: Jadi dari clearance Medan dah Sam?
0: Betul.
1: Ya mada mak munyi ko tope pagi tu. Kami sebilia udah subuh tahun 2023 aku lagi ingat Clarence Medan tu nai. Maya anak induk ia konvo di Sabah ya. Sidak ia dia ba hotel Sepanggar ke. Amin dah jauh hari UMS ke ya dur ngambil dur anak ia tadi nerima konvo ke. Jadi hari Siti ke berjalan ngagai Kindadang, kena
0: kena
1: Sam. Kindadang, kue tu. Nyiwa kereta orang dian ke laban ndak kalau kian ke ngena wes sidak itu tadi laban ya dribo lalu set ya buat teleponnya ngadu ke wesnya dalam berjalan sikit itu ke jalan ke dah di tetap ke buat wesnya meh kau tak amat salah set kini tau ke nama kini tak bukai ke lalu terus ke tempat bukai ke tanya ngagi orang dia dia orang ke buat dua hari tadi madah ke jalan tadi salah dituju lagi kundasang typo tadi kundasang madah ya jadi dia nikal baru baru betul ke dan time eh sidak ya buat kundasang medak rampa bukit Kinabalu ke ya gunung Kinabalu arinya meh utai dah nyadi ngena wes maya ke salah adu maya nong ke salah adu salah setnya pan tau mai nua tersat
0: ni dah datai bandur ke dituju tadi
1: ni nama typo pakai tu tadi
0: kundang nama tadi
1: kudadang typo betelipun ke typo bom map ni nya masa Siti Ari tadi ke buah kita nya salah tau perhati ke megak laban lebuh tu ke bekah aku ngena Google Map gada Sam ya nanya nuan laban bekah nuar tadi makin tisi jalan nuan ke ngadu ke Google Map tadi ya nanya nuan location nuan dia tu ngagai location ni ku ya dia kadang-kadang nemu bekali agaknya pedah ku gak mata aku kan tadi
0: nuan agak ni ke location kita
1: ya bekali ya
0: dia nanya tahu
1: Kare nyawa aku mada tadi sige bisi salah salah tayap kini. Aduh
0: dia boycott Neil Driver. Jadi hari nyian kita. Nanti berapa sih sih?
1: Bisi ke bukanya ada Sam.
0: Bisi ni. Okay, itu Dini Neil kalau kalau udah ke bedau tu bedau ni. Dini Neil ke pagi tu bukai Neilnya nanti. sekali subak sida sebuat ngagi miri ku ya si ngiga util ke udah di bukiang laban mayanya ke terubah ya sida ya ke miri ngena map meh ku ya laban nyamai ke ngena nya deh ngena mapnya mapnya mula-mula mana ya cun ku ya sekali 5 minit nyuka datai ku ya madah ke ujung-ujung sangkai ba penam Cina sida ya ku ya nya ke penyadi ku ya nemunya utilnya tadi ku ya nanti berjalan kaki semina 5 minit aja ngelayang jalannya tadi udah datai sudah tadi
1: segede datai tanah nemunya hotel
0: ke dituju nak nemu menua orang lah kita tajak nya bermua kita kadang nanti kita nak maca tadi si jauh kita ini nya masih dak ya lo carut meh ku ya ngau ini tua ya ku ya nak nemu aku nak baik nuan malam dia kentut malam berpendamnya ni siapa baik
1: siapa makan malam berpendam aku
0: tahu yang isi itu kaya naik barinya hari locationnya kaya luar ya kaya
1: Salah jari
0: so. Oh. Mm-hmm. Okay, dini ini mayu wang asa carut gitu nih si Google Map tu.
1: Okay, asa carut ngasa belayo dia.
0: Okay.
1: Tu hari ferry mas pagi tu sama pagi. Madah ke habis cerita serius buat ngena map ke ya mayanya ke pulai ke Serikai. Laban ngasah ni yang ini sida ya mayanya. Hari nya ndak kan tu ingat ke. Tang ingat ya maya SSC di betuang mayanya. Jadi yang ada ke rindang ninga SSC live buat radio ku tertemu ke mukai ke ya sida sebuah tesah maya mayanya ngagai jemata lanang.
0: Ya.
1: Turn left ke. Turn right ke.
0: Ya apa jemata dengan ni? Apa jematan kan ya?
1: Oh iya. Sekali ndak sadar ke diri udah ngelayan jematan lanang. Lalu ngetuti sejalai dahnya ke depan tiang api ke bisit pikongnya. Ndak jauh harinya kami ngetuk ke. Sekali pulai kami semua mansak menuanya baru nemunya seberanya kubur Cina.
0: Ya. Mencapuh dalam kereta ke ini sih.
1: Oh iya.
0: Oh kan nah kau tanya main gay pendam nih. Tak gue pernah magang nama baik salah ne.
1: Baduk ku ngena wes tak Google Map malam.
0: Malam ne. Aku kita kena mau ke nasi.
1: Iya.
0: Tanti bab menua bukai. Alah nak nak nyak makan nasi. Tuju.
1: Nasi ke aman. Nyak makan ku tadi munti aku ku tu tadi sen. Laban nyak siti ari teknologi kenang segi patut. Kan ika penglebih teknologi dia tu menyamain dur tua gigak dur laban tanya tadi boleh digigak bojo jari munyi ko ajak ko nyentuk kayaknya salah
0: iya
1: tulis salah tayap <men.
0: laughs> Okey laban kalau berumban siti nak fokus
1: siti nak fokus. Siti nak fokus munyi ko nuan tu tadi orang ke dribonya iya geng igak jalai
0: laban geng. Siti baik menekan-nekan siko nganuk siko jual salah ni.
1: Jual salah jenya belayar baru.
0: Caroline Jimin udah tadi si bedau.
1: Caroline Jimin.
0: Oh.
1: Bedau.
0: Bedau ni. Berkenaan ke topik pagi tu nyuk tawa tucum ke diri ku ya. Ngenang sidak yang menyanak nemuai ke Bintulu. Sampai ke lama berapa tahun tu kudah mah dia botel. Nak kena jauh hari pasar Bintulu ku ya. Pasar malam Bintulu ku ya si. Tang labannya ukai menua kita. Sigi betuai ke Google Map nya meh ku ya. Ngena map nya ngiga pasar malam laban ka bebeli ke pemakai ku ya. Nyo ambis lurung-lurung gelapnya ku ya di pasuak sida yang menyana ku ya ditama sam menyana. Laban ke nak nemu ku ya. Laban ke berjalan kaki. Nyo jalai ke jauh di baik mapnya ku ya. Sedangkan jalai ngagai pasar malamnya 10 minit aja ari hotel ku ya si. Nyo breeze walk baik ne. Nyo rawun kebukai baik ku ya. Laban nak terpedak ari hotel ke tanya tadi ku ya pasar malamnya tadi ku ya. Nyak meh laban kita ke bawa menua orang de si. Semua utainya kebenar tadi. Nanti kita baka dia bawa hotel tadi. Sebiya hotel atau ke ujungnya. Lepas kita kena nemu.
1: Iya, kita kena
0: ngarap ke Google Map-nya. Ya. Utainya kebenar. Uliah jalan kakinya. Ya, tadi.
1: Nah, mempunyai kenua sepiha aja. Utai ke kat itu, yundur ke kat itu tuju tadi. Tahu matuanya melihat pasar dulu. Datang berdia baru.
0: Ya. Nanti nanya orang tadi. Kadang orang ada ke mayanya tadi.
1: Siti Agi gak nangi gak tu. Nanya orang tiba ke bendur ke. Jawa ada senti bakal ke menua kita lebih lagi bakal di Malaysia di tu kini ke untuk bawa menua bukai tadinya takut ke tu akan nanya nangi ke tu akan nanya orang bukai ke tu sebenarnya ngujung ke 2 pagi wai tu sem tu hari nenek Beatrice madah ke sigi suatu saat bakal orang ke berguna ke westnya ke ya bisik subo bala ke ngena jalai ke guna west tadi ngagai jalai ulu kriannya datang berumah kami di tu ya sidak ke ndak kalau ngena jalai ulu krian sigi datang berumah kami di tu nemu bulok ke westnya ne ku ya aku kalau mabai bala tesat ngiga begiga ke rumah orang Baik, nanti hari lagi tu kita tawas ke. Nanti sudah malam sikit. Takut asa hati ke. Sikit amat
0: munyi ke. Berguna ke jalan ulu kerian. Nyo datai ba sidak ya dia. Seruah tamak ngake sidak ya kia. Nyak ke munyi ke aku tadi. Laban Google Map nya tadi bedau di update orang. Agi ke jalan lama sobat. Dia tu kan mayu jalan baru.
1: Ya, bakal kita di Kucian tu dah Sam. Nanti bakal aku deh. Bakal besi kita sobat kalau program CSR sobat dengan Kerian. Ulu Kabo. Kalau kita Ulu Kabo hari tu ngena Google Map tadi. Nantu data nantu boleh detect ya. Jalai kian deh. Tang tik baka nuan ba kanan dur tadi baka mayanya ngiga Patricia mayanya Patricia Agustin mayanya deh. Ya mari Google ketika location area dia orang baru kita
0: ya nganjung location.
1: Ya nganjung location dur ada tu deh.
0: Baka aku tadi nyesi baka aku nganjung location nya kena datai dia aku.
1: Bisin dur kenya kan.
0: Bisin kenya. Nanti baka rumah sida Madam Patricia tadi temu rumah kan jadi si tulis rumahnya.
1: Rumahnya ndaknya ndak gaya nyengala tulis rumah teh tang jalai kian segi betul.
0: Jalai kian betul. Tersat mah kita mainnya ni.
1: Ndak tersat.
0: Ndak tersat.
1: Laban ngena location ke di
0: laban orangnya nganjung location.
1: Tinya mah tadi kita empungi ke ya tu laban nyam banyak Jawa gerese yang ngagai ulu. Ulu nama ada dah ulu dah. Ni boh sebut ginti ulu menua bukai ke saya ku kenyak mah pelabak ku.
0: Ya. Kadang-kadang desain orang punya tadi location nya tadi sinya mereka salah tadi. Nanti kita ngusuang orangnya ne. Okey, hanya meh cerita bala kaban kita ke kalau tersat by Google Maps ke atau ke West ke pagi tu nang sigi kaya meh si kita baru pak menua orang sigi kadang sigi tersatnya meh kadang.
1: Nyama tadi sigi rindu dengan cerita bala kita ke pagi tu. Dengar kita ke tersat. Nak tersat pengerindu aja.
0: Tersat pengerindu baru ni sih. Okey, terima kasih peninggal ke komen ke pagi tu. Harap ke namanya kita sama nyagap ngerai meh. Bagai hari kita ke bersebun. Lalu pihak mereka selamat bujo minggu.
1: Selamat pagi, selamat kerja pengawal ngagai kita ke benung kerja pengawal pagi tu.
0: Okay, Shane event ngai berumban, anak berumban kita ke mai kereta ke pagi tu. Bye-bye, selamat pagi.

intik tau kenyala lebuh maya lemai ari. Seliah kemegak sarang maya. Lalu titih atur tibi sedi padah kebak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau kebesai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi paya. Pedak tips pengelikun 3M. Lalu nuan mengak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu ari SFC sembarang maya. Berjaga. Penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu ari Sarawak Forestry Corporation.

0: berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, pihak mega lagu-lagu ting rindu kati, diniagi tiukai Y912, YFM segulai sejalai.
1: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar taut ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri ariman.

Okey, selamat pagi pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Jadi ke pagi itu, berhingga hari pukul 9 pagi tadi, nyentuh lagi pukul 12, tengah hari itu lagi. Bagulah yang kawaku Raja Smoking atau ke RB. Jadi, lalu ke semua kita, dengar ke kami. Okey, nanti di Kuching boleh dengar ke kami kena gelombangnya untuk ke frekuensi 101.3 MHz. Lalu di Serian boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi jam ke dia tu kita ke dia di Seriaman, di Sibu, okey, di Bintulu, di Miri, di Limbang. Boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM laban dia tu. Benuang siaran Ari Station Kawasan dalam Jaku Melayu. Okey. Ya, jadi kita nanti kena dengar ke kami, kita boleh ngelawak website atau ke aplikasi RTM Klik. Okey, aplikasi RTM Klik atau download kita ba Google Play atau ke App Store. Okey, di kena dengar ke kami ngau cara online. Kelemparnya kita mega boleh dengar ke kami kena channel Solo 871, channel My TV, pemegah portal radio.rtm.gov.my. Okey. Ya, jadi yang lalu ke semua kita dengar ke kami dalam segmen kita Y912. Jadi nyonya aku mega meri terima kasih ngagai pengelola program kami, Sams 2IEC, kuda pegulangu kita dalam program 2 pagi kita berengkari pukul 6 pagi tadi nyentuh ke pukul 9 pagi itu tadi. Ya, jadi berikan terus segelas jalan dengan kami 24 jam YFM merindah kita semua. Kita terus dengarkan lagu ke sekali itu lagu Ari Hani J ngau lagu Asa pemegang isi lagu Ari Entini Usan ngau lagu Pengrindu di Pelepah. Okey, terus dengar kami Y912 YFM.

Okey, ngarap kita sudah terperinang. Ninya ke lagu Ari Anthony Usan. Ngau lagu kena beri nama Pengerindu di Pelepa. Okey, jadi pendengar pukul 10 pagi terlegi. Aku mic teringat ke Tanduk. Okey, Tanduk Randau pengeluar program kami. Pukul lain kau Puan Fiona Bida. Okey, jadinya pukul 10 pagi terlegi. Okey, jadi sebelum kita berpindah ngau lagu ke Bukai, aku mic terberhati ke info ngau berita tu ngenang berkawal ngau operasi Menih Remang atau ke OPA Siri 3 2026 di Sarawak udah dilancar ke berengkari nyentuh berengkari hari 3/9 nyentuh 5/9 untuk belinya. Jadi Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas mereka empat tangki air bisi dikenap jalai koperasi tu kalai tiap itik tangkinya ngundan 1,500 liter air ke digulai ngau 200 kilogram garam. Jadi operasi tu kediaturnya bilun sedadu langit Malaysia 2DM ngemeran ketiga hidro ngau 20 teket air bak 5 bagi menua enyak semerahan di Seriaman betuang kapit ngau limbang. Jadi operasi itu di berjalan ngambil kari bak kenan teket airnya tak hujan serta nambah ke air bak teket air itu keguna bak rumah ngau industri. Jadi hujan gagaknya megak boleh nyawup ngurang ke sebuah nasab ti ngamah ke angin. Jadi Dato' Amar Douglas juga mansut ke Jakutodo Boya ting mata kurang ngatur operasi Menih Remang ungkup benua Sarawak dari Kuching api yang lama tu tadi. Okey, jadi dengar berbangunnya bak gempuruk pengarang berita ke sebaga perintah Sarawak minta operasi Menih Remang OPA tu ditambah ke timpuh ngagai 6 ngau 7 hari bulan 9 tu dikena nambah kayu rijap di benua tu. Jadi Sapit Premier kelalu jadi Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak Kira Dato' Amar Douglas Sugambas semadak itu undang dikena ngambil peluang ke bisik kemayar itu laban hari dipelabak ke dekat angan lagi dalam bulan 10 tu ilah. Jadi operasi Menih Remang kreatur dalam bulan 5 ngau bulan 6 tu kemari udah meri hasil ke mana laban tikas ba ai tikas ai ba hidro murum ngobakun bisi nambah pengudah operasinya ke diatur. Okey, jadinya ngenang berkawal ngau operasi Menih Remang OPA Siri 3 2026 di Sarawak sudah dilancar ke berengkah 3/9 tu tadi. Lalu dekat ditambah ke timpuh ngagai 5 ngau 7 bulan 9 tu. Okey, jadi dengar hanya info ngau berita kita ke pagi tu. Untuk kita ke mendengar ke kami dalam segmen Y912. Okey, terus kita berpindah ngau lagu ke sekali tu aku mai kita dengar ke lagu dari Nick Raffensi. Ngau lagu kena beri nama Timpang. Adanya bisi lagu dari Winnie Albert. Gaul lagu bisik gantinuan. Okey, terus dengar kami YFM sekali sejalan.

Okey, mendengar 9.47 minit pagi. Terus gunsi info ngeberita kita ke pagi tu. Lalu ke sekali tu, mari kita berhati ke info berkaul ngau berita lumba ngemain ngenang 4 iku atlet Olimpik khas Ari Sarawak kuda dipilih ngari ke menua kita Malaysia ba pekit bowling kandang menua Asia Timur. Jadi Menteri Pemansang Induk Nima Amin hingga pengelantang komuniti ianya Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke bala atlet itu ianya Muhammad Najib Salmi, Nelson Doni Sani hingga Siti Hamidah Sabri ke diambi Ari Olimpik khas Kuching. Pemegah Vanessa Nisha Sio ke diambi Ari Olimpik khas Miri. Jadi kelimpah Ari bala atlet Olimpik khas Sarawak tim Malaysia mega sama dekat di hari keempat iku atlet Olimpik khas Selangor. Okay. Jadi berjaku dengan berita di Kuching yang madah ke perkara kalai bala atlet Olimpik khas Sarawak tu sama bisiknya masuk begitu nyak ngayan ke Sarawak keras dekat ngelatih ke pemansang lubang ngomain gau cara ti nyerangkum semua tu dekat meri peluang dur bala atlet ke bisik penimpang intelek sama ngapa pekit bak tikas kerana menua ngau batikas antara bangsa. Jadi pedingnya pekit bowling kerana menua Asia Timur tu diatur di Hong Kong. Ya, jadi nyak ngenang berkawal ngau pekit bowling kerana menua Asia Timur. Lalu ke sekali tu ngenang berkawal ngau kontijen bowling Padang Sarawak dia tu benuang barengkat ke penudi berlatih ba kompleks lumba ngemain Bukit Kiara. Jadi latihnya dia tu ralai sida tu lebak ke diri ngau gelanggangnya sebedau ke ngau Para Sukma Selangor 2026. Okey, jadi Sarawak nguji dekat nguliah ke 3 iti midul mas hari 15 iti midul tidak berbuat ke bak pekinnya ke desaran datur berengkah 5 hari bulan 9 tu ilah. Okey, jadi nyak ngenang berkawal gau kontijen bowling Sarawak, bowling Padang Sarawak ke dia tu benung barenggat ke perudi berlatih bak kompleks lumak ngomain Bukit Kiara. Okey, jadi pedenya munyi kepada aku tadi bak jam kedua lagi pukul 10 pagi ndur aku mai tenia ke tanduk randau pengular program kami gulai ngau Puan Fiona Bida. Okey, jadi terus segala sejalai terus tinggal ke kami Y912 YFM segala sejalai.

0: Begulai kami Seminat Bak YFM.
1: Ya beninga munyi ke udah daripada kaku buat pun program kita tumu pagi tadi. Datai buat maya kita mulai dengan tumu ai buat program hidup kita ke pagi tu. Berengkah radio tu untuk ngak ke pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi ke terubah tu kita dulu berkelalang dengan tumu ai ke bisik dia ambil kami buat program hidup kita ke minggu tu. Enyak puan Fiona Bida anak Limban. Yang lain ke terubah tu puan Risma pagi nuan. Terima kasih leban uliah mulai dengan kami buat program induk kita ke pagi tu.
2: Terima kasih DJ Priska, selamat pagi.
1: Halo, nama berita pagi tu puan gerai?
2: Oh, gerai hujan betapau sehari tu.
1: Oh, awak benar hujan lah.
2: Awak benar hujan.
1: Apa orang kena ada penanggung malah lagi awak. Ya hanya tadi peningat temuai buat program induk kita ke minggu tu jauh penuai kita temuai kita tu hari tatau tang tajak penjauh dia tu kita nyamai lepas semua tai buat ujung tunjuk jari magang dini-dini pembenua kita sigi uliah beranda uliah mulai engkau pangan diri ya nyalai dikenang pun karena tua panggil tu puan Fiona minta nama dah ke penerang dirimpu dulu ngagai balau peningat.
2: Terima kasih DJ. Selamat pagi menuju semua bala peninggal Radio YFM. Sebedawaku nerang ke diri aku. Dulu aku meraih besar terima kasih ya ngagai pegawai pendidikan kesihatan Kuching. Ngau bintulu ti udah merik pemendar ngagai aku ngau program induk YFM Iban Kuching pagi tu. Tapi bala peninga aku Fiona Beda anak Limban, penatai aku dari menua miri, siko ahli terapi cara kerja. Tau ke di kangau occupational therapist ataupun OT gawak ba klinik pengarai tatau. Aku udah 9 tahun bisi penelebak gawak ngau Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Lama udah ya. Tu puan eh.
2: Aum bahaya kan. Tupik randau ke dekat di baik aku sehari tau sigi berguna amat nuju apa indah kengembuan anak timpang pendiau ngau merik lalau ngagai bala mayu.
1: Ya naman au nyalai aku nak milih topik tu puan laban aku nemu topik tu besai pampang ya tau ke besai skop ya laban ari randau tua tu yang kau boleh merik pemerhati hati ngagai bala painai ngau ngagai mesia mayu ha jadi tu puan kita ke gawa ba palan terapi tu kati ke bisi diberi latih tau ke khusus kini badau kita berengkah gawa ba palan tu.
2: Dalam terapi cara kerja kami sigi diberi latih atau kurs 3 tahun ba Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia LKKM sebedau di Engkah Bandu Gawa. Bisa mega ada sekolah tinggi bakal universiti tak nyedia ke diploma pemulihan cara kerja. Kami dilatih mantau apa indai ada suku terapi anak tak bisa timpang peniau salah siku ia anam biak ke bisa autisme.
1: Awaknya tadi dan yang batang pengawak puan Fiona tu nyalai ke dulu lagi itu puan tu ingat tanya aku berdua nuan di anjung ngagai klinik pengerai di tatau tu ketika dulu lagi itu dini nuan kalah gawak.
2: Sebedau tu aku gawak Johor klinik pengerai mua dia lama diri ke aku bisa dalam 7 tahun pihak kira barulah aku tu pindah ke tatau kita tu masuk tahun ketiga ya aku gawak menua tatau.
1: Bisa ke peluang pulai ngagai menua terimpu na puan
2: aman.
1: Nya tadi engkau ya bisa ke bida atau kasai ya kita gawak di menua orang gawak menua ke tempu nah.
2: Ya, amat-amat bisik beda ya. Nanti bakal buat menua dien mayu diri kes yang menawa yang lain kok kok kita kok laut deh kok orang Melayu lain mimik kes dien leban buat dien yang po menuanya besar bakal dari Johor ke Kelantan asidak bisik ke dia buat area seraknya deh dia buat area Johor jadi memang mayu lah kes yang pelik-pelik lidi pedak ko bermenua dien kira betul-betul tu ya macam mimit-mimit. Jadi nanti mayuh lah yang kes yang pelik di pedak.
1: Jadi buat tak tahu tu laban tu pelilih menua atau ke pelilih menua mit. Jadi ke dia tu nya kumbangnya 3 tahun dan udah time di tak tahu. Ini pemayuh kes ke udah di baik ngagi kita?
2: Umbas ya ga nanti bakal dalam tempoh 3 tahun ku ditau ku rasa bisa berpuluh ya lah anam biak ke disyaki bisa namanya autism. Oh. Tapi sebenarnya semua tu adalah berpun daripada pindai. Lawan kita Kak Meda. Masalah sebenarnya ngagak nambiak tu, adakah yang disebabkan kurang stimulasi daripada pindai, pindai sibuk gawak ke apa ke, ataupun memang ya segi bisi autism. Kita bisa sitik istilah kita ngangaunya pseudo autism. Pseudo autism tu bermakna ya kak bakal autism tapi sebenarnya ukai. Jadi kita kena mansiat ngosiliak selalunya untuk kita meri diagnose dalam bahasa medical deh. Ia memerlukan 6 bulan berturut-turut perangai berkenyak barulah kita boleh madah ya bisi autism ataupun tak.
1: Ukai terlalu ukai terlalu di tetap ke autism tadi nah.
2: Iya,
1: dia perhati ke dulu. Jadi piam kak puan boleh nerang ke ngagai mensia mayuh bakni kita nemu nembia tau ke anak kita tu bisi autism laban laban ke kadang nembia tu tadi bisi ke ya sidak kena ya pure orang lawan nemu bijaku bisi muka ya kalau nemu bejalai kenyak mah tang enti ya ke autism yang ke bisi ke lepas yang ke ndak masuk ba kategori tu kini tau ke apa kini ka.
2: Bisa ciri-ciri ya. Anak te bisa timpan pendiam autisme tu boleh ditemu hari umur yang 18 bulan. 18 bulan ke atas. Jadi kurang kau terkena kami mansiat tumo nentu ke anak te berisiko bisa timpan pendiam autisme berkenaan pengerai terutamanya ianya MCAT kami ngangau modified checklist for autism in toddlers. Nanti kita meda anak kita lubah berjaku udur ingat nak temu tungok pedis nerima ubah gaya dalam pendiau penghidup tahu madah kebala induk misi tahu ke lutur berklinik pengerai ke semak kita. Jadi lutur akan dekat masih ngosilik nentuka sama ada perlu terapi tahu ke dirujuk ngakai sepita pakar.
1: Nyak tadi nah gaya utai ke dulu dia perhati ke kita mah. Jadi kelimpah harinya mega bisi berapa itik kini rengat utai ke kumbai orang autism tu.
2: Because kefungsian autisme dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima ataupun nama pandai ada kangau kami DSM-5 dibagi nitih penyampau sukung tak dikenal siku-siku orang tak bisa timpeng pendiau autisme ya bisa tiga rengkat lah ianya rengkat keterubah berguna ke sukung hari orang tak ngibun ngibunnya tadi mimin aja jadi ya subah suah disangkut power ke orang enggak autisme ringan mau ke bahasa Inggris lah. Jadi dari segi komunikasi sosial ya ya boleh dibaik beranau keringan tu tadi deh tang susah dekat ngepun keranau dekat beranau nganam dia tu dek yang ngepun ke dulu contohnya dah makan apa barulah akan nyawat makan nasi. Dia nak akan tiba-tiba muncul madaga kita deh, ma aku kak makan nasi, aku kak nasi goreng, enggak. Jadi kita akan ngepun jakau dulu, barulah ia akan berandau ngau kita. Jadi utai ke di kerja ya tu bertandu tau ke menawa, tapi agi pedak bahkan normal lah, lebih nak diterok dah. Empasnya pedes kak ngidup ke diri ngawul orang. Jadi orang bagetek berkaya bersekolah deh contohnya masa sekolah rendah biasa ya tadi pedes kak berguleng orang ya udu kak ke diri tapi ya agi boleh belajar bisik ku kes berketuk passion tak memang agi ngawakau lah agi bertemu aku berklinik ya cukup pandai asyik dia suah dengan agak nulis pandai ya tapi bila dia ngasih berandau ngodai ya alu kakang kata ya nama tersebut dia pun tidak terus tapi normal pelajar normal exam ya untuk ya ujian deh boleh 80 markah ya 90 markah ya ya pandai tapi tidak semua anak biak kegembuan autisme tu sebakal walaupun yang belak ringan lah. Okay. So renggat kedua berguna kesukung tisuah ari orang tek ngibun ataupun pengibun. Cuba dikangau orang autism sederhana. Ya bertengah-tengah lah. Jadi komunikasi sosial boleh dibaik berandau tang leka jakuk dikena sidak ya bisi tak payah. Sidak ya seminat nyebut utak ke dikerindu sidak ya. Contoh topiknya dah dinosaur. Entik bakal di madah nama pengawal di beskul tadi apa dia saya kan nyebut.
1: Ya,
2: tapi pama di Spanya dan saya nama ke dikayam di tadi. Lupanya cerita ya.
1: Ya.
2: Tadi ko main dinosaur T-Rex, dinosaur nya makan daun, saya dinosaur tu makan daging. Nemu pula ada cerita, tapi nanti topik biasa sehari-hari. Ya bisi masalah beria.
1: Ya, semina lebih baik nak numpang agak tak kena kerinduk ke ama yang cerita na.
2: Ya betul. Dengan utai kena kerjanya berupai bertanda. Peda orang memang ketara. Dengan pada yang mudah ransai nanti bisa berubah dalam pendia penghidup ya. Ya nanti bakal ya sepatutnya makai pukul 8. Tibalah contoh indah yang lawan danai. Ya makai pukul 9. Aka ringat ya. Lepas nama bukan pukai pukul 8. Aku udah ngantai ada pukul 8 tadi. Contoh nanti bakal pukul 9. Sepatutnya ya udah nurun sekolah tapi kita yang menganjung yang lawan. Ya pun akan ngeransai. Bukannya lawan jadual ya tadi udah lari daripada yang selalu ya. Bukannya. So empat ya tadi ya enggak pernah ngujung ke ransai untuk ngubah gaya persekitaran dalam penghidup sehari-hari. Hanya renggat kedua lah tadi. Dia tahu adalah renggat ketiga atau yang paling severe ke orang putih. Berguna kesukung penuh hari orang pengibun ataupun pengibun. Ia disuah disangkut paut orang enggak autism berat. So komunikasi sosialnya atau memang enggak nemu jakuk jaku tau kan dak nemu nimbal lebuh kita nanya. Gaya penghidup ya pedis kak de ubah tingkah laku ya pun kaku. Entek rigid behavior ya bermakna entek ya mada A mesti A atau B C D ya mente baka kita bebelah pasar kita meda anak orang ringan audo kak ngempas ke diri kita anak ngalu nganau alah kita nak nemu nama anak biaknya bekenya. Selalunya anak biak yang bisa ngembuan tingkah laku bekenya ya mungkin bisa autism tip berat. Jadi kita sepatutnya nyelak ke pindah yang menenangkan ya anak nganu anak biaknya maya ya nyo tantrum hanya bahasa ya tantrum bertengah belah pasar dia. Jadi kita kena merik sukungan moral ke indah ke kadang malu pindahnya maka kadang pindah deh bakal tika ke gereja atau bisa pedak ko baru

0: ke bisa ngembuan anak tek bisa tintang peniau. Tapi ya irau ya nak ulang awal anak ya nyak ke ngujung tidak ya lalu nada bersosial ngau orang bukai. Bukannya ya. Jadi empas ya gaya hidup ya bertandau dan ya, ya pun lo ngacau kehidupan sehari-hari ya. Jadi ya nak ulang ngagak pengawal kat sekolah punya pedes sebenarnya. Antek sekolah pun antek niti ya sepatutnya sekolah hari Isnin ke Jumaat deh sampai hari lima. Ya engkau dah suhu sekolah hari satu hari dua aja. Laban tingkah laku yang nya udah terlalu berat. Autism ke jenis berat tu. Dan bala peningat semua. Renggat autism tu boleh berubah niti maya, gaya hidup sehari-hari, ngau terapi diterima sidaknya. Pemansang fizikal ngau mental, siku-siku nambiak te bisa timpang pendiau autism nak sebaka pajak kon sidak sama diagnosis.
1: Nama bunyi kenuan lapan kita nak nemu gaya engkau ulah nembiak ke siku-siku kita nyangka nak nyangka anak tu tadi bisi kena autism ke begitu tang nyalai anang lawan menganjung yang berperso bertemu engkau bala lutur ngambil ke uliah terperso ngasilia lapan nak bisi perengkau kali kena kita merasa tu tadi puana dia kena kita nentukan nembiak tu bisi kena tau ke autism tau kena tau ke bisi penyimpang ke bukai mah. Kadang-kadang kita nya tadi malu kok mai anak kita nya berperso tau ke malu dekat bertanya ngagai orang bukai kini laban kita malu kan anak kita ndak sebaka ngau orang tanya engkau ndak patut pelaku puana. Kita patut berkongsi ngau orang bukai nanya ngagai orang bukai awak ke anak kita yang tadi jampat di anjuran kita terapi nyangka ya tak boleh mana maka jemai lah. Nya tadi ngenang tiga rengat bangsa autism aku dah diterang ke puan Fiona jadi ngagai balo peninga engkau bisik sekedak kini kita bisik terpansak tau ke bisik terpedak ke nimbiak munyi kau dah disebutnya tadi ukai erti apa inai anda boleh ngajar anak sidak ya tau kena boleh ngerarok anak sidak ya tanya tadi nang bisik perangai tau kulah nimbiaknya pedis kita dekat ngajar tau ke ngawal sidak ya jadi anggonya tuan-tuan dalam waktu puan berperinan dulu ngau lagu tu lagi tuan nampung ranau kujong kaki.
0: Boleh.
1: Kalau boleh ngelakak telefon. Okey. Ya.

0: Ya, bening lagi makan gula yang kami doain Puan Fiona ke pagi itu. Ini ahli terapi cara kerja klinik kesihatan Tatau ya. Jadi kami doain beranau ke pasal autisma atau ke autism. Jadi apa palan kita tu Puan bisi kena diberi latihan atau ke bantu ngagai sida ke autisma bapa palan kita tu.
1: Okey, nanti ba klinik pengerai ahli terapi cara kerja atau ke OT seminak merik terapi. Kalau merik lalau ngagai apa inlai nama ti boleh diarus sida ya ba rumah. Sesi terapi biasanya digagak 30 hingga 45 minit per sesi lah. Jadi temu janji diberi nitik ke awal ahli terapi basistik nol. Nanti nitik kelatih kelas EIP ataupun di Kangau Early Intervention Program berarti ya intervensi awal anak dia bisa disediakan pusat pemulihan dalam komuniti atau disebut orang PDK. Tidak tahu bak baru upis pengarah tuai atau KJKM. Enggau syarat udah ngembuan kat OKU. Tidak ya diberi latih bak PDK nitih hari ke udah ditetap ke sidak PDK Mpo. Nyadi sidak tu nak bermalam, sidak yang seminat pula hari aja.
0: Pihak na.
1: Iya. Siti dah agai sepengudah sidak pansut hari PDK, sidak boleh dipasuk ke ngagai program pendidikan khas integrasi atau ke PPKI. PPKI tu bisik bas kedak sekolah, baik kaya bas sekolah primary atau ke bas sekolah secondary, nitik kerenggat umur sidak ya. Sidaknya di kengau orang murid berkeperluan pendidikan khas MBPK lalu diajar pengajar tingembuan pengelandiak dalam bidang pendidikan khas. Nambia titimpang pendiau tumega bisa diberi bantu bakal elaun. Nanti bala peninggal kat nemu ngau lebih silih boleh nanya sida. Upis pengarah tuai di semek ngau kita dia.
0: Kalau kengakai upis kebajikan lah.
1: Ya betul,
0: kebajikan. Ya. Jadi nyak tadi ba klinik tau ke ba hospital kita semina meri terapi aja tu tadi puan eh artinya.
1: Betul.
0: Ba intervensi awal ke bisi kebukanya bisi sedia ke ba PDK. Lawan kadang-kadang kita bisi pada orang yang nganjung nabi ya ngagai PDK bayak ke tang selalu pada aku puan muak ke ngelari sudah sebelum nganjung anak sudah kia engkau mulai sudah ya belajar pagi pada aku engkau nabi tadi pagi nurun ke sekolah lemai anjung sudah ngagai PDK ya nyak tadi
1: sekedar
0: pagi nah
1: PDK tu pagi selalunya ya, sampai tengah hari dia jaranglah bisa lemai kecuali dengan si case yang memang terpincil angka si dari si mendak ngelih ke lemai.
0: Nyalainya tadi Siti hari pengawal orang ke bawa PDK engkau mai orang nak nemu pelbaku na. Hanya tadi peninggal ngenang sekedar latihan gua bantu ngagai sida autisma tu lalu ba umur nabiya ke nerima terapi ba klinik pengerai atau ke hospital tu puan.
1: Okey, ente ba klinik pengerai atau ke hospital nare rengga umur. Sagi sida ya udah dipansel lutul lalu rujuk ngagai unit kami, kami sigi nerima aja. Selalunya kami dah start nerima patient ari sida ya berumur setahun lebih ya. Waktu sida ya disyaki ataupun didiagnose namanya speech delay. Ari speech delay tu kami akan mantau lah sama ada sida ya bisik simptom bukai. Okey setakat autism aja sebenarnya yang bisik ngembuan ngembuan namanya speech delay. Bisik kebukai bakal global developmental delay pun bisik. GDD, bisik ID. ID tu intellectual disability lah. Jadi nyak metuju ya kita mesti ke klinik. Lepas kita kat medal anak kita tahu sama ada yang speech delay aja ataupun yang bisik ngembuan kebukai. Jadi kami anak ngirau nanti bakal kita datang ke klinik. Eh anak aku lagi alo di pada orang autism. Nah enak ya. Selalunya kami akan ya mesesi tu tadi kerap diberi kami. Nanti bakal bertatau lepas tu aku cerita pasal ando kumpul lah. Nanti bakal bertatau selalunya aku akan medal sebulan sekali untuk kes baru. Lepas aku kat medak, adakah perangai ya dari sesi yang pertama sampai ke sesi ketiga sebakal kendal?
0: Tak bisa berubah.
1: Ya, nanti bisa perubahan di mana ya hanyalah speech delay, tetapi kurang stimulasi area penai. Bukan tiap penai sibuk gawak ke ataupun nada mayu berandau ngoya ke hanya ke ujungnya speech delay. Tapi nanti kumeda nada perubahan, bisa namanya nyumak jaku enyak nyu sepatah haja. Hanya kami akan ngagak surat report ngagak dutul. Duto akan ngerujuk ngagai spital, contohnya ke lebih pakai bakal spis terapis, ngagai duto pakampu, amaiyo dua yang perlu anan dia to pergi lalui, atau bedau ya dipe orang diagnosis.
0: Jadi tu akan hanya lah tu puan, bawa dia ke spis delay tau kelawan tau berjaku tu. Jadi dia ke ni maya renggal umur sirai patut nemu berjaku nah.
1: Tini teh ke jam dina kau kita ada indah laju ke jaku. Ya, tapi secara general ya, sepatutnya dahulu berjaku nyudah kak masuk umurnya 2 tahun. Dua tahun nyudah nemu nyebut mama, papa, ada nemu start nyebut dua patah perkataan, contohnya aku kak. Ente nyudah lebih lagi mak aku kak, bukannya ya. Ente dimuda anak deh. Nyo contoh lah kok, nyo dah sampai umur 3 tahun, 4 tahun. Agi seleka aja, hanya dah delaynya. Jadi laju-laju kita, nganjung anak kita ke klinik, madah ke bala misi, sidak SCG nemu. Sidak yang lu akan nge-refer ngagai, ngerujuk ngagai kami lah, bahasa unit kami pun.
0: Jadi bisik ke kita ni ngak, ku ya. Anak ya tu lawan nemu berjakuk labang selalu madah telefon tau ke selalu melihat TV bisik aku dengar puan kata ke tu bisik kawan nak engkau utai tu
1: bisik kawan mimin ya ya segi bisik tapi anak 100% laban laban te kita madah TV contoh katun ke diberi kita ngagi anaknya katun nama katun ke bisik berjakuk ke katun ke isau nanti bakal katun isau bakal katun pinggu katun nama gimana lah katun yang kena berjakuknya dia bakal lava aku nak menggalakkan nanti anak dah besar mimin nyudah masuk umur 5 tahun baru lihat laban katunnya tadi nak berjakuk jadi aku memang galakkan apa indai merik katunnya ke berjakuk normal bagi kita itu laban nanti autism tu bisa sitik perangai yang paling ketara nanti ya berjakuk deh nada yang nyak bakal katun bakal nanti bakal contoh bisa sitik katun lah atau sebutnya katun ya kamu makan apa ya pun yang kena sebut kamu makan apa ya kan tak bisa eko lalia kamu hangau ya akan niru sebiji nama tak sebut orangnya hanya pun salah satu simptom autism sebenarnya eko lalia tu
0: kadang-kadang kita bisa dengar apa yang dah nyebut utainan tu terus ngagi anak laban ke kelalu saya kanak pelaba aku nyak pantau ngujuang kanak kita ndak nemu nyebut reti jakunya ikabendal baka kita madah ke puyai ku kita kita kena soi pulai na ampai puyai ampuyai ku kita jadi laban ke kelalu sirup makin na laban yang kaget dia kini jadi kita nyebut bukannya kang pelabaku engkau nak tu betul ni kini nah patut kita nyebut engkau cara ke betul awak kan nak kita nemu nunda ni ya ke betul
1: hanya betul DJ setuju akunya bahkan tek dekat nyebut makai ana nyebut mamam sebut di aram kita makai sebut di terus perkataannya supaya ana biar tahu ya register tangkap ya perkataannya alunya mungkin disebut ya
0: ya
1: Tak bakal yaya ke mamam ke sisi ke aku nak menggalakkan. Aku lebih galakkan sigi sebut terus. Ingat contoh tak bakal yang merah akit-akit kan menyebut sakit deh. Sebut saja pedis. Sakit. Bakanya. Lebih mana kita terus daripada guna perkataan babynya lah.
0: Nama apa? Nama bisik aku dengar. Kan semua tak bisik lah. Siku dua. Kita dengar orang berjakuk dengan anak atau kucuk. Sedap ya. Bunyi jakuk. Nuan tadi bakal sebut baby. Kuna tadi nah. Jadi kita ketua itu. Anak kan nyebutnya nuan tak bakal sebut baby.
1: Amat. Betul. Sisi-sisi gini je kak. Kukongsikan lah bakal ente ke apa indai ke perkahwinan much more abaka kawin ngau kayan kenye kawin ngau mayu bangsa meh jadi aku menggalakkan guna sitik bahasa dulu. Contohnya ente anak kita pedak lebih kepada bahasa Melayu, guna bahasa Melayu dulu. Ente English nak kisah, yang penting satu bahasa dulu. Udah di medak anak di terus boleh bercakap ngau mana ada kita nambah baru. Tidak salah untuk anak kita multi language. Tapi sebedar wan ambil tu nemu bercakap, kita kena ngajaya sitik bahasa utama terlebih dahulu. Barulah kita itu menggalakkan bahasa kebukai. Lepas baka mayu passion aku ya ke bertatau, tidak empu mengaku lah apa ya Cina, indah ya Iban. Hanya tarinyo nyo kalau mayu bahasanya tadi. Nyujung ke anak ya, nak bercakap. Tapi yang nemu ninga, yang nemu ninga tapi nak nemu bercakap.
0: Artinya nyo ngasuh anak kita confused.
1: Confused.
0: Jaku apa ya? Apa yang mai jaku apa ya? Jaku inai mai jaku inai ya. Jaku ini aki apa lak sebako. Jadi anak kita nyu sidak nyu confused baba. Ni bagi kada kat titi amak munyi kena puan nah.
1: Betul.
0: Ya. Okey, nya tadi peningah munyi ko ali atrafi kita nanti kita yang tadi bisi ucu bisi anak apa ya bangsa bukai indai bangsa bukai ndak sebangsa macam tadi kemaran ke sebangsa jaku aja lebuh sida ya kena kita ngajar sida ibadah mu bejaku nanti udah mu bejaku munyi ko puan Fena baru kita uliah ngajar dengan nak jaku ke bukai kan kemaran ke sitik bangsa jaku dulu nah puan.
1: Betul sekali.
0: Okay. Ya nyak tadi jadi nyu panjai kerana tua jadi tu kena nyak ke sida ke dianjuang gagai palantu kati ke bisi dipantau atau ke diperso kini hari opis di pekuasa kena nentu ke awak bakal perkembangan atau ke gaya ni pemansang sida ke udah dianjuang kia.
1: Nanti hari aku segi bisa hari pun ya dirujuk ngagai aku dekat mantau cara ngintu ya diri ya uleh ngoperangai ya atau paling penting memang kami impu main business kami ya dia kediri dekat sekolah. Siti dah lagi aku akan mantau sidak ya bisik dianjung ngagai sekolah khas tau Kanadai. Nantinya mak jaku anak tu memang udah didiagnose orang nyak lah habis bisi timpang pendiau. Jadi memang aku paham baka menua tak tahu deh baka di orang hari muput orang yang hari sangan sekolah pendidikan khas di sisi tidak berita BSK kelawit dia. Jadi memang agak susah lah untuk orang keberanjung agak-agak kebisik masalah kewangan apa semua. Tapi anak ngirau aku yakin hari cikgu-cikgu ya ke tempat no sekitar sekolah sigi paham keadaan kita. Jadi yang penting kita mesti ngulih ke kad OKU terlebih dahulu walaupun nak ulih pindah sekolah. Lek ke cikgu nemu nama tahap di kena kat ngajar di kena kat ngau di supaya anda pedih studi hari. Leban mayu hape indah ya ke menua menua kami ditau sidak ya ala-ala yang nak ambil ya nak sampai ke denosis tengah jalan aja tapi ku paham leban memang kekangan tempat jauh banyak kewangan lagi apa ngirau kita bala peninggal nanti keninggal tau ngasih ke diri jauh hari sekolah ke bisik menyedia ke pendidikan khas anak ngirau yang penting kita ambil ke diagnosis semuanya hari hospital hari klinik madah ke cikgu aku rasa semuanya akan dipermudahkan lah hari orangnya ke opis tip berkuasa.
0: Awalnya tadi lebih baik kita ke dia jauh hari apalapalan kita tahu dulu kita nganjuang anak kita tu terapi tahu ke sekolah pendidikan khas dari puan eh. Engkau tak semua sekolah kini bisa nyedia ke pendidikan khas kini tang yang ke jauh nyalai anai rau menyu kenua laban bisi bantu mai bisi tolong dari perintah au
1: banyak sigi
0: ya
1: betul
0: jadi bedau tu ngujuang kerana ke pagi tu tua ngetu baru tu kuan berpindah ngau lagu tu lagi tua ngujuang nampo lah lau kujuang kage ya
1: okey

0: Ya, peninga dikna kami dua puan Fiona berserara ngobrol peninga ba randau kita ikap pagi tu bakaul ngau autism. Jadi nama no alalau no puan ngagai balau pindai ke bisi ngembuan anak timpang peniau.
1: Nuju bala peninga ke bisi ngembuan anak timpang peniau, anak takut, anak malu nganjung anak kita berpesal di klinik pengerai. Arinya sidak ya ulih nerima rawatan ngau terapi serta sukungan ari upis ti berkuasa. Pengerai mental apa indai pun lebih meruan. Ana nyimpan anak kita barumah tanpa rawatan. Ari semua tu nembiak ti timpan pendiau dekat belajang itu diri sekolah lalu dilatih tumu nuju penghidup bekerja. Bukai nama bala peninga laban kita dekat sidak ya belajang hidup ke diri. Nak berpanggai berurah bukai. Nyajak me denya bala mayu diperangsang merek sukun ari sukut moral ngagai apa indai ngau nembiak ti bisi penimpan.
0: Nyajak
1: ari aku.
0: Artinya kita anak magi anak nyipian sidak meh tajak pan yang ke tua bisi anak ambik badan bi anak bisi anak empat iko siku dua yang ndak sebakau ngau menyadi ke bukai te kita nak tau magi tau ke nyipian ya laban tu ukai di ke sidak ya tu tadi puan nah. Nyala kita kapinai meh amdang bempu tanggung pengawak tanggung pengawak kebesai nyukung anak kita munyi kenuan nganjuang anak kita berpersa tumu ngambil ke nemu nama penimpang kebisik di kemuan anak kita lalu ngambil ke uliah di ajar tak kuliah di ratih ngambil ke uliah ngerja pengawak bakal orang bukai nah. Yang jadi tu puan yang ke agi bisik kini terbukai dekat di sebut nuan berdau tua ngelekak ke awak tu.
1: Aku bisa namanya Siti Ayat. Kongsi ku ngau apa indai. Itu adalah satu pengalaman lah kisah nyata yang terjadi bersenanjung. Lapan aku dah lama berdian, jadi aku kak mai benda tu ngagai menua kita tempo. Yang paling penting sebenarnya apa indai pama meda anak bisi timpang peniau. Selain dari kebukai menyadik kebukai kapa ke alu nganjung. Dari salah kita nganjung, dutu pun akan ngano. Dutu pada mai mai anak dek itu kanda. Sidak segi akan mansiak musile ya medak anak di masalah kendak. Dan nyema jaku anak di segi nadai masalah. Dan yang memang kami akan discharge lah akan keluar baduk bertemu kami lagi. Kami nak akan ngano nanti benarnya amai nadai.
0: Dan
1: masalah lah. Adanya bila ya udah masuk sekolah nanti berketemu di nemu anak di bisik masalah potensi untuk ya belajar sekolah bakal nambiak kebukai besai. Laban memang bisa beberapa ikau nambiak yang dijaga aku ditau sigi sekolah biasa kelas arus perdana. Ukai berkelas pemulihan, ukai berkelas khas. Laban apa yang naya sigi ari pun tidak silap aku ari umurnya setahun lebih ya. Dua tahun bekanya udah nganjung anak ke klinik. Dia kita meda anaknya bersekolah bakal biasa bekerja orang bakal biasa. Aku yakin anak biak kebeketau bila sidak ya udah masuk ke alam pekerjaan pun uliah sidak ya sidak uling hidup ke diri. Anak ngumbai anak ke tim bisi tim tang peniau nak uleh gawak. Uliah laban nanti nitih ke namanya bantu ari upis ti berkuasa segi bisi nyangkung okay you bekerja. Kita memang akan bisi job coach kami ngangau. Tidak ya akan ngigak ke kerja untuk kita akan memastrini yang bisa sitigi kang orang mentari. Mentari itu bisa hospital lah. Sidak tau akan trini yang ke dah masuk ke alam pekerjaan tau supaya sidak ya uli gawa walaupun sidak bisa penimpai yang.
0: Terima kasih harap ke terang meh di dengar balau peninga ke pagi tu tau ke balau yang ke bisa sekedar kini orang kemudian ke randau tua pagi tu puan sikut orang ke besi timpang peniau atang ia nemu bekerja nemu gawa landik ngerja penguat bakal orang bukai tajak pian ia besi penimpang penimpang bak tubuh tau ke penimpang bak utai bukai jadi harap kari randau tua tu oleh merik pemerintah hati lebih lagi ngagai bala pinai ngau ngagai misa mayu ngagai bala anak ke kita besi tanda-tanda tau ke ngembuan Klai munyi kuda disebut nuannya tadi puan eh. Sekali lagi meripsai terima kasih ngari ke YFM ngagai nuan puan Fiona kuliah limpang pagi tu memberi penerang ngagai Malaysia Mayu pasal bagaimana jalan kita nemu anak kita bisa penimpang lebih baik sudah ke autism. Sekali lagi meripsai terima kasih ngana puan.
1: Terima kasih DJ.
2: Kami, Nori Bangkita, Nintir Lari, bermacam lagu, Nori.

0: tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai berjalan.
2: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: ke-9.
1: Okey, terima kasih dengar. Lama lagi terus segulai sejalan dengan ke kami dalam segmen Y912. Okey, kena sar itu 4 bulan 9 tahun 2026. Okey, jadi berkongsi dengan kita ada mendengar baca tikas pengamah angin atau ke IPU Sarawak kena sar itu 4 bulan 9, nakak pukul 10 pagi itu tadi. Jadi itu info bah Facebook rasmi berita Artem Sarawak madah ke Serian 518, di Kuching 310, Semerahan 281, Seri Aman 245, di Seri Kai 181, Sibu 177, Bintulu 157, lalu di Mukah 172, Semelaju 152, okay, di Miri 91, Limbang 94, Ngau Kapit 90. Jadi nyam tadi ngenang berkau ngebaca tikas pengamah angin teka IPU Sarawak kena sar itu 4 bulan 9, nakak pukul 10 pagi itu tadi. Okey, kita tahu ngelawa Facebook rasmi berita Artem Sarawak. Teman berdia mengagi info-info bukai, berita-berita bukai TBC disediak ke wartawan teka pengarang berita RTM Sarawak. Okey, jadi berdengar terus kita berundang lagu ke sekali itu. Lalu bak jam ke penudi lagi pukul 11 pagi, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari. Noraku maca sekedar komen KBC dan jom balap dengar kita balak abang kita bak Facebook kami YFM Iban.

Sarawak Forestry Corporation nang kanurang ngambil kebejaga ri kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah kediri ari mandi ngintik tau kenyala lebuh maya lemayari seliah kemegak sarang bayar lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard anang nurun nyala kediri kena perau kebesai jaga diri nuat download app Sarawak Group Watch ngena app tu nuan boleh mundur ke bisi bayar pedak tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report tau ke minta bantu ari SFC sebarang maya berjaga penyusah tau jadi sebarang maya bersantu ari Sarawak Forestry Corporation.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Oke, terima kasih Rinya. Bagi terus segulai sejalai Ninya ke segmen Y912. Oke, kena sehari itu 4/9/2026. Di 4 jam ke penuh itu, Noraku maca sekitar komen, komen lagu peminta, pemegang pesan, kebisi dianjung balap Rinya kita, bak Facebook kami, YFM Iban. Oke, jadi mereka semua lagi ngagai, lengunai-nai, semua lagi tujuan bak konti di AJ Square. Nanti boleh minta main ke sebarah lagu di Kena Berinam Bala Kenala Bakal Sida Doris Dale Yatida Julia Chai Indat Inuh Apai Boy Intan Bakit Pemegang Uju Indai Win Indai Celestin Nanta Gisa Ngebala Kebukai. Terima kasih DJ Raja Sekolah sama-sama. Biar-biar selamat pagi DJ. Selamat ngerejap pengawak pagi toko ya. Ngerap kegerai selalu. Terima kasih biar-biar. Banyak Roy Kuang berkasi komen terbenarnya. Selamat pagi hari 5 DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Nama tu dalam perjalai atau ke on the way. Hari Seriaman ke Kuching. Okay, semina balai ringin. Bisi hujan tadi kuya opian ni. Okay, Sheman Chin. Selamat pagi DJ Raja. Selamat pagi Mami Abah. Selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Okey, udahnya Serini Cendan. Serini, selamat pagi hari 5 DJ. Agi Besbun, kami buat song pagi tu. Nanti boleh minta main ke lagu Robert Nyalang, Patah Tiang Sukuang. Di Kena Merina Terimpu, enggak orang ke Benua Ninga meh. Okey. Harap ke Sidaya Terperindang. Nuju DJ juga. Terima kasih ya. Sama-sama. Okey, Peter Tingkau Kujam. Selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke penyawak. Tulih minta nuan main ke lagu hari Winnie Albert di Kena Merinan Terimpu engkau semua balakaban Facebook ya. Terima kasih DJ sama-sama. Oke, komen ke sekali itu Aris Temas Davis Seller. Selamat pagi DJ RB. Selamat kerja penyawa kena sar itu. Nanti boleh minta main lagu termegah hari Unan Morjun di Kena Merinan semua balakaban Facebook. Ha, mayu balakaban di tag ya bak Facebook tu. Ngau jukusan ngerap ke seruran ngembuan hati tilantang setelikun dalam pendiau. Terima kasih DJ sama-sama. Okey.

Ngau semua ke ngelala, ngau semua ke beruningnya wifi miban ke pagi tu seselia kumit. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal James Pangeran Mega, selamat berjalan ke pengawal DJ Al. Terima kasih Bulan Pengrindu minta main ke lagu Pesan Uju Sulu hari Esnen Nala di Kina Merindah semua ngalah sendi en. Selamat pagi DJ Arbi, selamat berjalan ke pengawal Juni Ben Mega, selamat berjalan ke pengawal Koya Richa Unum. Selamat pagi, nanti boleh aku akan ingat lagu hari ini yang make jemat. Lagu Pengrindu di Lamun Sebun. Kau yang dikenal merindah rimpu, kau semua orang ke lala. Kemudian ingat YFM ke pagi tu kau ya, okay, dalam segmen Y9-12.

udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai, Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalan.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, lagi sempat ataukah lagi isi awak noraku maca sekedar komen rindu hati. Kau besar rindu hati. Komen rindu hati. Nah, besar rindu hati kami si dihancung balai kabar kita buat Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okey, Clarence Midan habis komen madah ke diri hari pakan panas tumu panas di pakan ko ya tu danjongnya sejam ku dah lalu tu minta main ke lagu hari Duna. Lagu Aku Tetap Sayau di Kena Merindang Derimpu. Pemega di Kena Merindang Semua Belakaban. Okey, baka Syasya Amanda, Diana Erin di Hospital Limbang. Balaba Rumah Kadam Sungai Buloh Wak Pakan. Pengulu Hilary Apau Sebiliak Ba Rumah Munan. Rantau Sabuang Pakan. Gau semua peringat YFM ke pagi tu. Ya. Okey, Induk Kenawit, mega si komen. Soal lagi DJ, soal lagi Dekat Pengawal. Ibas Leben, soal lagi DJ RB, soal lagi Catherine Robbins, pagi DJ Rajesh. Selamat jalan ke penyawa kenuan. Terima kasih Hakim Muam. Selamat pagi hari 5 RB. Bisik kurang bersebun kami Bak Miri pagi tu kaya. Nanti boleh minta main ke lagu Nuan Berulah, lagu kedebaik Kelemayang Band di Kinam Rindang. Sida Syasha Amanda, Rin John, Candy Jane, Ansi Mau Bakar. Enggak semua belakang on Facebook, enggak semua orang ke Ninga meh. Kepisi Ninga Radio ke pagi tu kaya. Okey, udahnya Alex Zeta Bina Utabarau madaka diri hari nama tu Rumah Jonas Laja Pentiak Baru Engklili. Selamat pagi DJ, untuk dia minta main ke lagu Melegia Pengerindu di by Igu Anthony. Okey, David Ikum mengkapsi komen. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal. Okey, terima kasih semua. Kita akan bisi nganjung komen sekali kini tadi lagu peminta atau pesan rindu hati ke pagi tu buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Jadi terus kita berundang lagu ke sekali itu, lagu hari Efta Gawon, pemegang lagu hari Juliana Ambu. Okey, ngau lagu hari Marsha Evanis. Okey, terus tinggal ke kami dalam segmen Y 9 12.

Okey, kita ingin datang bab menjuang segmen Y912 kena secara itu hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Terima kasih semua. Kita sudah segurai segala yang waku dalam pengelamat 3 jam berengkari pukul 9 pagi tadi. Okey, pukul 12 tengah hari bakal selamat dor kami nabur ke berita tengah hari YFM. Lalu nangkan kenyap gula hingga pengari kami ke Bukai dalam segmen Ngelah Tengah Hari YFM, okey? Jadi nanti kita ke bertemu baru bahawa awak tak kebat segmen ke Bukai, okey? Jadi tu nak kat kita gulai dalam segmen Y912. Bertemu baru, bye-bye semua.

0: Lintah Hari Radio kita muka uliah hingga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Selamat tengah hari. Bergulai dengan aku, Ken Michael. Mendiang ke berita tengah hari, hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Pengamah angin bak Sarawak nyau majak ngirau ke hati ketegal pelilih benua Serian. Mengkang bak tikas pengamah angin ke pemaduk tinggi, ianya 517 IPU. Bak kategori balat nak manah ke pengerai nak pukul 11 pagi tu tadi. Belalau ke penerang hari portal pengatur indeks pengamah angin APIMS, bak Serian bisik nurun mimit IPU. Laban maya pukul 10 pagi tu tadi, ianya 518 IPU. Kelimpah hari Serian, Kuching megak bak ikas balat nak manah ke pengerai, ianya 310 IPU. Berbangaunya, Semarahan ngau Seri Aman mengkang nak manah ke pengerai, ianya 281 ngau 239 IPU. 6 bengkah ndur kebukai di Sarawak bak kategori nak manah ke pengerai, lalu pemersi angin bak 2 bengkah ndur bak tikas jelan pemersi. Berita kita dia tu nguyang ngagai Serian bak gaya sebuah nasab kenuntung benua tu. Chairman Komiti Penyangga Penusah Benua JPBN, Dato' Ahmad Douglas Zugambas, sebenar tu bisi mansut ke penerang madah kenyemak tikas pengamah angin IPU lebih 500. Atur tik nangkan kenyak dekat di pejurai kengau agensi Penyangga Penusah Benua Malaysia, NADMA. Sekedar hari perkara tidak ditetap ke ianya nyangka dekat mansut ke penerang bagi benua kekena darurat. Nitiah kendur tip balat kena sebuah nasab tang ukai bak serata benua tu. Tajapan pihak, pemutus tu berpanggai bak gaya tidak perhati ke upis ke berkuasa, nitiah ke gaya pemalat sebuah nasab. Nyalai bensia mayuah, kediau bak ndur ke balat kena sebuah nasab, dipinta ngurang ke pengawak tidak kerja bak luar, lalu anang ngereja pengawak tidak berat kena nyaga pengerai. Kandang dur bak sitak Kaunsel Negeri Dun Bukit Saban dekat bersedia lagi napik penanggul ketegar hari ke nyau majak panas ngau kemarau bakal kediatuk. Tunyeng kau Mel Nino kedisadang dekat berengkah jadi pun bulan 10 tu ilak. Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Zugambas madah ke atur diatuk ianya nyedia ke haik kena nentu ke rakyat bak sitaknya nak suntuk haik. Ia madah ke atur tik jampat kena mutar ke penanggul tu nang gempung hari upis resident Upis DO, Upis Air Paip Menua Pesisir J-Bulb, dengan Upis Pengintu Pengelantang Pediau Mensia Mayuh JKM Betung. Air megadakan dianjur dalam kandang 12 jam, bak nur ke bisik minta tolong ketegal suntuk air. Dekat kedia tu, JKM Betung udah nyadung 45,000 itik kuta air mineral. Lalu J-Bulb megabisik nganjung luri tangki air ketegal loji air licuak dengan loji sepawah udah ditutup. Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak, bila operasi JPBNS megadiatuk undang seluruhan ngemata ke ikas pengelangkang air bak serata benua Sarawak. Kawal polis ngau mensia mayuh undang berguna benar kena negap ke pengelikun benua serta nyeliah ke penusah penyalah jenayah. Direktur Upis Penagang Penyalah Jenayah ngau pengelikun Raban Bangsa Bukit Aman, Datuk Nur Hisham Nordin, madah ke konsep polis dan masyarakat berpisah tiada patut dikemeran belama ngena cara tip bergempuang bakatuk. Laban tuk berguna benar dikena munas ke penyalah jenayah, penyalah dadah serta nyaga pengelantak bensia mayuh, ia kendang nyadi tanggung pengawak semua orang. Dato' Nur Hisham mansut kerja kutu bak program Jelajah Wira Madani Polis Diraja Malaysia PDRM Contingent Sarawak 2026 di Kuching malam tadi. Belah bisi datai bak program tu ianya Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah. Pemerhati-hati Malaysia Mayuh bak senentang pengelikun digital patut ditegap kagi kena nagang penyalah jenayah cyber kenyau majak jadi. Menteri Pemansang Induk demi-amit ngau pengelantang Raban Bangsa Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke bala tuai Raban Bangsa patut ngulu ke rakyat kedai pegai sidak ngerembai ke penerang pasal penyai orang yang kesuah nipu ngena online. Ia madah ke jenayah cyber dia tu ngena cara psikologi ngena jaku umbuak ngau mejal kena nipu orang ngambil meranak ke duit serta madah ke bisik peluang pengawak puang ia kebulak. Arinya semua orang dipinta berjaga, tak mudah terparuak bak pemanah cerita ke didinga serta meresah ngau siliak penerang ke diterima sebenar ngagak pemutus merik duit ngena online. Ia mansut ke jakut lalau tu, lebuh pengerami nutup program wacana bestari klik bijak
waspada jenayah cyber kediatur di Kuching. Tunakah kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ketengah hari itu. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Edwin Nanggah dari section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuh, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersatu Ari YFM.
6: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngiraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
7: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun, ketahunya di bak sembarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta termegak oleh mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
5: Terlaki-lari di YFM.
8: YFM 101.3.

Maya Kedi Antik-Antik Kitai. Ya, Maya Makai. Jam kita makai. Selamat matah kelengan dengan sebuah bala kitab peningap. Tebu baru bawa ngela tengah hari. Tengah hari, hari lima, sehari itu, 4 hari bulan 9, 2026. Udah ngetu kita ngerja pengawaknya. Nanti bedau, nanti apiannya. Ngetu dulu, meh. Au, laban ngejadi ke perut kita itu tak diisi kita. Au, kok hati tadi, rundi yang tua tadi. Ini buah padaku makai, nak ku lapar. Tang lagi udahnya, tuan pun gak ngenat ke perut lapar lagi. Dah muka-mukai, tama angin, nyetua gak pedias lagi, pergi gak ke ubat. Okey, ngetu dulu ngerja pengawaknya. Selamat berarau guys semua bala kita di selampur menua kemudian ke ngela tengah hari. Sehari tu bergulai dengan aku, Ken Michael, 12 ngagai 3 ngalih hari tu lagi. Bekas selama bat jam ya ke terubah tu merindang bala kita seraya ke kita ke ngetu merarau-nya merindang kita ngau lagu. Lalu pihak mega macam sekedap pesan berat ba awak Nur macam pesan udah lepas tu lagi telinga ya. Menuju kita ke baru Panzut dari Andur kita gawaknya menuju gaya Palan Nur Makai kedai Makai kini tau ke kita ya ke bisi mai bekalnya berjimat lebuh maya ngelayang jalai dia tu sebuah nasab balandar kadang-kadang nak pedak tua kereta bergab pengangkut ya ke sebelah jalainya kereta kedatai kita ke deribanya pasang melampu au awak ke orang ya ke ngelayang jalai awak ke orang ke sama dengah jalainya medak kereta kita au. Udah lepas tu lagi Paulus Morris ngau Enserami merindang kita bawa anggela tengah hari tangga tu Priscilla Jane merindang kita dulu ngau lagu ya penuh pengrindu gulai ngau kami bawa ngela tengah hari bak YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai di depan. Tepen kok, ini untuk pintu malarannya.
0: Bah, yo, amat digenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terperun yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, mayanum.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Ih, jai mah gemurnya.
2: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
3: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukannya bisa duit. Ih, namana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
4: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Loin de l'île de Côte.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinduk macam-macam lah.

0: Bintang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krepatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: sejalan.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
2: ya, ya, sekali tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11.2025
3: pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Macam pesan bawa ngelah tengah hari ke Saritok Peningal, kalai pesan ia tik ke Terubah tu datai hari Ves tau ke Tiong Anak Kunyuk ngari ke Sidak Yau Sebilik. Duju ke pesan ngagai semua kaban belayan, kelebih lagi Sidak Kediau bak sepemanjai Batang Baliah, Sungai Mujung, Sungai Nanga Belawai, kaban belayan bak Pasar Kapit, Sibu, Bintulu. Miri ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Durdiau kenalah disebut magang. Pesan untuk madah ke Bayan Anak Dangih. Udah nadai 3/9/2026. Niang Bayan Anak Dangih dekat di intu bak rumah Cin. Nanga Seranggil Balai Kapit ke 4/5/2009. Lalu di anjung ke pendam SDNU Pasar Kapit ke 6/9/2026. Pesan yang tik kedua tu pesan pemati datai dari Juliana Pamli tau ke Inaide. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak Batang Krian, kaban belayan bak Batang Buduk, Batang Awik, kaban belayan bak Empayang Atas dengan Empayang Baruh, Babang, Sungai Anak, Beligong Atas, Beligong Baruh, kaban belayan bak Kudu Atas, Kudu Baruh, Kaki Wong, Nangga Draw, Nsawak, Sungai Bunut, kaban belayan bak Supik, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan Stampin, Menegak Atas, ngau Menegak Baruah, ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala Sarjan Budin Anak Sigat. Pesan tu madah ke Budin Anak Sigat tau ke Paidek dan Nadai, Lemai Hari 4, 3/9/2026, bak Spital Miri. Niang tu di Intu tau ke di Sengai, bak rumah Margaret, Lubuk Kerukuh, Lubuduk Seratuak, kena malam hari Minggu 6/9. Lalu dianjung ke pendam pagi hari 1/7/9/2026. Ianya bak Seratuak Memorial Hills Perabun. Lalu kaban belayan tau ke barang siapa akan ngelala ke dekat nanya berita tengah sila lagi kita tau telefon ngagai Juliana Pamli tau ke Inaidek 013-824-1210, Dixon Budian tau kaidek 011-157-83394, tau ke BB 013-828-8918. Pesan kata sulit ke sekali tu datai hari Jelita Nak Wilson tau ke Nailnya. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan jauh ke Semak, ia ke ngelala niang kiai anak tinggang tau ke Pailnya. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngambil terbalu niang kiai anak tinggang tau ke Pailnya. Jadi pengawak tu diatur hari 6/5/2026 pukul 7 malam bak rumah Watson Pelasuk Batang Binjai Jalai Nyabur Selalang. Semua kawan belayan tau ke barang siapa ke ngelala niang kiai anak tinggang tau ke Pailnya tu dipinta datai kena hari 6/5/2026. Pesan kedangkan kenya datai hari Ferry Syah Lamah Nak Sekalai hari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Pesan tu nuju semua kaban belayan, kelebih lagi kaban belayan di Mukah, kaban belayan di Kebuau, termasuk Sibu, Tutus, kaban belayan bak Pasai Siwang Ulu Ngailik, Labang Baruah ngau Labang Atas. Pesan tu megat nuju semua kaban belayan bak Bintulu, Semebak, Sebawah, Suai, Niah, Miri ngau semua kaban belayan bukai bak Sebaran Durdiau. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang Roni Anak Sekalai tau ke Boy tau ke Apai Ula kena hari 6 nguan ulit 5/9/2026 ngetas ulit ngau nyua antebalu pagi hari Minggu 6/9/2026 bak rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Lalu pesannya ke sekali tu datai hari Josephine Dengar ngari ke Sidak Yau Sebilik. Pesan tu nuju semua kaban belayan tak kebarang siapa ke ngelala Niang Fletcher Cleberson anak pandi tau ke ucuk Dolly Bayar. Jadi pesan tu madah ke gintu 100 hari Niang Fletcher Cleberson anak pandi kena hari 6 5 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi bak rumah Maurice Merinduan Lobo Antu. Jadi penerang tau ke sebarang perkara kereka ditanya tau telefon ngagai Josephine Dengar 019-816-8170 tau ke Jen Esther Edward 016-887-1569.

0: Agi nampung macam pesan bawa awak ngelan tengah hari ke sari tu. Jadi pesan tu datang dari Juliet Tabari anak Unil ngari ke Indaya Bataria anak Mamba atau ke Mit atau ke Inai Tabari. Pesan tu nuju semua kabar Melayan bak rumah Julai Sungai Mengeris, rumah Buau Sedi, rumah Tony dengan Padiah Betung. Pesan tu juga nuju semua kabar Melayan bak rumah Panjai Maja Betung, rumah Panjai Rian Batang Betung, Penurian Betung, ngau semua kabar Melayan bak sebarang dur diau. Pesan madah ke ngetas Uliet Niang Unil tau ke Sumpiang anak Latih, laki Bataria anak Mamba tau ke Mit tau ke Pai Tebari lalu ngambil Tebalu. Kena hari 6, 5 hari bulan 9 2026. Pengawak tu diatur berbuah hari pukul 7.30 lemai bak rumah Lunduk Mengeris Baru Kabung. Kabar Melayan ia ke dekat nemu berita tu ngau sila lagi. Kita tahu telefon ngagai Juliet Tabari 013 805 4486. Tahu ke ngagai Wendy Mundat 011 996 0395. Pesan ia ke sekali tu datai hari Joshua anak Indian ngari ke sidak ia sebilik tuju ke pesan ngagai semua Kabar Melayan bak nangal tada Kabar Melayan bak nangal gemah nangal kabah mapai kerangan ara pelagu sekapit Kabar Melayan bak peraran palak wung nsawi sungai ran. Pihak menggap pesan tu nunjuk semua Kabar Melayan kediau ditatau anak Kakus bin Tulu miri ngau semua Kabar Melayan bukai bak sebarang lain nudiau. Pesan tu madah ke ngetas Uliet Niang Kacak tau ke Rancak anak Kelum tau ke Inai Benya pagi hari 6, 5 hari bulan 9 2026. Semua Kabar Melayan tu tadi dipinta datai anguan Uliet malam tu 4 hari bulan 9 ngagai rumah headman SPS Nanga Tada ke Nawit. Berita tau ke penerang ke silik kita tau telefon ngagai Joshua Indian 011 365 0284, Edward Indian 011 2506 6418, tau ke Nuju Benya Balang tau ke Inai Sua 019 438 2311. Lalu pesan dari Julia Emros ke sekali tu nuju semua Kabar Melayan bak nyelam, Kabar Melayan bak keramut, kelawah, temuduk, kemintian kelawah, pok air, selepuang ngau semua Kabar Melayan bukai bak sebaran durdiau ke ngelala Jamin anak Musa. Pesan tu madah ke Jamin anak Musa tau ke laki Julia Emros udah nadai 4 hari bulan 9. Jadi niang tu di intu bak rumah sedak empu bak panggil rumah Brian tau ke Pakul malam hari 6, 5 hari bulan 9 2026, lalu dianjung pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 tahun 2026. Pesan hari tuai rumah Dana Ana Adin hari Tanjung Latap Sibu nuju semua Kabar Melayan bak Sibu, Kabar Melayan di Bintangur, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai Durin, Kabar Melayan di Kertau, Langup, Sepau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nangal Salim, Ranan Kenawit, Kucing, Miri, ngau semua Kabar Melayan bukai bak sebaran Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas Uliet Niang X suai rumah Adin anak Limbang nguan Uliet malam 5 hari bulan 9, lalu ngetas Uliet pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 bak rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Sebarang tanya Kabar Melayan tau telefon ngagai Dana anak Adin 019 658 3234. Lalu ke penudi benar Tok Peninga pesan kata Suliat Datayari Suzy Ana Idin. Jadi pesan tu nuju semua Kabar Melayan di Sungai Pui Kenawit, Belawit Ulu, Kabar Melayan di Pasar Kenawit. Pihak megap pesan tu nuju semua Kabar Melayan di Sibu, Bintulu, Miri, Kucing ngau sebarang Nur Diau. Pesan tu minta kita datai ngagai rumah Jenny, Sungai Semuruk B, Bekenu, laban dekat ngetas Uliet Niang Idin anak Cambai. Kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6, lalu nguan Uliet lemai tu 4 hari bulan 9 2026. Nya sekadar pesan ni ke bisi diterima kami peninga ke ampiat dibaca ba awak ngela tengah hari pesan ke bukai mengga dekat baca kami muak kelemai tu lagi tau anjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke anjung terus ngagai WhatsApp kami 013-862-8422.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nyaw, ke sekali tu pesan pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 hari 25.
3: Pesan itu ya kena lah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Green dia, hari gaya hari yang kebenung bersebuan dia tu peninga Perintah Menua Nengah Komiti Penjaga Penusah Ngenyit JPBN Sarawak udah berengkah ngatur operasi ngemenih remang ngaga muari ngaga hujan lalu tu mega dikena mutar ke penanggul suntuk air lebuh maya musien hari yang keangat dia tu. Lalu tu kai semina diatur bak menua kita itu tang nyengkau megak bak Kedah gau perlis di menua kita itu dah berengkah diatur kemari 3 bulan 9 2026. Lalu pengawak tu dekat diatur nyentuk ngagai 5 bulan tu ilak ya bak sekedar kanan dur kelebih yagi ya kebisi tekat air bakal bak bakun murum bengah batang air sika matang gerugu ngau asyakirin ya. Jadi ngarap ke operasi itu oleh mutar ke penanggul menua ke benung bersebuan ngau pihak megak ya. Gaya hari ya ke angat jam ya ke dia tu. Dalam kandang sehari dua tu ngarap ke bisi hujan meh. Ba menua kita di tu leban nanti hari perhati baca tak ketikas pengamah angin API di menua kita di tu agi bedau mana tahu ngacau pengerai agi kamah. Lalu ngarap ke nengah operasi ngagak hujan tau ke operasi ngemenih remang tu kita tadi oleh ngasai ke baru pemersih angin ngau piam ngagak pemanah rampak menua langit ia ke biru tau lalu hujan ia ke digagak tu megak ukai hujan asid bakal ke dikerembai ke sekedar orang ba media ramah anang ngirup air hujan anang bermain anang kena hujan ia ke digagaknya ya ukai hujan asid kebenar ya tak terjadi apa pihak nangga kita ngirup airnya atau kemandi ngena airnya nanti boleh hau giga sumber air penatai air ya ke bersih meh air ya ke udah disarap air ya ke udah dicuci dikena kita atau ke dirup kita nintiang ari. Okey, dah lepas tu lagi peninga mai kita mendiang ke pemutus 10 lagu dalam carta siapa juara bergulai dengan Monica Midi. Alam minah gini-gini terus bergulai dengan kami bawa ngelak tengah hari. Tu lagu hari Marsha Evanis berubah. Boleh kau kami bawa ngelah tengah hari.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

0: Nemban Baadan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
0: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah carta Sapa Juara, SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 renggat final dekat diatur buat Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven kalau ningkat betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 renggat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Sampit Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 renggat final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven kalungkan betul. Masuk nadai berbayar.
2: Jantan Sapa Juara,
3: aku

0: hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Selamat bertemu baru bab program Carta Siapa Juara ke sekali tu. Kita bergulai batu suntik ke-34, CSJ ke-34 tahun 2026. Tentu ya mak, dusun ke-34 sekali tu. Aku kasi minat mai ke kita penduduk 10 telagu tang megak tentu ya berita ke pemadu baru berkawan dengan ACSJ di ke-9 renggat final ke dekat diatur endak lama agi. Selamat bertemu bulan dengan kami buat program Carta Siapa Juara nampakkan selama di ungkup ke nintiang hari 5 renggat hari pukul 1 lalu tanduk program nintiang hari 6 pukul 10:30 malam. Dan sebentar aku mai ke kita penduduk 10 tiang lagu buat Carta Siapa Juara tu suntik ke 34 sehari tu. Harami kita dengar aku dulu recap buat ketanduk 10 itu penduduk Carta Siapa Juara minggu ni kemari buat tusun ke 33.
0: Recap seminggu ni kemari 10

0: recap minggunya kemari. Carta sampai juara nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya lagu ba tusun 33 minggunya kemari. 10 hiti lagu ngau juara kita minggunya kemari, juara baru ianya Dayana Shini lagu Isi Atiku. Lagu ke baru di calon ke minggunya kemari, setiap lagu ia keri baik sikut penanya baru Genevieve Lenyap. Lagu ke diberi nama Ditudik Nuan. Dini nak perlu duak 10 itik lagu tu lagi, terus boleh ngau kami nyentuk ke penghujung program Jatah Sapa Juara sehari tu. Terima kasih megak ngai bala kita ke udah ngundi, ngai bala kita ke udah nyukung program tu. Kasih minta ngundi ba arus telefon didungkup ke ba penghujung program tang megak kita tik ngundi ngena Facebook undi lagu Jatah Sapa Juara. Lalu berita ke pemadu baru megak tahu di pedak ba Facebook YFM Iban ngau megak Facebook Anugerah Jatah Sapa Juara bekaul ngau ACSJ 39 ke tahun tu. Okey, kita ya nak masuk jam, kita terus ngau penunduk lagu ke 10. Laban mayu lagi berita bukai dekat dikunci ke aku ngau kita lebih lagi berkawal dengan SSJ sehari itu. Nyalai kita nak masuk jam terus dengan lagu penduduk tiga sepuluh. Lagu penduduk tiga sepuluh ke sekali itu. Lagu itu Nurun Tiga Gigi Anak Tangga. Oh, cukup jauh, cukup mayuh, tajak pihak. Nak lebu, ia Nurun Tiga Gigi Anak Tangga. Laban penduduk sepuluh itu tadi, setiap lagu keudah kalah jadi juara sebenarnya itu. Lagu itu udah kalah dua minggu jadi juara. Lalu ke minggu yang kemarin ia bak penuduk 37. Minggu tu penuduk 310. Tajapan lumur 10, tajapan 3 itik gigi tangga ia labuh tang lagu tu. Lagu ke pemaduk lama dalam carta bak tusun ke 34, 23 minggu dalam carta 2 minggu kalah jadi juara. Jadi tu memang lagu ke dibaik Nick Raffinsi. Nick Raffinsi lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Baadan. Lagu tu di tengkebang Westfire Lekang Ngautiun. Kita terus dengar ke lagu Lumur 10 Nick Raffinsi Pengerindu Endak Datai Baadan. Sedau kita terus dengar ke lagu Penduduk 39 nangkan ketulah
0: 10

0: Juara sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Marsha Evans, nyak lagu kebaru didengar ke kita tadi. Lagu kedibaik Marsha Evans. Lagu kediberi nama Berubah. Lekang ngautian lagu digagak Oliver Christie. Lalu lagu tu udah 3 minggu begulai ngau kita bak cerita. Taja piak agi bertan bak penduduk 39 ke minggu tu. 3 minggu dah bak penduduk 39. Yang harap kebala kita ti rindu lagu tu, bala kita ti ngasai ke lagu tu ulih nikik kata terus undi. Okey sembilan undi bak harus telefon tang maka undi bak Facebook carta siapa juara serta mega tentu ya cara bukai ke endang lentu ke penduduk sitik-sitik lagu. Okey semina undi ba Facebook ngau undi arus telefon tamaga bisik dia ambil ba sekedar ari peminta lagu ke dia dalam carta tu tadi ba Radio YFM Iban. Okey, jadi ya lagu ke 10 hingga 9 sudah ditemu kita. Sudah tu lagi kita dekat ingat ke lagu penduduk 38 tang sebenarnya sekali lagi madah kebelah kita ia ke dekat Gundi dia undi nang paling pemaduk besai ba arus telefon ianya 60% lalu 30% undi ari Facebook carta siapa juara 10% ari kita ke suah ninga minta lagu kelebih lagi lagu ke nang suah ditebah suah dia pinta bala peminat ba Radio YFM Iban ya. Nanti lagunya suah dipinta, lagunya mirah ba sistem kami ya. Nya boleh dipedak dalam sistem lagu tempat indur nyimpan lagu ke dimain ba Radio YFM Iban. Okey, jadi terus sangai lagu ba penduduk 38. Lagu ba penduduk 38 sekali tu megak nyuka sebakang ngau. Lagu ba penduduk 39 enda beginsit. Jadi lagu tu 4 minggu tau ke sebulan dah begulai ngau kita. Lagu tu leka ya digagak Stanley Tio, Tion digagak Tony Engkabi. Jadi tu lagu ku diberi nama Tebak Ensiban. Lalu lagu tu dibaik Fedeline Leo. Nyak penanyi ke main lagu Tebak Ensiban. Lagu tu bab 38 lalu dah kita dengar ke lagu Tebak Ensiban ari Fedeline Leo tu lagi. Kita terus dengar ke lagu bab penduduk 37. Ni bagi lagu bab penduduk 37. 8. Berjalan.

0: Bucai. Dini di Sindur Bucai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Pagi rewind.
2: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil kebanding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau break duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu pak pengurusan duit ya teriat lagi.
3: Kan nama ada Sam. Laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Nasiti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi 7

Lagu baru ke dicalon ke minggu yang kemarin. Lagu ke dibaik je lebih lenyak sikut penanyi baru dalam industri muzik kita Iban. Lekak ngotin lagu tu digagak jenis mikin. Jadi lagu tu di calon ke minggu yang kemarin terus pak penduduk 37 ditundik nuan baru seminggu dalam carta. Jadinya lagu pak penduduk 37 sudah didinga kita. Okey, jadi sebenarnya aku mic ke kita penduduk lumur 7 lumur 6 kita berhati ke dulu sekedar hari berita berkaul ngau ACSJ 39. Jadi mayuh kita ke pelawak sudah nemu, lebih lagi sudah sidang media ke diatur kena 26 hari bulan 8 untuk tadi di Betung. Undang sudah madah ke kemaya ACSJ ke 9 renggat final ke dekat diatur. Jadi ACSJ ke 9 renggat final dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 tahun 2026 renggah pukul 6 lemai. Jadi palan dua ngatur inya ba Dewan Datuk Amar Tan Sri Stephen Kalong Ningkan Betung inya palan dua ngatur SSJ ke satu nyentuk pengaget SSJ kelima renggat final sebedau tu. Jadi tentu ya bala kita tindang rindu ke SSJ sebedau tu kekalak ngaget palan tu narai penanggul no kita datai. Kelebih lagi ngagai bala kita tindang udah kalak medak. Tentu yang mulai ke pengingat ni. Hari SSJT ke 1, hari SSJT ke 1 ngagai SSJT ke 5 sebelah tu. Kita mulai baru, mulai ke pengingat ngagai palan ndur ngatur SSJ ke sebelah tu. Jadi ya hanya palan ngau kemayang ndur ngatur. Lalu pihak megak ngagai bala kita ke bisi awak nak salah datai. Ngagai program untuk kemalam anugerah ACSJ ke-9 Red Final. Kita ngarap kemayanya sebun dah nadai kira ke udah nadai merik penanggul. Ngagai kita kedekat ngatur program untuk ke pengerami. Lebih lagi pakai ACSJ kenang mayu megadarit orang tamak ngagai dewan. Lalu kita ngarap ke megak pelapak ku mayanya bulan 10 engkau nyokat dekat musim hujan engkau nak lagi sebuah tajak pihak ngarap ke kita bersampai ke pemujur semua pengawakai semina SSJ tang megak pengawak bukai ke undang udah diperambu diatur tamanya terjanggal ketegal penanggul sebuah gayari kita ke diatur. Okeynya palan yang ngatur ngau hari bulan jadi kita kena oleh datai nang ingat megak ya kami bisik awak bisi awak, bisi platform atau bisi cara dor kita kena boleh menatai ke diri ngagai Dewan Datuk Amar Tan Sri kalau ni kan betul, kita boleh medak ba Facebook YFM Iban ngagai medak ba media rama media rama YFM Iban tentu ya bala kita boleh medak hari rumah boleh medak hari upia sengka bisi penonggawa jam main jamnya boleh megak medak ngena disambung ngena namanya tadi kena TV baka kita kena TV ni tadi tahu ke bak projektor mayuh orang ngedak medak ngena projektor mega bak ruai suah di pedak kami nintian tahun maya SSJ tu ke BCD. Terima kasih agak sukong bala kita ti rindu ke SSJ jadinya palan ribulan dor ngatur lalu pengrami tu ilak andang dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Amar Douglas Sukahmbas inyak sapit premier Sarawak ke megak penawang utama ACSJ. Okey, jadi kita agi bisi berita bukai berkawal ngau ACSJ tang sedaunya kita dengar ke dulu lagu bab nudu tikenam. Lagu bab nudu tikenam ke sekali tu. Lagu tu udah kalah jadi juara sepengelamak 2 minggu. 15 minggu dah bak carta. Jadi tok lagu kedibai Doni Lang, leka ngotion digagak penanyi tok empu, penawar pengubat hati lagu Doni Lang, nurun dua gigi nak tangga minggu tu. Hari penduduk 36 ke penduduk 34 ke minggu tu. Terus ingat ke lagu Doni Lang, penawar pengubat hati bak penduduk 36 sebelah ketidingan ke lagu penduduk 35. Stop!

0: Hai, aku Aston Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari 3.
4: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
2: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
3: Aku memai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

5. Niki, segigi anak tangga lagu to ari menodok tika 6 minggu jen kemari. Asiku penanyi baru, Penny McLean, lagu ya nuan milih pergi. Leka lagu digagak Daniel Undi, tian lagu digagak Cheryl Khayyam. 7 minggu dah bak cata ke minggu to. Kita terinduk ke lagu tu nak salah tau ngundi bak cara ke ndang udah dikunci ke ari pun program tu tadi. Lalu pian mega ngagai bala kita ia kedeka nguleh ke prayes ndak salah kita ngundi ngena arus telefon laban semina undi ngena arus telefon ti di break ngagai kita ke bisik menang dekat 5 item nuduk lagu kita dekat boleh hamper barang pemakai yang ke disponsor company. Lagi kita nyebut company nyau lebih lagi minggu tu ni nemung ke bisik ke menang dekat tau ke undi 5 item nuduk lagu ada penuduk 1 nyentuk ke penuduk 3-5. Okey, jadi bisik makan berita madu baru berkawal dengan SSJ nangkan ketua lagi lebih lagi mbak kita geri lagu yang ke pemadu baru

no 234 lagu tu 2 minggu udah ba cata. Sekali tu ba tusun tik ke 34 lagu tu niki segigi anak tangga. Hari no 235 minggu yang kemarin. Tentu kita nemu ni bagi lagu tu ke udah 435 minggu yang kemarin dan minggu tu no 234. Jadinya tentu ya kita tirinduk ke lagu tu. Badu kiruah. Lagu ke di baik Heli. Badu kiruah. Lagu ke di tengkebang. Lekang ngotion lagu tu di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu bab no 234 minggu tu. Yang harap ke bala kita. Terus ninya ke kami. Lebih lagi dah tu lagi. Kita dekat ninya ke ni bagi lagu. Bab penuh 2, 3, 3, 4.

0: Kita dia tu.
1: Menoninga ke carta Sapa Juara.
0: Carta Sapa Juara.
1: Bawai FM.
0: Bawai FM.
2: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke kak nemu Sapa Juara carta kenyalah minggu tu. Sapa kena kak ngepit surat kabar. Ketawa ngel kami.
0: Alah dulu.
3: Alah dulu.
4: Alah dulu.
2: Lagu ngel kami.

Lagu bak penuduk ti ketiga, Nuan Berulah. Lagu kedibaik kelemayang band, nurun segigi anak tangga.

bosnya kengagak lagu-lagu nuan berulah. Okey, jadi ya ngagak bala kita bala penyanyi penengkebang lagu ia ke mayuh bala kita nak nemu wau. Jadi setahun kita seminak boleh setahun seminak siti ajak lagu ia ke dianjung kita ke RTM boleh dicalon ke ba siapa juaranya. Alah ya, aku selalu mesan bala kita nanti kita bisa mayuh lagu ke mana ya kediasa ke kita lagunya tadi patut dicalon ke ba

lagu yang ke mana nak salah kita nganjur sitik lagu yang tahun tu sitik lagu tahun ini lah ngelak ke dulu lagunya namanya viral lalu nganjur sitik lagu gi sebedau lagunya dicalut ke ngagai carta. Okey, jadinya kebuah ngagak bakanya labana dalam industri muzik kita bantu mayu lagu nyak laya nanti nyemak ke siku penanyi diberi peluang untuk ke dua tiga titik lagu dicalon ke nintiang setahun bak tahun kesama dia nadai ACAJ dekat diatur kebuah pihak laban nanti nyemak ketiga-tiga lagu yang mana tiga-tiga penanyinya tadi dicalon ke bak ACAJ lalu dalam ACAJ tu tadi 92 tiga ko je penanyi ke berpekit ngau mayuh lagu hanya kebuah nanti semina dua tiga ko penanyi yang jak ke engkau berpekit ACAJ endang endak ulih diatur semina kita yang tadi diberi peluang sitik lagu setahun haja dicalon ke lagu bak penanyi kesama. Okey, jadi penengkebang lagu nada salah. Penengkebang di kengagak sampai 10 5 10 titik lagu setahun ke bak siku bak berapa iko artis nada salah. Tang penanyi ya semina sitik lagu setahun dicalon ke bak carta siapa juara. Ambil ke bala kita tadi nak nganjong lagu mayu-mayu mana sekali. Sayau ke lagu kita nak boleh dipasuk ke bak carta siapa juara. Okey, jadi ya kita terus sanggil lagu bak penduduk tik kedua gau ke satu. Jadi minggu yang kemarin Diana Shini ngau lagu isi hatiku udah mujur juara. Minggu tu kita nak nemu sekali ke Diana Shini kita terus ngetan ke juara bak carta siapa juara tau ke Isnala terus ngerampas penduduk Diana Shini. Di bom aku nyebut out ni bagi lagu 1-2 dulu kita terus dengar kajak. Lumur 2 lalu terus sebagai lumur 1 2

Ya marik pengagak ati ngagai Diana Shine. Dua minggu dah jadi juara, bak catat sepa juara. Lapan minggu dah lagu tu bak catat sepa juara tu sun ke 34.

ke udah mujur nikit segi nak tangga. Hari penduduk tiga-tiga, lanjut penduduk tiga-dua minggu tu, lima minggu lagu tu, udah bak catat sepejuara. Lagu ketiga kak, penanyi tumpu, kita kebang yampu,

0: sponsor hamper carta siapa juara NIN tiang minggu. Kita akan menang undi dekat nerima produk pemakai hari Kinakara Agrofarm. Terima kasih ya ngagaya Kina ngemega bayan ia ke sponsor produk pemakai Kinakara. Ia pakai kicap, sos cabai, sos lada, pes pansu ngemega mayuh produk pemakai ke dikeluar ke hari Sarawak atau Empuau. Sekedar hari dagang ke Dimpu Kitai Dayak. Lebih lagi kita Iban. Okeynya tadi penuduh 10 di lagu. Jadi kita bisi lagu ke dekat dipasuk ke dalam carta. Sebenarnya kita ingat lagu dipasuk ke dalam carta. Tentu ya kita bisi lagu dekat di keluar atau ke dia pansut kari carta. Dua merik penuduh ngagai lagu baru ke dekat dia pasuk ke dalam carta. Jadi udah kita ingat ke lagu pansut dengan megak lagu baru. Aku dekat mai ke kita sitik gi berita ke pemandu baru bekawal ngau SSJ sebelum meri peluang kita ke dekat ngundi. Udah tu lagi.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Di lagu baru dalam carta Siapa Juara Batusun ke-34. Di lagu kedibaik Richa Rosana. Lagu kediberi nama Lejuk. Lekal lagu tu digagak penyanyi tumpu Richa Rosana. Tiun lagu digagak Jambul Murdoch. Nya lagu yang ke dipasuk ke dalam carta lalu meri selamat jalai ngagai lagu Nick Ravinsi Pengerindu Nak Datai Baadan. Ya ku dah meri penuduk lagu ngagai lagu baru ke dipasuk ke ngagai carta ke minggu tu. Okey, sebenarnya meri peluang ngagai bala kita ya ke dekat mundi. Sekali lagi aku dekat mic kita berita baru megap kawan ngok SNJ. Jadi ya ba sidang media atau ke press conference aka udah diatur berapa lama tu tadi berkawal ngau SSJ udah megak di gerah ataupun di padah ke berkawal ngau kategori baru yang dekat di calon ke ba SSJ bengkah hari SSJ 9 inyak kategori lagu pemadu terbilang atau ke lagu popular. Jadi lagu pemadu terbilang tu dekat dibuka undi laban cara yang namanya bisi 4 itik cara cara keterubah ianya hari platform media ramah semua dekat di sidik dekat di pansia berkawal ngau populariti tau ke lagu tik terbilang tu biar mega tik kedua ari peminta lagu tu ba sistem YFM radio kami sistem radio yang boleh dipedak berapa mayuh lagu tu kau dah dipinta lalu ketiga kau keempat baru kami buka peluang agar bala kita dekat mundir tinya bisi empat cara lagu tu dekat dihitung undi sebedau nguliah ke pemutus ya. Jadi cara tiga-tiga undi dekat dibuka ba Facebook carta Siapa Juara, Facebook Anugerah Carta Siapa Juara ngau Carta Siapa Juara. Lalu keempat undi dekat diambil ba link ya ke dibuka. Jadi link tu tadi nak boleh sebarang siapa sebarang orang undi nak boleh undi 2-3 itik semina kita ke boleh register tadi kena lumur atau ke IC nomor IC kita nomor tinggi boleh ngundi. Jadinya empat cara. Jadi cara kedua cara ketiga ngau keempatnya tadi dekat dibuka berkah minggu yang ila nyentuh ke hari bulan dekat ngatur SSJ 39. Jadi ya berita kesilik berkawal ngau undi tu tahu di pedak kita ba Facebook SSJ atau Kanugerah Carta Siapa Juara. Semina berita kemadu baru berkawal ngau SSJ boleh di pedak kita ba Anugerah Carta Siapa Juara ngau megak YFM Iban na Facebook rasmi YFM Iban ngau Facebook rasmi Anugerah Carta Siapa Juara. Kita jemak ke kita medak pak page bukai kami nanti bertanggungjawab atau kena dai namanya anak nanya kami nanti jemak ke BC info hari page bukai laban nya ukai hari bidang kuasa kami nanti jemak ke kita bisi tanya apa semua bisi mayo confused ta, tau kena entu nemu bekawal ngau bisi utai ke ngasuh kita nya tadi tanya-tanya bak page bukai nya ukai hari kami pu hari RTM laban Facebook laban page ya kerasmi berkawal ngau berita SSJ yanya ba Facebook YFM Iban Facebook Anugerah Carta Siapa Juara ngau mega Facebook berita RTM ngau ya kebisi berkawal ngau RTM Sarawak. Okey, jadi yanya berita berkawal ngau SSJ tentu ya kita boleh baru ngagai Carta Siapa Juara lalu dah tu lagi kita dekat begulai ngau pulau program nerima undi ba arus telefon. Betul baru kita bari ngau jam kesama minggu kedekat datai batu suntik ke 35.
1: Carta Siapa Juara. Aku

0: Recap Minggu Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Ninti yang hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Statistik mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah diderba tindak nitih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Aram ngerangkai ke ngeli, bak program Leman Berita.
3: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia bengal agu nak uleh berjangku tang ya uleh belagu re
2: nintiang hari 6 pukul 8 pagi
3: jadi ulah terduung untuk peninggal dini no ya belalai dia ne belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku penuh tidur.
2: Lalu tanduk ya hari 2 pukul 5:30 lemai
3: ya udah diserang bini impung nak duku ukai de pantap tu peninggal de tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya ba YFM.
4: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur ba Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Sapit Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penawang utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Tatai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalungkan Betul. Masuk nadai membayar.
5: Iya, bagi selama kami undi tahu ke lagu ya ke dipilih kita, kita kena tentu ke penduduk yang minggu baru nyen ila batu sun ke 35. Okey, harus telefon kita 258633 atau 258634 dah duit harus telefon untuk dibuka. Tahu duar kita datai ke undi tahu ke penduduk lagu tusun ya ya ke di pilih kita ke sekali itu kita uji nyaut kangawari peninggal kita itu ia ti ke terubah. Hello
0: recap.
5: Hello
6: hello.
5: Siapa tu?
6: Dennis tak?
5: Dennis hari ni Dennis
6: Miri
5: hari Miri. Okey. Undi nuan Dennis
6: 1 2 nak berubah. 3-4 berkali ya.
5: 3-4 berkali ya.
6: 5 nak berubah.
5: 5 nak berubah. Okey, okay, nyajak.
6: Nyajak, bye-bye.
5: Okay. Bye-bye. Tadi peninggal ke terubah kita hari Miri. Dennis, ya aku dah nak tanya ke undi ya ke sekali itu. Peninggal kita itu. Hello.
6: Halo, selamat tengah hari ngagai kita dia.
5: Iya, yeah, selamat tengah hari. Siapa ngaku beranau tu deh?
6: Tu Steven Juan Rayu orang tu.
5: Oh Steven, hari Miri ke tu neh?
6: Hari Batu Nia.
5: Hari Batu Nia. Undi nuan minggu tu Steven.
6: Enku mana ada berubah nu satu enggan nomor 5.
5: Oh, enggak berubah ke selama neh.
6: Sabut bersama kita dia.
5: Nada ya itu.
6: Cuti jabat ya.
5: Cuti. Cuti jerbu sebut. Okey, terima kasih.
6: Okey, sama-sama.
5: Ya. Ya tadi tinggal kita hari ni ya. Steven, kita tahu telefon ngau kami ngundi lagu ke pilih kita minggu tu tusun ya ke minggu tu kena tentu ke penduduk lagu tu minggu baru nyen ila 258633 arus telefon kita itu. Hello.
6: Hello.
5: Siapa tu?
6: Ricky to.
5: Ricky, ini Ricky.
6: Ari Selangau.
5: Ricky Ari Selangau. Okey, undi non Ricky.
6: Nombor 2, agen nombor 1, nombor 1 agen nombor 2.
5: Mhm.
6: Nya aja.
5: Au. Isna ngau Diana aja tukar ne.
6: Baru au tukar.
5: Okey, 3 agen 5 sama.
6: Sama.
5: Okey, terima kasih Ricky. Ya, tadi telinga kita Ricky dari Selangau lalu ke sekali itu. Halo.
7: Halo, selamat ngale hari ngau selamat berjalan ke pengawal ngage deh.
5: Okey, selamat ngale hari Rubina.
7: Nama berita Maya sebun tu mai mempersebun mana mai berita?
5: Ya, sigap mainnya. Jaga
7: pegawai mesti dijaga, ngirup air mesti mayung.
5: Betul, Rubina. Munyi sidari upih pengerai mai deh.
7: Ningar ngajar nyokak ke ngajar
5: main Rubina
7: ngajar te kejai anang me kita te ke mana ngajar tu orang.
5: Iya betul. Oke okay, oh. Ini nuan Rubina
7: nomor 1 tepejo
5: nomor
7: 2 nomor 1 tepejo ngai kedai bedau sepan ulis
5: listener. Oke okay. Nomor 2
7: badok kiro
5: Haley.
7: Iya nomor 3 isi ateko
5: Dayana Shini. Oke okay.
7: Nomor 4 Nuan Berulah.
5: Mhm, kelemayang.
7: Nomor 5 Nuan Milih Pergi.
5: Nuan Milih Pergi Ari. Pergi.
7: Awak terang kah?
5: Terang.
7: Awak aja pun berburu aku ningat tu. Bunyi ta bekum bunyi ringa aku. Kan ini hari tu bekum bunyi bekum.
5: Ya mai dah.
7: Dia pegara awak bunyi.
5: Apa nah?
7: Oh.
5: Tak dek.
7: Terima kasih yang sama jam minggu gede.
5: Sama-sama sama minggu.
7: Jaga pengerai. Bye.
5: Bye-bye. Tadi peninggal kita Eri Sri Aman. Rubina Aman bunyi ku ya. Jaga pengerai. Rupai manyu hau. Mayari ke berduang bersebut dia tu. Baru 4 ikut peninggal kita yang ya ke kena ikut ni sedap ya. Lalu ke sekali tu. Halo. Halo. Oh, nak mujuarnya tadi atau muji baru peninggal kita ke telefonnya tadi. Halo. Siapa tu?
8: Hello, bujang mancal. Nak ingat kaku dek.
5: Oh, ini terus bajet ne.
8: Oh, iya aja.
5: Cool. Oh, undi nuan ini terus bajet.
8: Undi ku lumer 1 Isna Nala.
5: Isna.
8: Lumer 2 Diana Sini.
5: Mhm.
8: Lumer 3 Eli
5: Heli. Heli.
8: Nombor 4 Kelemayang Ben.
5: Okey.
8: Nombor 5 Doni Lang.
5: 5 Doni Lang.
8: Oh. Okey. Terima kasih ya Bujang.
5: Sama-sama.
8: Okey. Yeah. Selamat ngalih hari.
5: Oh, selamat ngalih hari. Banyak tadi. Ini adalah Bajik. Peringat kita yatik kelima. Ya ke telefon. Kita lagi bisa kurang lebih 9 minit lagi. No, kita ya ke dekat ngantai ke undi. Nyebut undi kita dusun lagu kita ke bingo tu. Halo.
9: Hello.
5: Siapa tu?
9: Pia Ari Samarahan.
5: Siapa tadi?
9: Pia.
5: Pia. Pia Ari Samarahan eh. Okey, undi non Pia.
9: Nada berubah.
5: Nada berubah. Okey,
9: nyaja.
5: Ya, okey, terima kasih Pia.
9: Thank you.
5: Ya, tadi Pia Ari Samarahan peninggal kita ya. Lalu ke sekali tu. Halo. Halo. Nama mujur. Kau nguji baru gay peninggal kita ya tadi jangka lain telefon nantu terang. Lalu ke sekali tu. Halo.
10: Halo.
5: Halo, siapa aku Brandau tu?
10: Lihat.
5: Siapa?
10: Dia.
5: Joel.
10: Leo.
5: Leo. Ada ni Leo.
10: Ada Farhan.
5: Okey. Undi Nuan.
10: Nombor 1 Isna Nala. Dengan nombor 5 Dana Sini. Dan ayat itu nombor 5. Pula lagi nombor 2 lah.
5: 5 Dana Sini, nombor 5 pula lagi nombor 2. Penny McLean ke nombor 2. Nombor 3 4.
10: Sama aja.
5: 3 dengan 4 sama. Nak berubah ni? Okey, terima kasih.
10: Sama.
5: Okey, jadi tadi peninggal kita Leo. Okey, ke sekali tu. Hello.
11: Hello.
5: Ya, siapa ngaku beranau?
11: Boy dari Kota Semarahan.
5: Boy dari Kota Semarahan.
11: Ya.
5: Balat sebuah kita dia, Boy.
11: Balat eh?
5: Balat ne. Okay, undi non Boy.
11: Okay, undi nombor satu, nombor dua bertukar. Esna nombor satu. Daerah sini nombor dua dan kebukanya nanti berubah.
5: Tiga dengan lima yang dah berubah ne. Okay, terima kasih Boy.
11: Okay, sama-sama.
5: Ya, yang tadi Boy dari Semarahan lalu ke sekali itu. Hello.
12: Hello.
5: Siapa tu?
12: Elis Aristampin.
5: Heli.
12: Elis
5: Aristampin.
12: Elis in Wonderland.
5: Elis in Wonderland. Okay, Elis. Unai nuan Elis.
12: Unai aku satu dua bertukar. Tiga empat pun bertukar.
5: Tiga
12: lima kekal.
5: Oh, lima je kekal. Tiga empat dah tukar.
12: Oh, okay. Satu kedua tukar. Isna nombor satu, Tiana nombor dua. Tiga tiga empatnya pun bertukar kak.
5: Oh, lima sama.
12: Lima sama.
5: Okay. Nyajak Elis in the Wonderland.
12: Nyajak.
5: Okay. Bye.
12: Terima kasih.
5: Oh, sama-sama. Ya tadi peningat kita hari ini hari stampian ko ya tadi ingat ko. Okey, sekudah lagi peningat kita ya ke dia ambil kita undi ke minggu tu. Hello. Hello.
13: Hello Daniel.
5: Ya, siapa tu?
13: Judy dari Bintulu.
5: Judy dari Bintulu. Okey, undi nan Judy?
13: Satu ngeduanya bertukar.
5: Okay, Isna ngodayana. Tiga.
13: Heli nomor tiga.
5: Heli nomor tiga. Empat.
13: Ya ke nomor lima nya. Niki nomor empat.
5: Penny.
13: Oh, ya ke nomor empat nya. Nomor lima.
5: Oh, silih doa ya nah.
13: Ya.
5: Okay. Terima kasih ya Judy. Ya aja.
13: Okay, sama-sama. Bye.
5: Bye. Ya tadi Judy. Peningat kita ke penudi minggu tu ya ke madah ke undi sudah ya 10 ikut semua tadi tentu ke penudua megak minggu baru nyin ilak bak tusun ke 35. Terima kasih ya guys semua kita ya ke bulan yang kami bak ngelah tengah hari kita sudah mendiang ke carta siapa juara megak ngalih hari tu terus bulan yang kami BYFM kita mendiang ke recap tu ke minggu tu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Gerancang.
1: Nyangka tumeh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Penyorak Pagi, Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai, kecalai.

Okey, ya lagu pengerindu tua Aria Paul Erika ya. Mai jam kita pukul 3.11 minit ngali hari. Okey, terus bergulai bak segmen rentak ngali hari di YFM ke ngali hari itu peninggal. Kita terus bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi ya. Jadi kita ke rindu ke lagu-lagu joget. Anak ingat ya bakal selama pukul 4 lemai. Kita bergulai bak program lagu-lagu joget. Lalu pukul 5.30 lemai. Kita mendiang ke cerita, panggau cerita tua ya. Hanya katusun bak segmen rentak ngali hari kita ke ngali hari tu. Okay, jadi bak jam ke terubah tu. Kita berperinang dengan lagu-lagu ke nang udah disedia kaku. Merinang kita ke agi kiru habjalai ke pengawak ke ngali hari tu. Jadi kita ke gawak ba sebelah luar atau ke berjalai ba sebelah luar. Ana nak ngena pemampul hidung ha mulut ya. Tu berindi hari kaya hari kita ke agi balat bersebun jam ke dia tu. Lebih agi balat kita di Serian. Di Kuching ditumpu mega ngau di Sri Aman Semarahan ngau dini-dini aja meh ya ngarap ke kita sama-sama nyaga pengerai kita impu. Okey. Terus merinang kita ke ngali hari tu peninggal. Bedau berkongsi ke info penerang bukai bak jam ke terubah tu. Pihak mengkak bedau kita bergulai bak program lagu-lagu joget kita pukul 4 lemai tu.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar,

0: menganju diri berubat buat klinik atau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak engau YFM.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengeraran.

Okey, lagu Hari Angela Lata Jua kena merindang kita ke ngali hari itu peningah kita ke di rumah engkau nyak belala atau kena dai mindah jam ke dia tau ya. Agi nakak pukul 2 ngali hari itu tadi Siti Kanandor ngerikut ke baca IPU ke balat bendara tau ngatai ke penusa. Enyak ngeloi area 500, enyak di Serian ya 521 baca IPU. Kita sama ngarap ke bala kita di Serian berjaga berjimat ya. Nanti bisik mindah keluar harap ke berkena ke mampul hidung ngau mulut kena nyaga diri empu. Lebih lagi kita ke bisik penanggul pengerai. Okey, lalu empat kanan dor ke bukai ngerikut ke baca abak tikas ke tau benar ngatai ke penusa. Enyak ngelui area 300 di Kuching ya 311 di Lundo 322 di Tebedok 377 di Lubuk Antu 329. Lalu di Semarahan baca IPU nakak pukul 2 ngali hari itu tadi ianya 284 di Sri Aman 235 di Kenawit 205 lalu ba Ndor Bukai di Sri Kaya 182 di Sibu 181 Mukah 177 di Bintulu 157 Semalaju 146 ba ILP Miri yang 112 di Lawas 136 ngau di Betung 186 hanya baca IPU ke Madoparu nak pukul 2 ngali hari itu tadi ya ke ulih dipedak kita ba website APIMS Nur kita ulih medak ke diri empu ya baca IPU ke nang dikeluar ke ninting jam. Okey, jadi Siti penerang ke dikunci ngau bala peninga kita. Okey, berperindah dulu ngau lagu Arya Todi bersumpah masuk neraka.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ngan mo kediri genuan tau. Ni ku orang mai bejakuk, pandai-pandai ya mai bejakuk. Kapa ni lah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebas ku tai pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub sai. Nama-nama ke buah aku semua. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah hibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa kutan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Cepat nulung ku ngun saya pe kemau tu. Cepat digar cepat. Uji dengan wa aikin. Cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style. 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap ke hati kita, minyak ke kami, YFM, segulai sejalai.

Lagu Ari Duna ya, aku tetap sayang megak lagu dikenal merindang kita segmen rentak ngali hari di YFM ke ngali hari itu ya. Bedau kita bergulai program lagu-lagu joget pukul 4 lemai itu lagi. Okey, jadi penerang ke di keluar ke Opis Pelajar Menua Sarawak ya, JPN Sarawak. Madah ke pengawal operasi sekolah di Sarawak hari satu tu ialah dekat di padah ke Pegila ya. Jadi tu berindi hari gaya menua tu ke agi bersebun. Jadi Opis Pelajar Menua Sarawak madah ke perkara atau ke penerang ke Madu Baru dekat di padah ke Sebedau pukul 2 ngali hari Pegila. Jadi bala apa indai bala nembiak ngau staf sekolah maka di lalau ya ngambil ke nitih ke penerang rasmi dari Opis Menteri Pelajar Malaysia ngau maka Opis Pelajar Menua Sarawak andur nentu ke penerang ti betul serta amat ya berkawal ngau operasi sekolah di Serata Sarawak dalam minggu baru tu ialah. Jadi harap ke kita nitih ke penerang ke Madu Baru ke dikeluar ke Opis Pelajar Menua Sarawak berkawal ngau operasi sekolah dalam minggu tu baru ya. Lalu anang ngerembai ke berita ke bula atau ke selebubung apa angai ke mayu orang ke saruk penemu berkawal ngau penerang ke dikenatai ke kita ya. Jadi penerang ke Madu Baru semina dikeluar ke hari Facebook atau ke page Opis Pelajar Menua Sarawak aja ya. Okey, nyak muka penerang ke Madu Baru ke bisik dikeluar ke hari Opis Pelajar. Okey, Haki, terus merindang kita ke ngali hari itu peninggal. Tu Arya Igu Anthony meligai pengrindu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: ke Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Okey, dua buah lagu dikena ngepun ke lagu joget kita ke lemah itu peningah. Kalau lagu ke terubah tadi, ini lagu Hari Istiwa Tinggi, joget minta ambil pulai baru. Nangkan kena lagu Hari Acan, ya, joget Dalingku. Jadi buat jam ke dua rentak ngali hari itu, bakal selama kita berperindah dengan lagu-lagu joget. Nyentuk ke pukul 5 lemah itu lagi, ya. Okey, jadi lagu kita ke sekali itu, aku merindang kita dengan lagu Hari Maghrib Jalang. Lagu Joget Endak Cemburu.

0: ke Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: why FM?

Okey, tiga buah lagu megah ya kena merenang kita program lagu-lagu joget kita ke halaman itu. Kala yang tadi kita baru dah berperinang dengan lagu Ari Linda ya, joget semadi ngai. Sebenarnya Ari Iduat Pusah joget darah baji ya. Ngau muka Ari Margaret M. Jalang ya, joget nak cemburu. Mai jam kita pukul 4.21 minit lemai. 5 lemai tu lagi bakal selama kita dekat mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Okey, henangkan ke tu aku merindang kita ngau lagu Ari Timothy tu ya. Joget Burung Kubur.

lagu hari JC Menti ya, joget kunci sabun, lagu mereka ke dipilih kena merindang kita program lagu joget kita ke lemai tau. Sebenarnya tadi lagu hari Juniaman ngau Jospin Jalin joget bambu diri menyadi. Lalu pihak mereka hari Datuk Zamri Amira ya, joget merindang hati. Kau muka hari Timothy joget buruang kubur. Bisik peninggal kita madah ke bak sekedar kanan dornya ke bisik hujan ke lemai tu. Puji Tuhan ya, harap ke ulih ngurang ke mimit meh hari kita ke kelaluangan. Pihak mereka penanggul sebun kita itu ya. Okey, seraya kita ke agi berjalan ke pengawal. Angkanya nyoka mupuk pulai pukul 5 lemai itu lagi. Enggak mega kita ke di rumah ke benung ngirup lemai ya. Berperinang ngau lagu-lagu joget kita. Itu lagu hari Edward Kuju joget sama setuju.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Singa, The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Lagu Bidayuh ya, joget Tasik Biru Mega, lagu dikenal merinang kita bawa program lagu joget kita ke lemah itu. Sebentar tadi hari kita jelema joget Buah Peria. Kau mega hari Iduat Kuju joget Sama Setuju. Lagu ke dipilih bawa program lagu joget atau keraja joget kita ke lemah itu. Nyonya berasai, kita ipanya udah tiba pengunjung program Raja Joget kita. Jadi pukul 5 lama itu lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Gulai baru bak jam ke penudi rentak ngali hari itu lagi ya. Okey, dua buah lagu bedau kita mendiang ke berita ngau maka ngujung ke program lagu joget kita. Lagu ke sekali itu hari Nia Michael Jemat ngau Roslyn Win joget jauh di mata. Ngau lagu hari Angeline lagi ya joget jimat bersolo. Bertemu baru kita iba program lagu joget ba ari ke buka ya. Okey, bertemu baru peninggal.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup begulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari wa

Terima Arya Freda Lois dah tiba jam ke penudi rentak ngali hari kita di YFM ke lemai tu peninga bakal selama 5:30 lemai tu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai ke ditusun Mr. Thomas Tegun Laka. Okey, dan sebenarnya tu berkongsi ke dulu penerang gaya hari ke baru diterima Arupis Meteorologi Menua Malaysia ke lemai tu. Ke di pelabak ke dekat nyadi sepenglama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai. Kalau madah ke lemai itu hujan abah sekedar kanandur di Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Ngau Kapit. Lumuak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan Mekak ya di Serian, Semarahan, Seri Aman, Serikai, Sibu, Ngau Mekak Kapit. Lalu kandang Tasik adap ke barat Sarawak. Kalai Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Lalu ribut berpuput dari barat-barat daya sepenglaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Ngau bak kandang utara Sarawak. Ribut berpuput dari barat-barat daya sepenglaju 20 nyentuh ke 30 km sejam. Jauh Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuh ke 1.5 meter. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan, pemesai RUPIS Meteorologi Menua Malaysia. Baru dah berkongsi ke penerang gaya hari sepenglama 12 jam ke berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ya. Okey, pukul 5:30 lemai tu lagi kita mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai. Tu Arya Anthony Julie sanggup menerima aku ke Sulu.

Sarawak Forestry Corporation nang kanurang ngambil kebejaga ri kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri ari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemayari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur ti bisa dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuan download app Sarawak Crop Watch ngena app tu nuan leh mundur ke bisi bayar berat tips penglikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report tau ke minta bantu ari SFC sembarang maya berjaga penyusah tau jadi sembarang maya bersandu ari Sarawak Forestry Corporation.

Ya, selamat kita bertemu baru. Bak program Pangau Cerita Tuai PCT kita ke sekali itu. Kita nyeritai bak tusun di ke-12 kalai kita lagi dekat ninga ketampung cerita rampai. Ya kejadi ngau bunsu antu kotlir bak menua kerekumai senanga. Rampai seruai bini ya serta ngau anak induk seruai ya benua di menua. Nemuai ngagai apai seruai naya lalu megak ngau sedak serumah. Bala sedak kinduk ku cerita nyu sampal minta ubat ngagai bini rampai. Tempat lagi utai ketepinta sedaknya tadi ianya pukai tau kejayau. Kok sekedar kita nyebut kena nguliahkan lelaki. Nama ada gagamat meh. Si dae wae nemu dia udah boleh jayau nya ari bini rampai. Jadi ya ke lama tau dah bala si dae ke Indo nya. Jarang ditutu tau ke narai tentu gaya si dae ke lelaki. Nah nemu nama kebuah. Nah patutnya jai perlu aku gamal si dae nya ne. Udah sedak ya boleh jayaunya tadi. Nama dah. Gagal mati sedak ya udahnya. Sedak ke Nino, sedak ke darah-darah. Tau ke sedak ke bedau belaki yang tadi. Hah. Tau ilah. Jaga bujang kita serumah wai. Ngelamat tu sedak ya lawa amat ngau kita. Tenak tentu dipaliak sedak ya kita. Ilah asai sedak ya. Ti kita udah kak. Kabisi sedaya mau-mau jamah kita. Tau elah. Biar maku jaku sedaya ngau pangan diri oi. Ada besai tu dah nak serenguang iduang sedaya berperniang pangan diri. Gagal nar, bisa nar. Ha? Insuara saya sepik sedaya. Ya muai. Ilah saya sano ya. Dan mu siapa menyakini kerkumaya sano yang tadi dah. Kengalama tau nya maya aku ketujuh menyeliang ya tenak lagi buah kia wai bisi hari pang agak gayung pi aku induk siko betelai ngapangan dia dinga lu lelaki agak sedoek tawa wai bala induk bukai pan kinya ma sama belak gaget narati udah boleh jayau tau kepugai ari bini rampainya tadi. Hanya kerama lama udahnya aku cerita ada orang penyau nadai mega ngulu tau kengeranau sedar rampai sebilia. Meda bekenya di alamai siti bini rampai lalu mai sedar sebilia ya beranau ke diri ya bilia dian. Kada kurangnya nadai ngagai kita lemai tu. Aku kak mai kita sebilia beranau ke diri. Laman bisi utai kena tau nak daripada aku anggai kita. Biar ko bini rampai biar ko nguapai serene rampai serta ngau menyadi rampai ke benaman tua. Sebut dia mana nama utai kerka depada kedek ke kami. Awak ke kami nemu gak. Biar ko pai rampai ke benama tungkual tadi. Biar tu apai. Lalu biar megak ngau inai. Adik entua, aku hanya dia nak madah ke kita pasal kenuai rampai. Kenuai ke datai kita nak nemuai aja. Ukai lalu mulai ke diri kita nak pulai ngagai menua kokin lagi. Kebuah ya pihak, lapan lebuah kenuai rampai ke mula datai di menua kami dian subak. Kami sikit udah beranau kele rampai tu sikit nguai kaku. Yang pun madah ke diri nak setuju ke ngagai aku. Aku ngai nyadi pulai ke kita kita ukai aku ngai. Lepas aku nyadi tuai kami di menua sungai Senanga dian. Udah kenuai pulai lah dia aku nya. Dekat ngasuh rampai tu nyadi tuai kami di menua dian. Nganti aku nguliah ke rampai tu lelaki. Lalu megai kami serumah ke bisi 18 pintu. Ukai ngai kami ngasuh lelaki. Nyadi tuai kami dian.
Tangga Indo komedian nak tuliah ke lelaki bakaku dah. Utai bukai. Uliah Indo komedian uliah magang-magang utai bukai. Minak laki aja nak uliah. Sidaknya kak gi belaki. Ya kebenarnya bakaku tu dah. Aku nanti nari nasihat. Nak mulai jadi orang rampai. Pihak ko bini rampai madah kentua ya. Ah, udah ninganya tadi dia antua laki lalu nyawun. Mana menyana tiap ya. Ti seduai naulia pulai begulai ngu kami kita. Awak kelalu dian merampai begulai ngu kita dian. Mana kenyana awak kebisai alai kenua indai di. Nemuai gak dudi hari lak lusa di umur panjai lagi oleh mindah. Pihak kopai rampainya menantu ya bunsu antu kuat liarnya tadi. Ah, tiga hari udah sedak keberanau ke dirinya tadi. Dia malam siti. Benuang sidak ya ke. Baru dekat tindu. Dia sedak tak dengan utai tak merempas. Labuah buat tengah bilik. Sidak alu begau dengannya. Dia bini rampai medak utai ke labuahnya tadi tak gupung bunga senangal. Apo? Nama utainya no. Hari ini penatainya tak labuah bertengah bilik kita di tu. Pihak ko ini rampai nanya menantu ya. Apo te beketu inai bisik penusa anak kena rampai dan menua komedian. Rampang bungai senanga tu. Dekena anak kenua ya ngasuh kemudai pulai laban ianya bisi perusah di benua dian. Tik berketaunya. Nak boleh lama kenua rampai di tu. Laban kami menyana nak tahu nak mulai ke diri. Pihak dia kok bini rampai. Madah ke entua ya dua ikutnya tadi. Oh, nanti pihak. Nadai ko ngau mana ti kita nyanya nak tau nak pulai. Pulai mah. Kati ko ngau dah. Pihak ko ini rampai pihak ko malamnya. Oh ni ngak sida madah kiri nak tau nak pulai. Dia den tua menyadi rampai ke biak. Lalu lagi bujang maka madah kiri. Kak ngau sida ya pulai ngagai menua bini rampai kian. Kita pulai ka aku dekat mengau kita nanya mai aku tinggal ke diri di tau nadai rampai pihak kuntua biar kau ngipar ya. Oh ngai aku main dia dek ila tenuan udah datai dien nuan nak boleh pulai lagi dek ila aku ketusah laban nuan pihak aku bini rampai madah kipar ya teman tua tadi madah ke diri nak tahu nak ngau sirai pulai ke. Nak ikak. Aku nak tahu nak ngau kita. Nama-nama utainya dia. Aku mesti ngau nitiah ke kita. Pihak aku tua. Majak madah ke diri nak tahu nak. Ngau sirak ya pulai. Ngagai sungai senengah. Anang adik anang. Aku ngai main nuan. Ni buah nuan kau kami. Kok bini rampai ke? Nak pakai tak mai aku. Aku mesti nitiah ke kita. Pihak kun tua ke majak tadi. Dengan tuanya kerana amat dekat ngau sirai pulai ngagai menua nangas nanga. Dia bini rampai engkanya nyualah jaku megayanya kini. Ya lu setuju main tuanya ngau sirai. Nadai ku ngau madi nuan ke nak lah tangga aku. Ngau menuan. Tang datai dia nila. Nuan nak tahu nak ningal ke jaku aku. Anang laban jaku aku. Pihak aku bini rampai madah ke parian tuaknya tadi. Au mika, ni kut nuan. Nak aku ngelaban jakuk dia dah. Asal kita hanya setuju, mai aku. Pihak aku tuak, nyawat bini rampai. Jadi itu dah rampai nak munyi, ni ngam menjadi ianya banget majak. Kerana amat kak ngau si daya. Ah, udah nyaris itu. Dia sudah rampai pan yang kiruah kan yang dia kerja kerekak pulai ngagai menua bini ya bunsu antu kot liar.
Sidak ya, lalu ngiga utaya kerka baik pulainya bakal benih padi. Benih padi mah ya di menua kita tahu kertanam kita bumai dah. Ngami kebisi ditanam sidak ya datai dian. Laban rampai kenyongai makai asik bak menua bini ya dian. Laban asik nyata lain asai sepi ya. Nama kenya dia rampai mega lalu baik. Namanya berbaik ke kerban kerkena bumai bakal serat duku sak kapak sak beli uang ngau mayu ame utai bukai tadi ya kerkena kita mensia bumai di dunia tu beraupan mai ke sidaya bakal berau pulut udah cukup 3 hari yang tadi sidak perlu mupuak ninggal ke menua sidak rampai di batang mandai berat diri utai dah baik sidak rampai seruain tua. Ngemak semua kerban kerbaik kian baka kerban kena bumai ngutai bukai. Bini rampai ngemak anak seruaya. Laban anak yang tadi ke bertau-tau berjalai iga dah ke diri. Nama dah berjalai misidak yang tadi. Terubah sidak dengan jalai tawas ke selalu ditebas selalu di tengah orang lama tu. Tang nyau kelama-lama sida apan nyau masuk ngagai kampung tuai. Jadi tudan tua makin lama sida ia berjalai makin dia nya tadi tak nyau majak lelak. Mentua tu tadi dah. Nyau bekak ke semadi ya, ngemak selabiat ya. Medak bekenya dia bini rampai lunanya rampai. Ni jalai kerkak di tengah sida ya. Nak ku nemu tak barang baik ni meh. Pihak ku rampai nyawut bini ya. Tak ni ke semak. Nyama tengah kita ngambil kejampat datai. Pedak di intuaknya. Ya dekat nak uliahnya berjalan ngemak selabiat ya. Ngetu nak lama kita. Aku dekat ngiga tepus bungai. Pihak ku rampai. Mana kita nengah menua ke di tengah kita mansang subak. Ngambil ke kita jampat datai. Pihak ku ya madah ke bini ya. Ya perlu nyau dia nyak limpang hingga tepus bungai. Udah ya boleh tepus bungai dia sidak perlu beratur. Duduk memanah berpegai bak batang tepus tadi. Rampai duduk ada muandar udah nyan tua. Lalu di belakangnya bini rampai merap anak ya. Ada yang tua nak tahu duduk ada belakangnya. Ngai ketinggal lagi. Pihak aku bini rampai pihak aku. Udahnya sidak ya perlu duduk bawa tan tepus ke depan sidaknya tadi. Ha. Kita pejam ke maga mata kita ada. Tidak nak menjam ke mata ada lagi. Tinggal ni nak uliah ngau kami. Pihak aku bini rampai. Au ika. Kutudan tua. Tidak. Kak. Ya tadi. Aku sini nitiah. Nama jauh tak kesebut deh. Pihak ku ya. Udahnya tadi bini rampai lu berjaku. Tadi kak berjaku. Tahu gade tangan sekali-kali dia mencelak ke mata. Ku bini rampai pada kipar ya. Udah sedak ya sedia magang sedak perlu angkat. Sepi untuk ya. Tangkat mebatan tepus tadi ya. Saya keterbai. Tudahan tua. Nak munyi semampai mejam ke mata ya belama. Ya hari nganar ke jaku ipar ya, ke ngajar ya, nak ngasun celak. Nak tahu sekali-kali, ngai kia tak tinggal. Nyalai. Sidak ya, laju amat. Sepi rampai ya, saya keterbai. Namanya tadi sepi entua. Bisik nar ya, dekat. Namanya encelak. Kak medak berkeni sidak ke depan batang tepusnya. Tak ya nak ke berani encelak ke mata ya dah. Laban udah cukup ditangkan ni paria. Sigi nak tahu encelak sekali-kali. Nama berdau rasuah. Tak letak ke piam ya. Ya. Nyalai balap peningan mayu lah. Tusun detik ke-12. Cerita rampai tu. Di lengkap ke kunakak tu dulu. Nyalai. Udah tu ialah ketendinga ke tusun tik 13. Begini ku gaya penatai sida di menua Sungai Senangau. Nyalai serara kita
Nanti ketemu baru. Mupuakku. Bye-bye.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Eh, ngenemu ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni lah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kbah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebas ku tai. Pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama ke buah aku suka ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu mode
0: bukan pihak ayah perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ke utai seneka hati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak miat orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu dua jelu nu jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau ukainya aku aja ke betunu ku tai uras beketo urang bukai bisi mengingatnya ku tu delica de kelemain tu nya tu cangku ambek nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tu guang kenuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah aku cah dia nganu aku
0: oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jepat nulung ku ngun saya pi kemau tu. Jepat diga jepat. Puji dengan wa aikin. Jepat jepat jepat jepat jepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: terhancur.
1: Nyangka tu meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
2: Merindang kita, Senyorak Pagi, Y 9-12, Nelas tengah hari, Lontak nali hari, Sada lemai, Merindang malam.
0: Y FM, Segulai sejalan.
3: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: kap bintang bejarit. Datai nya dararumpas tu bumit ngasurindang at ilantang ransyang gagit.
1: Tungkat semangat lagu Keterubah hari mawat kena ngepun ke awak sedang lemai kita ke lemai tak peninggal lemai hari 5 inya kena 4 hari bulan 9 2026 sama lemai semua boleh secara dengan YFM nintiang hari 24 jam sehari terus boleh secara yang kita peninggal nak ngirabat ini indur kita diau jam kerja tu ngarap kerbita tak mana gerai setamujur dalam semua pengawak ya. Terima kasih yang gaya DJ Sam kena pula kita peningan bawa rentak ngali hari kenyar pukul 3 ngali hari utari lalu nampung program mari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai kita pukul yang aku Rolana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Puji Tuhan buat ke lemai tu bisi hujan buat kami buat menarai kuci yang ditu bukan nak paham lagi nah uli ngurang ke tikas pengamang angin ngurang yang lagi pian megak uliah ngurang ke sebun asap ke benun tapi okey semina di Bandaraya Kuching tak megak nyukak Selampur Menua Sarawak napik penusah sebun asap ya eh? Jadi kita ngarap ke hujan kenurun tu okey semina diasai ke di Bandaraya Kuching tak megak ba endur bukai ti sama napik penusah sebun asap jam kerja tu ya eh? Jadi ya, mari kita berhati ke indeks pengamah angin atau ke IPU. Nah, kat pukul 5 lemai tu tadi kalai hari tip subun di Sarawak. Lalu nadai udah ngain kesebaran tanda belin suarmanah semudah bagi menasrian mengkang rekod ke indeks pengamah angin atau ke IPU ke Maduk Balat ianya 515 retinya agi bat tikas di Tauk Balat ngerusak mengerai. Lalu kelimpah hari serian IPU di Kuching ditetap ke Besik Belin Suarmanah hari 313 ngagai 306 retinya mengkang bat tikas ke Tauk ngerusak pengerai. Lalu semarahan ngau seriaman megak sama agi ngerikut ke IPU tik balat nak manah ke pengerai ianya 292 ngau 241. Lalu enam kanan menua tik ngerikut ke IPU nak manah ke pengerai ianya di Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju, pian megak ILP Miri. Lalu dua gig kandang menua yang kapit dengan mirip ninga sama ngerikut ke angin di Jalan Pemersi. Okey, yang tadi IPU ke bisik ngerikut nakap pukul 5 lemai tu tadi. Lalu berduduk hari penusah sebuah nasab kelebihan di pagi menasrian kudah manggai bak indeks pengamah angin atau ke IPU ke Tauk Balat ngerusak pengerai serta ngerugak pengelikun orang mayuh kalai yang di Pertuan Agong udah ngemdar ke pengawak tinetap ke atur darurat ya bak Selampur bagi menasrian. Jadi perkara itu diputuskan pengudah yatik berundiang Cakup Lalau Ari Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Datuk Pengitan Seri Abang Johari Tunopeng serta agensi keberkawal. Lalu Menteri Mayuh sudah dilalau ngambil kesemampai nyaga pengerai. Kelebih ke Maya Menua kita itu agak mengkang napi penusah sebuah nasab ya. Nanti ada yang taken nak tu penting dar mana kita yang tadi dia di rumah haja ya. Dan lebuah tuan tadi nak tuan nak pansut ngerja pengawak kini. Jadi mana ki tuan tadi berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa. N95 hanya tadi sengkabung hidung ngau nyawa ke engkeman dikena kita napi penusah sebuah nasab tu ya. Okey peningah di anak berasa jam kita 11 minit sudah lepas pukul 6 lemai sekali lagi selalu lemai. Selamat gula sejala dengan YFM ke lemai tu.
2: Sebun nyamajak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengok bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik atau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Jadi yang mengundah lagu hari Melissa Thomas tu lagi peningat, encungki ajak dek, kita sama belak mendiang ke Hello Y, Sri Aman.

baru kita boleh peningat dalam program Hello Wai Suyaman. Baka selama Ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita dalam awak ke sekali itu berkongsi ke berita ia kedata yang dibagi menua Suyaman. Terima kasih lawan semampai milih YFM Iban menjadi kepangan kita nyentuk ke dia itu. Terus mendiang ke YFM Iban Kucing. Berita keterubah di berkongsi untuk ngelansak pengerami nyambut Hari Maulidul Rasul tikas bagi menua betuang tiudah mujur dipejalai ke bak genturung pendiau pusat peliliah menua pusat pegai bagi menua betuang apin lama kudah. Ungkup tahun 2026 peliliah menua pusat udah dipilih nyadi alai ngatur pengawak nyambut Hari Maulidul Rasul tikas bagi menua betuang tahun 2026. Maya program untuk diatur dipejalai ke megak aktiviti-aktiviti baka pengawak berkongsi ke lica pengharap Islam pihak megak lica ia ke berkawal ngawa penghidup nitiah ke lalau pengharap Islam. Aktiviti-aktiviti nyerombak pengerami itu dipejalai ke diatur belalau ke format pengerami lebuah napik penusah sebun nasab di benuang diasai ke menua kita Sarawak baka ke diato. Lalu program untuk mayanya dipenyadi ke Kaban Parlimen P201 Batang Lupar yang berhormat Tuan Muhammad Safizan Haji Kipli. Lebuh mansut ke penerang diaku yang berhormat Tuan Muhammad Safizan Haji Kipli ngelalau mensia mayuah dibisik nguluk program to lebih agak menyadik kita yang ke Muslim ngambil meruan berat ke perkara pengelantang pihak megap pengelikun serta pemanah kawal antara komuniti tipupu bangsa di menua to seriris engau lalau jalai pengharap Islam. Belak datai nguluk program tu mayanya ianya pemanca peliliah menua pusat Encik Rosli Uji pihak muka chairman KRT Genturung Pendiau Pusat Encik Ramzi Rasid pihak muka ketuai Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Pampang Beting Maro Encik Awang Nashfarini Awang Sarbini serta menyadik kita tim Muslim hari bagi menua betuang kelebih hage. Lalu tu berita tik kedua ngelansak sebengkah program tiudah diatur mega ianya program berjadi ke Biro Indo Rumah Teresa Grand Limu Lingga Sri Aman. Program tu dipejalai kempai lama mega ujung bulan 8 tu tadi baru Rumah Teresa

0: Hamzah binti Haji Awang Sohor. Maya tu macam aktiviti di berjalan ke jerumah program tu, baka pengawak berkongsi ke penerang di berkawal ngawah celik IT, pihak megah peket menyedia ke pemakai, pisik di berjalan ke megah lica, serta pengawak berperasa pengerai hendak berbayar. Pemayuah komuniti, di bisik natai ke diri ngagai program tu, udah mandang keraban orang Indo di menua tu, mengkang aktif bekerjasama, berjalan ke tengok pengawak sidak, kemenua serta bangsa pihak Ko Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Ko Yang megak nambah pengawak berketuk endang udah mandang ke pengeran siang pihak megak penegap pengarap diri di dekat menegap ke komuniti Indo di menua to belak nyegang seriris ngau pemansang menua Sarawak. Program tu megak udah mujur nyadi platform kena raban orang Indo di menua to nambah ke penemu serta penauk diri kelimpah kena negut ke agik kawal antara sidak ngambil mujur ngada ke komuniti ti aktif berpengerai serta sedia dekat ke pemansang. Nya berita kedua, lalu tu berita ketiga. Berita ketiga ngelansak sebengkah pekit belagu, ianya pekit belagu Jakob Mandarin ungkup sekolah sekendri Sarawak ke 30 kali udah diatur serta tikas sekolah primary Sarawak ke 21 kali udah diatur. Pekit belagu itu, benung diatur bak Dewan Suara Seri Aman, diatur serakup muzik Seri Aman, enggau kerjasama serakup Tidikumbai Majlis Nyanyian Sarawak. Semak 100 siku bala nembiak sekolah hari menua Sarawak, bayak hari sekolah sekendri, serta sekolah primary, benung berpekit, tau kengau pekit belagu itu. Pekit itu sudah dipenyadi ke kaban Parlimen P202 Seri Aman, Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody, timadah ke muzik tok koya sebengkah perkara keulih negut ke pemanah kaul genap bangsa di menua kita di tok nak ngira jalai pengarap serta budaya. Pihak megak Ko Yang Berhormat Datuk Seri Doris Pia Brody, muzik tok perkara ti cukup berguna laban uliah nerenak ke pemberti hati bak semua kita ngambil meruan bekerjasama berbasa serta merti ke pangandire komuniti menua kita tok ti pupu bangsa. Ko kaban parlimen P202 Seri Aman megak nambah, bekit bangsa tu ukai semina merik ruang ngakai nembiak mantai ke pengelandiak sidak bak pengawak belagu yang megak ngajar sidak ngambil lebih berani serta berdisiplin. Pengerinduk bak perkara muzik megak dekat meruan tegap bak hati nembiak rebat baru lalu pengawak berketuk dekat ngeremai kagik pemansang industri muzik di menua Sarawak kelebih agik. Nyempulang penatai Yang Berhormat Datuk Seri Doris Supia Brody, ianya Chairman Komiti Pengatur Peketo, Konselor T. Buan Wee, pihak megah Presiden Persekutuan Serakup Bangsa Cina bagi Menua Seri Aman, Datuk Dr. Ngu Piu Seng, pihak megah Presiden Serakup Kedikumbai Majlis Nyanyian Sarawak, Tim Megah Kaban Konsel Negeri, Tanjung Batu Yang Berhormat Encik Johnny Pang, serta Kapitan Datuk Lau Si Lok, pengari Presiden Kehormat Kekal Majlis Nyanyian Sarawak. Lalu tu berita ke penodi di perkongsi 31 hari bulan 8 2026 tu tadi bersebengkah hotel tik terbilang dibagi menua Seri Aman mujur di perjalai ke program nutup serta nyuak ke perayis pekit main siang chi ianya catur bangsa Cina tikas negeri Sarawak. Pekit tu dah di perjalai ke 3 hari diatur serakup siang chi main catur tau ke chess bangsa Cina Seri Aman lalu bisik 271 ikut sidak tibelak ngau bapakit to yang kawam megak 14 buah raban ari bagi menua serta pelilih menua di menua Sarawak dito. Raban ari bagi menua Semarahan tulih kegelar juara keseluruhan bekit main chess bangsa Cina siang chi Sarawak 2026 lalu bak tahun ti dekat datai 2027 bagi menua Sibu dekatnya di palan alai ngatur pekit tok pekit main chess bangsa Cina siang chi Sarawak 2027. Nyalanya ko gaya berita-berita ti dep kunci ba awak ke sekali tok. Hello Wei Sri Aman, aku Ibin madah ke diri mu buat dulu temu baru ba awak ke bukai. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih yang guys Steven. Tepasih like, udah kunci kita peningat berita bak Helawai Sri Aman.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita minga ke kami Wifan segulai sejalai.

Jadi ia terkawal dengan pengerami Hari Malaysia 2026 ke dekat diatur kena 16 hari bulan 9 tu ilap ni. Kalau ia pengerami Hari Malaysia ke tahun tu dekat diterus ke Bak Palan Convention Borneo di Kuching itu. Tajap pihak pengawak bak luar sudah di kinsil ketika penanggul gaya sepun asap di Ngiraukati di Kuching Pemekat di Serian. Jadi Menteri Communication Kemekat jadi Chairman Komiti Besar Hari Kebangsaan Ngawari Malaysia 2026 Datuk Seri Fahmi Fadil madah ke perkaranya diputus ke pemudah berarti ke gaya sebun bak kedua kandang dur menua tu. Jadi pengawak ngintu Hari Malaysia terpeningah dekat diatur dalam bangunan muak ke malam hari. Haunya tadi berkawal ngau pengerami Hari Malaysia 2026 ke dekat diatur kena 16 hari bulan 9 tu ilak. Nanti ngelamak tu diatur bak luar di Kuching tan duduk hari penusah sebenar Sabtu dekat diteruskah Bak Palan Convention Borneo di Kuching itu. Jadi ia peningah buka selama pukul 6.30 lemai itu lagi aku dekat masyarakat pesan berat ia ke visit diterima kami ke lemai itu. Dan sebenarnya pernah download setiap lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpil yang kini yang

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, gini pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai YF.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngena tai ke pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peninga YFM. Kali pesan ketubah tu ingat pesan mati dari Thomas Imuang anak Jawi nuju kapan belayan ni ke dia bak Bukung, Kelampuk, Sangkul, Tintin Lalang. Biar megak di Sri Aman, Satap, Rumah Ungi, Rumah Ngindang, Satap. Biar megak di Sekurung, Taman Tunku, Senadil, Sungai Keruang Kelili. Pok Betung, Engau, Kapan, Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Marito. Pesan tu madah ke Apai Thomas Imo anak Jawi, ianya Jawi anak Ungi, Udah Nadai. Ianya kena 3 bulan 9 2026. Lalu niang Jawi anak Ungi tu dekat di Sengai Belamayuh. Ianya bak lot 2998 Lorong Ketapang 9 Fasa 5 Tudan. Jadi sekali lagi madah ke Jawi anak Ungi Udah Nadai, ianya kena 3 bulan 9 2026. Lalu ni yang Jawi anak Ungi itu dekat di Sengai Belamayuh, ianya bak lot 2998 Lorong Ketapang 9 Fasa 5 Tudan. Jadi maya nyenggai ni yang tua pintu mu nya lapan lagi nganti penatai kapan belayan ia ke dipesan. Lalu pesan ke Siti Top Ninga datai Ari Julia An Ambros mesan kapan belayan ya ke dia bak kampung nyelam di Keramut, Kelawuh, Muduk, Kemintian Kelawuh, Puai, Selepung, piam gak kapan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tau. Pesan tu madah ke Jamin anak Musa, Jamin anak Musa Udah Nadai, ianya kena 4 bulan 9 2026 bak Spital Sri Aman. Lalu niang Jamin anak Musa tu dekat di Sungai Belamayu bak rumah Yempu, ianya dipanggil bak rumah Brian tak ke Pakul. Ianya kena 5 bulan 9 2026 setelah dianjung kena pagi hari Minggu, 6 bulan 9 2026. Jadi sekali lagi mendah ke Jamin anak Musa, Jamin anak Musa Udah Nadai, kena 4 bulan 9 2026 bak Spital Sri Aman. Lalu niang Jamin anak Musa tu dekat di Sungai Belamayu bak rumah niang Tumpu, ianya bak rumah Brian tak ke Pakul dipanggil serta dianjung kena pagi hari Minggu, ianya 6 bulan 9 2026. Pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke diterima kami dari WhatsApp Konti YFM Iban. Kalau pesan tu datang dari Tunga Juling. Mesan kaban belayan ia ke Diau lebih lagi Uncle atau ke Richard Bayas Bilik di Miri. Ngang Lejau di Miri. Sidak bun semadik di Miri, pian megak kabar na belayan bak long wat tutuh Puah Baram. Pian megak bak rumah Michael, rumah John Sumping, rumah Sengalang Ugat, rumah Kilut, rumah Budak Gayah, rumah Berasap ngur rumah juga, tak ke rumah Jelia Kiwi ke Subak. Kabar belayan bak rumah Jeli Muput Anap, Indai Jelidi di Serupai, kabar belayan di Benit Jumat Kelawit. Anyut Tunsiang di rumah Lucy Ringun Anau, pihak megak kapan belayan ia ke bukai kenalah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu madah ke Kelvin Nelson Lalo tak ke laki Francisca Sangai Udah Nadai, ianya kena 2009 2026 bak Spital Nyabau di Bintulu. Lalu niang Kelvin Nelson Lalo tak ke laki Francisca Sangai tu dekat di Sungai Belamayu bak rumah Rinten tau ke ex rumah Enggul ke Subak. Lalu niang tu dekat di Anjung, ianya kena hari 6 tu 5 bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke Kelvin Nelson Lalo tau ke laki Francisca Sangai Udah Nadai, ianya kena 2 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu bak rumah Rinten tau ke ex rumah Enggul ke Subak. Lalu dekat di Anjung kena hari 6 tu 5 bulan 9 2026. Berita kesili lagi top tanya ngagai madik niang tu ianya Carlos Nelson Lalo, pak umur 019805 1530. Pesan ke Siti Topnia dah tari nuyah nak sinda. Mesan kapan belayan di obat rumah janin setuan besai. Rumah Belabut Binyu, Sungai Mas, Rumah Liau Suai, Rumah Beli Liu Luniah, Rumah Dika Sungai Anak. Kapan belayan di Ulu Arif, di Rumah Ala Sungai Arif, Rumah Jaya Sungai Arif. Biar megat di Semanuk ngau kapan belayan kebukai. Kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke sinda anak adih, tak ke indai nuyah, tak ke ini niau dan adai. Ianya kena 2009-2026, lalu sinda anak adih tu dekat di Sungai Belah Mayu. Ianya malam tu, 4/9/2026, buat rumah bina Jumat Sungai Kelawit Tatau, serta dikubur kena hari 6 tu, 5/9/2026. Jadi, ya, sekali lagi, madah ke sinda anak adih, tak ke indai nuyah, tak ke ini niau dan adai. Ianya kena 2009-2026, lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayu. Ianya malam tu, 4/9/2026, berumah bina Jumat, Sungai Kelawit Tatau, serta dikubur kena hari 6 tu, 5/9/2026. Pesan ke Siti tu, ianya pesan muai bahasa datari Kepala Pengajar Richard Anak Bungang. Nuju kapan belayan yang kediau di Memaloi Sekerang, Rumah Thomas Pelasuk Sekerang, Rumah Buman Talun Sekerang, Rumah Jensen Pematua Sekerang, yang megat baru maungin ke nyebut Sekerang, Rumah Tam Rindun di Lubuk Antu, Situ Anak Serit di Lidung, kapan belayan di Rumah Panjai Lidung, yang nyak bak Jalai Lidung Betung, Lipat, Tembung, Tabut, Tandin di Murat Sekerang, Bukong Pelasuk, Stuka Angkeliri, Durik Bangat ngau Or Bangat di Jalai Lidung Betung ngau Kaban Blend Kebukai. Kenalah rintai kena mari tu. Kalai pesan tu madah ke pengawak muai basan yang bungang. Tak ke bunga anak singka. Ianya kena 18. Ianya nanti nitih ke pesan tu peninggal ke diserimak kami kemari. Medah ke hari bulan tu ingat kena 18 hari bulan 7/2026. Jadi kita ngarap ke Kepala Pengajar Richard Anak Bungang tu tak nganjung baru pesan tu nah ngambil ke penerang ke betul tak kesilik lagi berkawal ngau pengawak muai basa niang bungang tu ke bungang anak singkal. Okey, peningat setiap tu pesan ke diterima kami datai Ari Josephine dengar. Nuju kaban belayan yang kengelala niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar. Kali pesan tu madah ke pengok gintu 100 hari niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar yang nyak kena hari 6 tu 5/9/2026 pukul 10 pagi barumah Morris Merindun Lubuk Antu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar. Ianya kena hari 6 tu 5/9/2026 pukul 10 pagi pada rumah Morris Merindun di Lubuk Antu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal. Ianya pesan ya ke diterima kami hari Sabia Anak Ujan. Kalai pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di Kuching, Seri Aman, Semulung, Tuba, Merebung, Batu Besai, Lepung Simpai, Pian Megat di Bayai, Menalang, Empadik, Sungai Tanduk, Paku, Sungai Rebuh, Mengguruan, Temiang, Batu Lintang, ngau kawan belayan di Titingkah Kubal, Titingkah Rembah, Langau Indonesia, Jauh Ran Indonesia, ngau kawan belayan kebukai, kenalah rintai, kena mari tu. Pesan tu madah ke sembiang berkat gergang, enggik niang Buddha nak jinggan. Ianya kena 5/9/2026 pukul 10 pagi baru mamorin anak Michael John entebar batu lintang undup di Sri Aman. Jadi ya sekali lagi, madah ke pengak sembiang berkat gergang, enggik niang Buddha nak jinggan. Ianya kena 5/9/2026 pukul 10 pagi baru mamorin anak Michael John di entebar batu lintang undup Sri Aman. Okey, jadi peningat pesan ke bisik di terima kami hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemai tau. Jadi sebelah aku nampung macam pesan berat ya ke bisik di terima kami hari email yfmiban@gmail.com Kita pindah dulu ngau setiap lagu Ari Mary Camelia. Ngau lagu ya Tujuh Mimpi.

Lagi ngatai ke pesan berat ya ke bisi dicumpang kami ripni ngau FM ke pesan ke sekali itu inyak pesan ngetas ulit ngau nyuan terbalu. Data referisia lama anak sekalai dari rumah sati yang labang atas Jalai Bin Tulumiri nuju kaban belayan ya ke diau di muka, ke buau, temesu, sibu, tutus, pasai siung ulu ngopasai siung ilik, labang baru ngau labang atas, Bin Tulu, semebak sebawah, kaban belayan disuai niah miri. Ngau kaban belain kebukai kena lah rintai kena mal itu. Kali pesan tu, madah ke pengok ngetah sulit ngau nyuak untuk balu niang roni anak sekalai, tak ke dikangau boy, tak ke apai ular. Ianya nguan ulit kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6, ngetah sulit ngau nyuak untuk balu, ianya kena hari minggu. Pagi hari minggu 6 hari bulan 9 2026, bak rumah satiang labang atas Jalai Bin Tulumiri. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ngau nyuak untuk balu ni roni anak sekalai tak ke dikangau boy tak ke apai ular. Nguan ulit yang nyak kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6 tu. Ngetas ulit lalu nyuak untuk balu kena pagi hari minggu 6 hari bulan 9 2026 bak rumah satiang labang atas Jalai Bin Tulumiri. Pesan ke Siti Topningah ianya pesan mati. Data dari Juliana Pemli tak ke indai ide mesan kaban belayan ya ke dia di Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awik, Empayang Atas ngau Empayang Baru, Babang, Sungai Anak, Peliguang Atas ngau Peliguang Baru, Engkudu Atas ngau Engkudu Baru, Kaki Wong, Piamgat Nangadrau, Ensawa, Sungai Bunut, Supi, Batu Kudik, Sungai di Span, Lubuk Buan, Stampin, Menega Atas ngau Menega Baru, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena mati tu. Pesan tu madah ke Sarjan Budin anak sigat tau ke apai ide udah nadai ianya kena lemai 3 hari bulan 9 2026 bak hospital Miri. Lalu niang Sarjan Budin anak sigat tau ke apai ide tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Margaret Lubuk Krukuh Ulu Buduk Seratuk. Ianya kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 serta dianjung ke pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Seratuk Memorial Hill Prabun ianya pendam Bukit Prabun di Seratuk. Jadi ya sekali lagi madah ke Sarjan Budin anak sikat tak kapai dek udah nadai ianya kena 3 hari bulan 9 2026 bak Hospital Miri. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Margaret Lubuk Krukuh Ulu Buduk Seratuk. Ianya kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 serta dianjung kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Seratuk Memorial Hill Prabun ianya bak pendam Bukit Prabun Seratuk. Jadi berita kecil lagi top tanya ngegai Juliana Pemli tak ke indai ide ianya bak lumur 013-824-1210. Pesan ke Siti Topninga datari Ves tak ke tiung anak kunyuk. Mesan kaban belayan ia ke dia bak sepemanjai Batang Bali, Sungai Mujung, Sungai Nanga Belawai, piam gak di Pasar Kapit, Sibu, Bin Tulu, Miri, piam gak kaban belayan kebukai kena lah rintai kena marito. Pesan tu mendah ke bayan anak dangi. Bayan anak dangi udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026. Lalu niang bayan anak dangi tu dekat di Sengai Belamayu, bak rumah Cien Nanga Seranggil Baliah Kapit. Ianya kena 4 ngau 5 hari bulan 9 serta dikubur ke pendam SDNU Pasar Kapit kena 6 hari bulan 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke bayan anak dangi udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026. Lalu niang bayan anak dangi tu dekat di Sengai Belamayu berumah Cien Nanga Seranggil Baliah Kapit kena 4 ngau 5 hari bulan 9 serta dikubur bak pendam SDNU Pasar Kapit kena 6 hari bulan 9 2026. Pesan ke Siti Top Ningal ianya pesan ngetas ulit. Datari jelita anak Wilson tak ke indai lenyal nuju kaban belayan ya ke jauh ke semak ya kenalah rintai nama dito kelebih kita kenalah niang kiai anak entingang tak ke apai lenyal. Kali pesan tu madah ke pengak ngetah sulit serta ngambil interbalu niang kiai anak entingang tak ke apai lenyal. Ianya kena hari 6 tok ianya 5 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai bak rumah Watson Pelasuk Batang Binjai Jalai Nyabur Selalang. Jadi ya sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit serta ngambil interbalu niang kiai anak entingang tak ke apai lenyal.
Ianya kena hari 6 tu, 5 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai berumah Watson Pelasuk Batang Binjai Jalan Penyabur di Selalang. Okey, tadi punya pesan berat ya ke bisik di terima kami hari peninggal FM. Kita akan ngatai ke pesan berat, pesan ke batang, tak ku cukup gerah, tak ku ngatai ke pesan. Kita ngakai email yfmiban@gmail.com, tak ku anjur ngakai WhatsApp konti YFM Iban. Sejak lagu hari Stanley Bayang, Enda Alah Tundur.

Okey, selamat pukul 7:00 lagi. Peningat kami, mari kita mendiang ke program Turai Penghidup. Setiap program kedua ungkup mengakai Raban Christian ke Lemai Tau. Tak sedangnya setiap lagu retro Ari David Till, Pengerindu Tetap Meruan.

0: Haleluya. Bertemu baru kita menyadai minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh. Ngagai semua kita blok gerai nyamai mujur buat semua tai. Bakal kita itu mujur buat dalam Tuhan. Tabik shalom mari aku. Ngagai semua kita. TGIF. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding. Ngau penyiru pengasih Jesus Kristus. Serta megok ngau kuasa Roh Kudus. Tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menyadai. Tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dak ngasuh kita lebu ngapok. Lebuah kita itu ngerja pengawak kita. Ia tidak meninggal ke kita. Nyok alai anang takut. Lalu anang megak lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8. Kita meri puji ngagai Tuhan. Ketegal ia tiudah ngampun semua kita. Lalu dia tahu ia udah meri pengasih ngau penglurus ia ngagai kita. Lalu hari nyok. Kita sudah boleh pemenang berdalam semua utai. Menang berdalam penghidup. Lalu merintah engkau Tuhan. Amin. Baca kita menjadi. Diambil dari Romans bagi 5 ayat 17. Engkau ayat 20 dan 21. Nanti ketegal dosa orang siku. Ianya dosa Adam. Pemati merintah oleh orang sikunya. Tentu lebih lagi kalau dia tahu. Orang kenerima pengasih. Orang kenerima grace. Engkau penglurus. Dekok merintah dalam penghidup tu. Uliah orang sikuknya. Jesus Kristus. Ayat 20. Tang adat datai. Lalu tu ngasuh penyalah bertambah. Tang lebuah dosa bertambah. Pengasih Allah Ta'ala bertambah mayuh hagi. Lebuah dosa majak bertambah. Grace bertambah mayuh hagi. Nyambik ke bakal dosa tim merintah dunia tu ngenok pemati. Bakal nyok megak pengasih merintah ngenok penglurus. Grace merintah dia tu. Ukai adat. Lalu mai kita ngagai penghidup tim ruan belama ya. Uliah Jesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Menyadik semua. Bub kudus ditu medah ke. Adat mesti ngasuh mensio berdosa. Tik ngasuh penyalah majak bertambah. Ukai grace. Mayuh orang madah ke? Grace ting ngasuh orang ngejo penyalah. Bok dunia dia tau. Mayuh macam cara mensio kerja penyalah. Mayuh nda teknik sida. Tang puji Tuhan. Nini pencara. Toke nini pen teknik mensio ngagok penyalah. Nini pen pemayuh penyalah digagok mensio. Pengasih Allah Ta'ala ngagai kitai. Kubuk kudus bertambah mayu hagi. Grace Allah Ta'ala bertambah mayu hagi. Bok jakup pandak. Grace Allah Ta'ala mayu hagi serta besai hagi ari penyalah ngau dosa mensio. Lalu grace merintah di sergo ngau di dunia tu. Haleluya. Grace menyadi merintah ngenok penglurus. Lalu mai kita ngagai penghidup tim nyano. Penghidup tim ruan belama ya. Oleh Jesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Kati menyadi. Sari tu. Tau ketak ngelamak tu. Kati kita udah lejuk lebanti selalu Allah. Lebanti selalu pedis. Selalu merinsok buat penghidup kita. Kati kita. Udah bansu. Udah fed up. Lebanti selalu dialun ke gelombang pengempit penghidup. Pedis leban pengawak derimpu. Tau ke leban pengawak orang bukai. Tau ke hari kita tikot nan ke adat Moses. Lari ke sungkup. Tertemu ke pendam. Lari ke ribut. Tertemu ke hujan. Tak lalu ndak uliah pansut hari wilderness. Tak tembuk berbelit bermenua puang din. Umas menyedik. Cukup. Saritu. Hari penglepas kita. Baduk lagi ngeransik ngagai penghidup kita. Baduk lagi ringat ngagai pengawak kita.
1: baduk agi mantah nasihat kitanya. Tang berengkah meh, temu meh menyedik. Penghidup tidak telingai kalah telur ke kita. Kita udah diberi Allah Ta'ala pengasih engkau penglurus. Diberi ia free. Ketegal pengharap kita ke Jesus Kristus. Cook King James, you have received abundance of grace and the free gift of righteousness. Lalu hari kita terima grace engkau free gift penglurusnya, kita boleh hidup hari atas pemedis pemerintah penghidup kita. Kita boleh menang. Ndak lagi Allah. Ukai lagi Allah diperintah atau kedikuasa adat dosa engkau pemati. Pemati itu menjadi ukai mati habis seput. Dan pematinya, nadai penghidup tim beruan. Nadai penghidup tim menyana. Nadai penghidup tim berkat. Nya alai udah datai maya ya menjadi. Alai kita bempu penyamai penghidup tu. Tindang patut ngai kita. Hidup dalam penglantang engkau penyenang. Hidup dalam penggerai engkau penyamai. Hidup boleh tuah. Boleh limpah. Hidup boleh berkat Allah Ta'ala. Amin. Anang lagi nejuk kantu sitan ngelesai ke kita menyedik. Ambil penuduk kita tindang bak puak kanan Allah Apai. Ambil position kita tindang anak Allah Ta'ala. Ambil berkat kita tindang udah bak jari Jesus Kristus. Naban kita dia tu anak. Bukai lagi kuli. Anang lagi Allah laban bawa sidok tikok nar ngemaruah ke kita. Anang lagi nengok ke jakuk ti jahit. Jakuk ti selalu disebut sidok ngagi kita ting leseh, ting emiat ke kita. Jakuk ti bako sapa sidok nyok tang amat ke diri. Anang melayan sidok agi menyedik. Tang bako King David. King David deh. Lebih ia ti nengok jakuk ti negatif munyi nyok. Lebih ia tikap laban gogolayaf. David lalu mupuak. Mupuak melakang ke sidok ti berjakuk negatifnya. Ninggal ke sidok. And David turn away. Ku Bible. Turn away. Anang entertain jakuk ngau penemu ting nakut ke kita. Ting ngembo kita. Sapa sidok nyok ti medah diri anak Allah Ta'ala. Romans 5:17 baru. Hari pemayuh grace ti majak bertambah. Ngau hari pemerik penglurus Allah Ta'ala. Kita ti anak-anak Allah Ta'ala. Kita dekat merintah bakal raja. Merintah bako raja uliah Jesus Kristus Tuhan kita. Yes and amen. Arameh menyadik. Kita sama-sama nerima abundance of grace. Sama-sama nerima grace di berlimpah-limpah pemayuah. Arameh kita sama-sama nerima penglurus sudah diberi Allah paing agai kita. The free gift of righteousness. We are the righteousness of God in Christ. Hallelujah. Arame kita menyedik. Sama-sama nyingkang ke kaki kita. Lalu nengah jalai tiudah disedia ke Tuhan ke kita. Lalu muru bunsuah kita. Nyipak antu sitan kepala penyamuannya hari pengawak ngotubuah kita. Nendang yari ruang biliak kita. Nanjal yari tislalu ncuri duit ringgit kita. Nandian yari penghidup kita. Berengkah hari sarito. Lalu nyentuak ke belamoyo. Uleh grace Allah Ta'ala. Kita uliah. Anang merik penyiruk ngau penyinuk ngegantu sitan. Anang ngelalu kia tamok. Anang mana? Anang nelap ngoyo. Tak buru sidok nyok dalam nama Jesus. Hari penghidup kita. Aram kita menyedik. Mansang mandang ke ngegai antu sitan. Kuasa Allah Ta'ala. Kuasa ti udah diberi ia ngegai kita. Ti dia tu udah sedia dikenok kita. Dikenok ngerai kurang kesakit. Dikenok ngelepas kurang ti ditancang ruah kejait. Dikenok membebas kurang kenyadi uluan dosa. Dikenok ngemayak kutai ti udah luyok. Merik harapan ngegai orang kenadai temu tuku penghidup. Merik hope ngegai sidok. Ngau namo-namo meh. Utai ti diguno balau menyadik kita. Balau iklisio. Balau anak-anak Allah Ta'ala. Kita orang Kristian. Ngambik kantu sitan ti jahit gamalnya. Ngambik kaya nerima serta ngasai ke serta medok kuasa ngkramat nyadi buat tubuh-tubuh Kristus di Sarawak tu. Lalu ngubah penghidup bala orang ke Arab, orang Kristian. Berubah serta empu penghidup tim ruan, penghidup tim nyano, penghidup tim berlimpah-limpah laban berkat Allah Ta'ala. Hari-hari tu nyentuak ke belemo lamoyo. Dalam nama Jesus Kristus. Amin. Tang aku besampai ku tai te dikunci kita ditu. Bisi pangkok ke manah ngagai penghidup ngau ngagai ruang bilia kita. Bisi impact ngagai pengerai kita. Jaku Tuhan madah ke kita dia tu bako kehidup bahari ti ke penudi ya. Penyarut ngau layo majak mayuh nyadi. Pengawak ting lese ke pengarap pengan diri majak mayuh didingo. Penakut ngau pengirau ke penghidup ke pilok lusok nyau majak mayuh ditemu kita. Penyakit ngau virus tindak kalau didingo kita tau tak bisik ngemedis ke mensia. Laban menyadi. Antu sitan ti munsuah kita nya berjalai segau-segau bako singo ti neguang. Rawah-rawah begigok kurang kedekok dimpok ya. Tang puji Tuhan menyadi. Tajok pan kita dikelingi semua utainya. Dikelingi utai ke ndak manahnya. Tang kita ndak berbadi. Haleluya. Kita tau lebih lagi lantang senang hari ke subuh. Kita tau lebih lagi bertuah berlimpah hari ke udah. Kita tau lebih lagi gerai nyamai hari ke kutai. Kita tau lebih lagi berani berdiri hari ke kemari. Namo kubuah kita berani. Tamo kubah kita kempang hati madah kutai ti berketuk menjadi. Laban kita megai perintah. Kita merintah. Kita Kristian megai kuasa. Kita berkuasa batas utai kena manahnya. Ba Injil St. Luke bagi 10 ayat 19. Jesus bisi berjaku. Ku Tuhan, dengar kita. Aku dah merik kita kuasa ngindia ular ngau kalau. Serta ngalah ke kuasa munsuah. Haleluya. Nanti Jesus lagi di dunia tu. Sarito. Kati uliah kini antu sitan ngerja penekok ya. Tak sebarang kok ya. Nadai jalai. Laban Jesus bisi kuasa atas sitan. Lalu kuasanya menjadi. Udah diberi yang ngagai kita dia tu. Lalu nanti Jesus udah meri kita kuasanya. Kuasa ngenok nama ya. Kenok ngalah ke kuasa munsuah. Nah dari kekubah kita nak kena kuasa tu dah diberi yang ngagai kita. Buat kudus madah ke kita itu tubuh Kristus. Lalu sebagai orang Kristian, sebagai tubuh Kristus, kita itu meh tubuh Jesus di dunia itu. Nya alai, kita bisi kuasa bakal ngik Tuhan. Kita tindak nemu diri bisi kuasanya. Leban kita, nak ditusui orang bisi kuasanya. Nya alai menjadi, laban sarito kita udah nemu diri udah bisi kuasa ngalah ke munsuah kita tinyau segau-segau dekat ngecau kita. Arame, kita semua-sama celak ke mata serta muka hati kita. Lalu berengkah ngenok kuasa nama Jesus. Nama ti ari atas semua utai ti bisi nama. Tak nama-nama utai ti bisi nama di dunia tu. Nama Jesus ari atas semua tainya. Jesus lalu nda nyebut kuasa yang udah diberi ngagai kita. Suah nar yang madah yang udah meri pengeriang. Hari kuasa Roh Kudus. Ngambik ke kita ulah ngerja utai ti udah dia suah yang digagok kita. Lalu Tuhan megak suah madah ke kita itu. Ukai kuli. Ukai servant. Kura putih. Tan kita dia tu. Anak Allah Ta'ala. Anak tidak kerindu ke ya. Lalu kita bisi hak dalam kuasa berkat Allah Ta'ala. Kita mesti nemu menjadi. Kita dia tu hidup dalam Kristus. Hidup dalam Jesus Kristus. Nanti kita nak nemu diri dalam Tuhan. Munsuah kita antu sitan tinya rawah ngembawa kita. Dekat nyidi. Dekat ngasu kita tiap-tiap hari. Lalu menang laban kita. Lalu kita hidup lebu nak menuku. Seminak ketegak kita tindak nemu dirinya anak Allah Ta'ala. Lalu sebagai anak Allah Ta'ala menjadi, aku dekat ke kita nemu lima itik identiti kita di itu. Identiti baru kita. Limanya, lumur grace. Kesatu, nitiah ke pemandang bagi 1 ayat 6, kita nya, raja engkau pederi di mua Allah Ta'ala. Haleluya. Kedua ya, nitiah ke Romans bagi 8 ayat 37. Kitanya lebih lagi hari pemenang. Ketiga, nitiah ke John bagi 1 ayat 12. Ngau Romans 8 ayat 29. Kitanya dia tu anak Allah Ta'ala. Keempat, nitih kedua Korin 5:21, kita nyok penglurus Allah Ta'ala. Lalu kelima ya, kita dia tu bempu waris Allah Ta'ala. Lalu sama bempu waris ngau Jesus Kristus. Artinya, semua tai tinggi Jesus, panggi kita megak. Haleluya. Roman 8, ayat 16-17. Lalu kena kita ngetu, dengar kebaru ayat di kena kita muka program tu tadi. Ti nyebut siapa kita nyok dia tu. Roman sebagai 5 ayat 17. Ngena jakuk kita. Hari pemayuh grace di majak bertambah. Ngau hari pemerik penglurus Allah Ta'ala. Kita ti anak-anak ya tu. Kita dekat merintah bakal raja. Merintah dalam penghidup kita itu. So start merintah menjadi. Kena meh kuasa nama Jesus. Buru meh penyakit dia selalu ngemedias ke kita. Kesai ke meh penyerentok dia selalu merinsok ke kita. Empaluang ke meh penyial tinggai lari-lari dari pengawak kita. Tikau ke meh hantu juga dia selalu berduan. Selalu ngecau penghidup kita. Berengkah meh menjadi. Ngambil tempat kita berdalam Jesus Kristus. Lalu kena meh kuasa tu dah diberi Tuhan ngagai kita. Lalu merintah meh. Bakal raja berdalam penghidup kita. Cari tu. Lalu nyentuh ke jemaah elok. Semua-mua ketegak geres ngau pengerindu Allah pai ngagai kita. Lalu ia merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Dalam nama Jesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: ด้านละไม้ Y FM
1: Sada Kita
2: Tiap hari 5
3: pukul 7.15 malam
2: Bak Y FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala pendengar, bertemu baru kita anggap aku Patricia Griffin dekat Dami Alamaisara dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada pendengar semua semampai dalam rahmat engau kasih sayau serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu bala pendengar semua, aku dekat berjakuk ke senentang pengelikunnya ya sepengkah hari tanggung pengawak kita semua. Kita sikit nemu pengelikun enggau perpaduan ya sebengkah hari nilai ti pemaduk berguna andar dalam penghidup kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala ngagak mensia nyadi maya macam suku bangsa ngambil ke kita tadi sama belak berkelala enggau sama

0: diri kita mensia, bukai dikenak kita bermusuh sama diri kita. Jadi dalam penghidup kita mensia untuk bala peninggal semua, dia tadi kita segi mayuh macam pengarap, mayuh suku bangsa, engau adat, bida pengarap yang tadi, bangsa yang tadi, adat yang tadi, segi patut dikenak kita nyadi kepalan ahli kita sama bala belajar berbahasa serta mereti ke bida antara kita yang tadi penglikun ya uliah dipun ke engau utai ti min aja bakal contoh nyaga leka jaku kita lebih maya kita berandau lebih maya kita berjaku berbahasa ke jiran kita mantuk sidak ke berguna ke tulung kita engau anang sekali-kali kita ngembali ngelese serta berjaik ke pengarap serta adat orang bukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mega ngajar umat ia ambil ke semampai nyadi orang tik berakhlak engau semampai ngasuh orang tik berkelingit kita yang tadi ngasai ke pengantang penyamai lebuh maya medak serta bergulai engau kita lalu dia tadi meh bala peningan semua aramih kita sama bela nyaga penglikun serta nyaga nyadi ke penglikun yang tadi ia sebengkah hari tanggung pengawak kita semua anang nanti udah nyadi carut baru kita dekat berjakuk senentang penglikun tu pun kemih engau diri kita empu diri sebilik engau megak mensia mayuh tiba kelingit kita tiap pemanah tadi kerja kita yang tadi ya ulih nyadi ke siti titi kena kita nyerakup ke hati kita mensia mayuh wallahualam nakak terduluk kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi merik manfaat ngagai kita semua insya InsyaAllah bertemu baru kita, bersada kita di dekat datai bergulai bak YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, pukul selamat peningah, pukul 7.30 lemai itu lagi kita sama belak mendiang ke Brittle Mai hari YFM Iban RTM Kuching.

Selamat malam, pendengar. Datuk kami nak ke berita lemai 4 hari bulan 9 tahun 2026. Yang di-Pertuan Agong Undang Mendar ke Pengawak tinetap ke atur darurat bak Selampur bagi menua serian. Atur dikenak muka sekolah dekat dipadah kengau cara rasmi pergila. 1,754 pintu ruang bilik ti terkerugak laban kemarau di Sarawak bisik nerima air irup. Yang tadi batang berita lalu tu isik berita.

Sebelum nyingkang ke berita kebukai, kita dulu mendiang ke berita penusah sebenasab nakak pukul 5 lemai tadi. Hari tiba sepun di Sarawak, lalu nadai udah ngayan ke sebarang tanda belin suar mana, pengudah serian mengkang rikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU ke pemaduk balat, ianya 515 retinya gi batikas di tau balat ngerusak pengerai. Kelimpah hari serian, IPU di Kuching ditetap ke bisik Blin Surmanah hari 313 ngagai 306, rutinya mengkam batikas ke tau ngerusak pengerai. Semarahan ngot seriaman megak agi ngerikut ke IPU tik balat nak manah ke pengerai, ianya 292 ngau 241. 26 kandang menua tik ngerikut ke IPU nak manah ke pengerai, ianya Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Semelaju ngau ILP Miri. Berbangnya 2 gig kanan menua yang kapit ngemiri sama ngerikut ke angin ti jalan Permersi. Yang di Pertuan Agong undang mendar ke pengawak tinetap ke atur darurat bak selampur bagi melasrian berduduk hari penusah sebunasab ti udah manggai bak indeks pengamah angin atau ke IPU ke tau balat ngerusak pengerai serta ngerugap pengelikun orang mayu. Perkara tu diputuskan pengudah yatik berundiang ke Jakut Lalau hari Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Datuk Pengkhitan Seri Abang Johari Tunopeng serta agensi kebekawul. Penerang media di upis Menteri Besai berdalam mak terkudah atur dekat dipercalai ke kena nyagap ngerai dengan pengelantang orang mayuh ke dituntung penusahnya. Perintah megat semampai ngemata ke perkara tu serta nentu ke atur tip patut dipercalai ke engkau lengkas. Pengelikun pengerai ngau pengelantang bala nembiak ngau urang tigawak bak sekolah dekat semampai dikemeran ke upis Menteri Pelajar Malaysia ngau upis Pelajar Menua Sarawak berduduk hari menua tu ke benuang balat bersebun. Aturnya diperjalai ngambil kesebaran pemutus di bekaul ngau operasi bak sekolah ulih digagak kena nyaga raban ke bekaul. Nyalai atau kena muka sekolah ungkup hari 1, 7 hari bulan 9 tu ilak dekat dipadah ke pegilak sebedau pukul 2 ngali hari. Ngenak post dalam Facebook upis pelajar Menua Sarawak, semua raban, tang kelebih ki bala pindai, penyaga ngau urang ke gawak bas kula, udah dilalang ujakuk tinggal susidak semampai berarti ke Jakut Padah, hari upis Menteri Pelajar Malaysia ngau upis pelajar Menua. Mensia maya megak udah diasuh ngemata ke pengerai diri ngau bala anak sidak, kelebih ki urang ke sendak teput, kelimpah hari ting urang ke pengawak bak luar nanti semak angin majak kamah. Balapai indai megak dikingat ke ngecakuk tindakan susi dak ngerembai tak ke Arab ke penerang kena ditemu pengamat. Ketegal hari ti bunuh hangat serta bersebun jam ke diatu Sarawak Forestry Corporation SFC dekat cakah hagi ngemata ke dandang kampung ke bisik risiko penusah hangus. Perkara tu dipercayai ke ngenak pengawak ti matau dandang kampung kelimpah hari pengawak nguna penerang pasal kanandur ti angat ngau teknologi remote sensing di kena melati ke kelai penusah hangus ti baru kak nyadi. Purus Besai SFC Abang Arabi Abang Imran madah ke pengawak matau dekat lebih mekuh ke dandang kampung Kerapal palan ti nak jauh hari aktiviti mensia ngau palan ke endang dijaga perintah serta bisik risiko. Kanandur tika balat aki di kemata nyak nyengkaum Taman Negara Lambir, Niah, ngau Gunung Mulu di Miri, kelimpah ari Taman Negara Bako, ngau Kuching Wetland, di Bagi Melau Kuching, serta Kampung Rijab Bukit Limba di Sibu. Ia merahkan tu tip percalai kari pun nyak cukup berguna di kena nyelih ke penusah hangus ari kemajak nyerarai di kena nyaka ekosistem ngau Jelu Tiga. Abang Arabi Mansud Kejakutuk ngagai RTM di Kuching. Kita dah tu menemudian ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Kemari 15,544 butul air hirup bisik dihancur dengan 1,754 pintu ruang bilik di Serata Sarawak ketegeruga laban hari kemarau. Menteri Pemansa Induk Nembiak Miet dengan pengelantang komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah, madah ke air hirupnya dihancur ke urang bak 74 bengkah genturung periau, bak 12 bagi menua. Miring rekod kemaduk mayuh air hirup dihancur, ianya lebih 4,000 butul, lalu ditangkan ke ngau Bintulu, engkau Mukah.
Dato' Sri Fatimah Madaku Upis Menteri yang ngau sekedar agensi Bakar Aban Penyaga Pengikut Orang Periman APM ngau rela dekat nentu ke air irup cukup ke guna orang mayuh bak sepemanjai musim kemarau ngau ari ke bersebun jam ke dia tu. Airnya dianjung berenggar-renggat nengah jalan air ngau jalan darat ngenak saup ari Komiti Penyangga Penusah Menua tak ke JPBN Sarawak serta Bala Tuai Raban Bansa. Dato' Sri Fatimah Mansur Kejaku Tunggangai RTM di Kuching, Sari itu tadi. Bilik operasi Komiti Penyangga Penusah Pilih Menua Lingga sudah dibuka Kenyau hari 27 hari bulan 8 untuk kemari. Kena negap ke pengawak matau serta nyedia ke pengawak dikenak nangkut sebarang penusah titau nyadi maya musim kemarau. Tok Endang dikenak nentu ke pengawak matau oleh dipercalai ke ngau mana lagi. Kelimpah hari ti nentu ke bantu oleh diberi ngau campat. Nanti semak sebarang penusah bisik nyadi. Perkara tu dipansut ke Baom Komiti Penyangga Penusah ngau pengelekai penyakit pilih menua lingga ti bercermin ke pemangku D.O. Lingga, Josephson Louis Nako, ba upis pilih menua lingga. Kelimpah hari pengawak ti dipercalai ke agensi teknikal. Aum nyembekat sama bisik ngenang isu pengelikun dengan pengelantar Menzir Mayuh ke bisik dibantai ke Bala Tua Raban Bansa alain untuk ke atur dipatut ulih dipercalai ke Enggau Lengkas. 28 ikut orang berkebun ngau urah di sektor berikan bak darat hari 3 tumpuk peniau dalam sitak Konsel Negeri Pantai Damai bisik nerima bantu dengan program Agriculture Facilitation Farm Fund AFF Sari itu tadi. Pengawak itu nyerah ke kerban bertanam tupik dengan program AFF Sitak Konsel Negeri Pantai Damai itu dipenyadi Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak kelalunya di kaban Konsel Negeri Sitak Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Bak Dewan Sinaran Kampung Sungai Lumut di Santubong. Pengawaknya diatur upis bertanam tupik menua Sarawak bergulai dengan Service Center Sitak Konsel Negeri Pantai Damai. Berjakut dengan pengarah berita, Dato' Dr. Abdul Rahman badah ke pengawak tim berik bantu bak fasa keduanya dipercayakan nak belanja RM81,000. RM75,000 sudah diungkup mengangkai 25 penerima ahli sektor bertanam, lalu RM6,000 lagi diungkup mengangkai 3 penerima ahli sektor pengawak berikan bak darat. Ia madah ke bantu kedebriknya nyerangkum baja, injer rumput dengan mayuh macam kerban kena bertanam, kelimpah ahli pemakai ikan enggau undang. Berbangunnya Raban Orang Berkebun dalam sitak Konsel Negeri Pantai Damai sudah diperansan nanam rian bangsa manah bakal Musang King ngau Blackton di uliah nyap nambah ke penatif misi ngau pemansang kebun sidak. Kaban Konsel Negeri Sitak Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke kelimpah hari rian bangsa manah perkara nguji ke pengawak bumai serta nanam macam utai tanam ke bukai megak sama di perundiang ke dikena ngelatih ke sektornya. Dia kena nyukum pengawak tu dia yang ngansak Raban Orang Bumai Berkebun bambil uli hari teknologi moden bakal drone dia kena nyaga ngemata ke kebun. Dia madah ke pengawak ti ngemansang ke sektor berkebun kena teknologi baru di sadang uli nambah ke pemayuh ke pemanah hasil utai tanam di Pantai Damai, Enggau, Sarawak. Dia kena ngujung ke berita kita ke lemai tu petang berita dibaca baru. Yang di-Pertuan Agong sudah membenar ke pengawak tinetap ke atur darurat bak selampur bagi menua serian. Atur dikenak muka sekolah dekat dipadah ke ngacara resmi pegila. 1,754 pintu ruang bilik ti terkerugat laban kemarau di Sarawak bisik nerima air irup. Nyanakah kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari YFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Ratna Saimin hari bilik berita RTM Kuching. Serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adi kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita diatu benu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, siapa kita belum dengar ke YFM Sekulai Sejalai yang kita peningat 24 jam hari sehari. Nanti yang hari 7 hari seminggu. Terima kasih ke pengelindung kita kena nombor padok namun lejuk mendiang ke YFM menyangkap peningat kita tadi. Baru dah ngintu diri kini, boleh ngudiri sebilik, boleh ngudiri sekaban. Tau ke benung kiruh jam kita tu melap makai ini ke dekat dinah ngagai diri sebilik kini. Terima kasih ke penginduk kita ke pesi mendiang ke kami kita atau mendiang ke kami ngena RTM klik biar ngena portal radio RTM cara ke cukup muntang cara ke cukup mudah nduk kita atau mendiang ke YFN nak ngira bak dini ndur kita diau jam ke dia tau. Terima kasih yang peningat kita ikut si nyapa ke lemah itu untuk si awak ku maca pesan rindu hati hari ya peningat kita ikut lemah itu nangkan ke lagu retro hari Michael Jemat Dara Buah Hati.

Ya, setiap lagu lama hari Michael Jemat kena kita mulai ke pengingat ya, kelebih kengang kita tak kerinduk mendiang ke lagu-lagu lama bak YFM. Sama lemai nuju saya memudian ke bisik nyapa ke lemai tu hari page ya YFM Iban Station pemindang kita IPM Mekak sida hari peminat YFM page Aram Kelala Aram Pantun ngomai macam page kebukai keseluruhan nyukung YFM. Terima kasih ke sokong kita Tucum selalu sama lemai DJ sama jalai ke pengawak berjimat pulai malam lagi. Terima kasih Tucum selalu. Sikap hari peningat kita ke seluruh nyapa terang mendiang ke YFM. Poli masih yang sama lemai DJ kesayangan kau ya. Minta putar ke lagu Ari Remjana kali ya ke pulai awak. Untip si awak kemutar lagu Ari Remjana lagi. Nah. Ke liang temau MJ Ari Landi yang sama lemai DJ RG. Selamat tugas bak konti YFM Kucing. Terima kasih ke liang temau MJ. Cecilia Kumit mesti ngatai ke peminta sama lomai DJ sama jalai ke pengawal. Terima kasih ya Cecilia. Andrew Ujai Masing Ari Miri sama jalai ke pengawal. Mana hari kami di Miri lemai tu mengkang bersebuan ku ya. Salam nuju semua kaban WhatsApp ngau kaban Facebook yang enggak semua peningau YFM ke lemai tu. Salam semua Ari Andrew Ujai Masing di Miri ku ya. Catherine Robin, sahabat lemai DJ Rolana, sahabat jalan ke pengawak. Terima kasih Catherine Robin. Alex Delta, Watabarau, Ari Rumah Jones, Laja, Pentik Baru di Engkliri. Sahabat lemai DJ, aku ya, minta putar lagu Ari Igu Anthony melalui gaib penginduk. Dia kena merindang Annie Mead di Selulak Betung, bulan penginduk di Patunia, Ri Penyandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Ri Chow Noob di Simpan Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenawit. Max Syagat Morgan Batai di Matang Jaya Lipas Riben ngau David Alut di Semunjan James Pemiran Emilia Sam Valentina Polakan Stamos David Stelop Apel Lambai mayuh kaban itu Jupas Lagu Lina Bugis Sindun Idi Sisian Melon Mary Ubun Martin Poli Masing Sendi N nak tinggal mekat nuju DJ Kemudup Jalai Kemawak Pesan Aria Salam Rindu Salam Saya Ustaz Salam Malaysia Madani ikut ya. Sebab lemai DJ Rana Ari Agnes Inda Rubin tu sebab jelek kemungan ujunuan kelemai tu berita kami di Miri lemai tu mana tipsi awak minta putar lagu Ari Sandai udah kalak sangkai berhati kena merindah diri impu yang gak ngau DJ impu harap ke gerai belama cukup ni kita Anita Sapit Kandau sebab lemai DJ sebab gawak bak konti ya angat kami di Ruban itu tambah muka nadai air sekumbang musim jerubu kasih amat kita nah tak madah ngegai raban tik berkuasa tik menua kita tarik su untuk air kita tak tipu dengan kasih sidak yang minta bantu sidak yang dekat nganjung bantu air irup ya bunyi kali baca aku dalam berita ke lemai itu tadi Limu Randi sebab lemai DJ sebab mencari ke pengawak nujuan wan kot ya kami dikenal di itu balat amat bersebuan DJ terima kasih DJ sama-sama. Pian muka buri nyalu sok lemai DJ sok menjalai ke pengawak angat amai ri kambi di miri nyak meh sepemanjai menua kita itu napi berusaha sebuah nasab cukup angat nah hari itu hari pagi nyentuk ke tengah malam nadai yang berasai nadai sekali ya saya celap nadai yang saya beribut sekali nah hari kita yang betul-betul sampai ngarap ke si hujan dikena ngurang ke pengamah angin di menua kita di Sarawak itu. Jerami ke si nyapa selamai DJ hai ko ya terima kasih Jerami ke Serina Sendai Janang sama jalai ko ngawak salam meri seratu ko ya balak sebuan kami di tu dia harap ko sama nyaga pengerai diri sikit amatnya Iba Vincent menarik pun menung dia ke YFM terima kasih Iba Vincent Ari Chow Noob sama jalai ke Pak Nuju Nuan DJ balak sebuan hari kami di tu bak jalai simpan semunjan minta putar ke lagu Ari Silva banyak lagi kena merindang kaban FB harap ke terperindang Bruni Muya sok lemai DJ sok menjalai ke pengawak terima kasih Monica Malia Bunggang Ari Miri kok ya sok menjalai ke penguat Nuju Nuan panas hari kami di Miri minta putar ke lagu Ari Nuan bila pergi lagi kena merindang semua bala kita semua ke lemai tu Nur Agat Ari sok menjalai ke pengawak ku ya minta putar ke lagu Bungai Urang Ari Ciminyai kena merindang semua peningau FM ke lemai tu harap ke semua terperindah status cuam selalu Ari SK Ulu Durin Kipak di Sibu orang Sibu tenang okey jadi apa pesan ke sekali itu data hari sendi lemai DJ sama jalai ke pengawak terima kasih ini tinggi orang betul untuk sama jalai ke pengawak untung menua ke besi hujan kok ya terima kasih memang ya si saya sama-sama
Kalau yang belum, shalom sat lemai dengan Wan DJ, sambil minta Elohim kapai kita disergam, duit pengikut, dengan pengerai dengan kita semua, ke benua, dengan tungak, dengan sebuah nasab, ke benua nuntung, benua kita. Terima kasih DJ sesama. Juni Band, Bersih Nyapa Megak, sat lemai DJ, sambil jalan ke mengawak, nyambung temelan, sat lemai DJ, sambil jalan ke mengawak Nujun Wan, terima kasih ya. Roy Kuang, Bersih Nyapa, hari kami di Sri Aman kot ya, jam ke Diatuk Majap Subun meri selamat berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu benung Ningawai FM Iban untuk DJ. Terima kasih, sama-sama. Okey, peningkat kita sekali itu RH Rumah Panjai Sungai Riang Sat Lemai DJ selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih. Apa yang lambai megap bisik nyapa selamat berjalan ke pengawak. Rini Sabai selamat berjalan ke pengawak Bak Konti Lemai itu nadai nyadi hujan di Sri Kai Lemai itu balat jerubu kami di Sri Kai di Toko ya. Sindon Idi bisik nyapa megap minta putar ke lagu terlepak terlepak ke diri dari Jonas McKean kena Melina Rimpu yang buka nuju semua peningat grup rindu peminat YFM Iban kot ya. Lily Anthony bersih nyapa mereka angat menua kami di Limbang kot ya. Mami Abah saat lumai DJ saat menjalai ke pengawak. Rose Liao saat menjalai ke pengawak DJ angat amat menua kami Pak Bayan Tasik Muka Tang Jerbu bisik kurang tamih lagi angat amat ko ya. Sama-sama kita nyaga pengerai dream pun eh. Rosliau, Anita Nawai si nyapa megak ke lemai tu, benar-benar ke YFM, terima kasih ya. Lalu ke penudi tu, sama lemai Ari Ellen Umang Entoy, madah ke jerubu di Miri, sebuah nasab di Miri, balat ke lemai tu. Awalnya tadi, peminta, dia megak pesan ke bisik diterima kami Ari Peninga YFM ke lemai tu. Okey, kena taik ke peminta di peningkat kita ke misik bintak putar ke lagu Ari Igun Tani. Terima meh melikai pengrindu.

0: selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Randau Pemansang ke Minggu Tu. Ke Minggu Tu kami bisik ngangau ke pemesai hari sebengkah hupis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke Minggu Tu laban dekat nerang lagi kita senentang perkara ke dekat dekat Randau kita ke Minggu Tu. Jadi aku ada melangi bulan waktu ke sekali tu ianya sikup pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak dia tu ianya Mr. Dunstan anak Anggo. Ya, jadi ngelalu ke penatai tuan.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebedau kita nerus ke Randau kelebih lagi kenang tu ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal nun dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggo lah. Okey, okay, aku tu pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Kumai kita UPS Pengerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Aris
1: Semunjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lepas sebentar tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nang lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah kelala ngau temuai kita ke sekali tu dalam program Randau Pemansang kita. Kenang kedua ya ke sekali tu kenang senentang pekerja pengawal. Sebut tentang pengejar pengawal begawa ngobala kita ya ke bekerja nurun pagi pulai lemai bisiknya nurun lemai pulai malam nurun malam pulai pagi. Jadi topik perkara kedekat kenang kita ke sekali itu senentang gaji. Gaji itu nak segi perkara kebesar benar tina tuan.
1: Ya, betul.
0: Tiap kita bekerja tentu kita ngantik gaji.
1: Ya, betul.
0: Jadi perkara gaji itu terima iwah kita di menua Sarawak tu tuan. Nak nemu tikas berapa gaji kepatut diterima orang kegawak bak sektor tu, sektor tu gawak company berapa, gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemahan tu Randau tu nak tuan. Ngenang sedentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih katua perintah gaji minimum. Tahu ke gaji itik pemaduk miat mata dek ya di sedia. Jadi nyak tuan ya kenang tu tadi ulih nuan rang nama tuju atur gaji minimum tu tuan ia ke udah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, Mas Eri ya. So okey aku kan nerang berkawa apa nama tu dasar gaji minimum lah iaitu dah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okey, kena 1 Januari tahun 2013 ya sudahnya perintah Malaysia sudah ngatur ke dasar gaji minimum lah. 7 sidak yang ngatur ke dasar tu ngambil ke si penatai pemisi bala pekerja pengawal di di dalam Malaysia tu boleh datai ke tikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pekerja pengawal boleh daripada gaji tu ada satu tadi sidak boleh apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sidak ya. Ngau gaji ke udah besar ya tadi. So lepasnya sidak boleh lepasnya yang mantuk menua kita yang ngeremai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau produktiviti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi ya ngambil ke bala kita di menua kita tok lah nak terlalu bergantung ngagai pekerja pengawal ya ke hari luar negara lah. Okey, nyak 7 tadi.
0: 7 tadi ya. Jadi nanti kita bedak dia tok tadi gaji tu nak tahu mendam bak siti tikas saja nah ya. Laban tiap tahun barang nikik harga nah tuan ya. Servis pun pihak mega nikik harga bil-bil ke dibayar kita pun nikik harga. Jadi nya ke buah tadi perintah menyiko duah depadah non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta nentu ke penghidup rakyatnya tadi udah lantang nah tuan. Jadi penerang tadi tuan nama dekumai kita yang tadi gaji minimum gaji tikas ke pemadu ni utai ke dekumai yang tadi tuan.
1: Okey ha. So nitiah ke atua di baro section 2 ianya dekumai ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan ianya Akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu ertinya batang gaji. Tahukah disebut kita ianya apa nama tu gaji pokok.
0: Batang gaji pokok.
1: Batang gaji tu ianya nak dimasuk nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya reti apa nama tu gaji minimum.
0: Oh, gaji minimum. Reti ya tadi. Oh, jadi reti batang gaji.
1: Batang gaji.
0: Oh, jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikenal tuan ya.
1: Okey. Atau perintah gaji minimum 2024 tu sudah dikena ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah. Okey, bagi bala pengaji ke BC ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih ya. Nanti sebab ya kita medak nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ya ia mesti kena nitih ke 1007 tau lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi. Atau perintah gaji minimum 2024 tu dah dikuat kuasakan lah. Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tau lah. So ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawal di gaji sedaya. So semua mesti kat 1,700. Nak kurang daripadanya.
0: Oh, tentang sebedau tu tadi 5 ikut tau ke ngelui erinya.
1: Ya.
0: Baru yang nitih ke gaji minimum.
1: Yes, betul.
0: Tang dia tu nanti ya siku tau ke dua ikut regawa ngoya. Nak tau nak nitih nak katuanya tadi ni. Oh, mana kau tahu ni. Jadi tuan uji nuan nerang ke ngagai bala pendengar. Berapa tikas gaji minimum batang gaji tu kebenar? Sekali kayaknya tadi munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT sudah masuk dia, allowance dah masuk dia, nyak kena di 1007 tahu ke begini tu tuan.
1: Okey, ni dia kata perintah 20 gaji minimum 2024 tu. Batang gaji tahu disebut kita gaji pokok nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Nak oleh kurang ya.
0: Nak oleh kurang
1: lainnya. Nak oleh kurang.
0: Arti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1,700. Anti nyemak allowance-nya tadinya nambahnya yes, tuannya. Selalu maka allowance 100.5 kini allowance datai kerja tahu ke allowance nama kini hanya campur ngau 1,700 ne.
1: Ya.
0: Ukai 1,700 sudah campur ngau tak bukan ne.
1: Ya kediri ya batang gaji 1,700. Ya mesti ke besi tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendalam payslipnya basic pay tulis
0: basic dia
1: 1,700.
0: 1,700.
1: Nanti yang besi allowance apa semua nadai boleh termasuk ya.
0: Oh nadai boleh masuk 1,700. Nanti ditulis kediri baru. Udahnya tadi de campur baruannya gaji bulan ini. Okey, nya ya tadi terang benar. Jadi bekeni ngau kadar gaji minimum gaji madu baruah tu tadi tuan ba pengerja pengawak ti dibayar gaji hari ukai semua ke bergaji bulan ne tuan. Bisi ora ke bergaji harinya. Jadi dibayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ko piece rate tu tuan. Keni ko nya.
1: Okey. So bagi pengerja pengawak ya ke dibayar ngena cara bergaji hari, sidak dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sidak gawak lah. Kayaknya bakat tok lah.
0: Okey.
1: So nanti kita medak nanti sida gawak 6 hari seminggu, gaji sida enak oleh kurang daripada RM65.38 sehari.
0: Sehari ni.
1: Sehari nanti sida ya kerja 6 minggu sehari lah. Nanti sida ya kerja 5 hari seminggu, gaji sida enak oleh kurang hari RM78.46. Okey, so nanti sida gawak 4 hari seminggu, gaji sida pun enak oleh kurang RM98.08 sehari. Nanti bakal sidak ya contoh lah, sidak ya dibayar gaji ngena gaji jam. Okey, sidak ya nak perlu dibayar nak oleh kurang daripada RM8.72 sejam. Kelimpah harinya megak dia ya. Bagi pengerja pengawak ke ia ke dibayar ngena cara piece rated tu. Okey, kadar gaji sidak nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Riba lori tidak bayar nitih ke trip. Contoh dalam bulan Ogos tu, hari gawak sida ya sudah cukup 26 hari. Nanti nitih ke tripnya gawak, penyampau gaji ya patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pengaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya, RM50 ngagai pekerja pengawak ngambil ke ia gaji anak kurang daripada 1700.
0: Oh, pian ni. Kajak pun dituang nak trip tadi nak nak cukup RM50 hari gaji minimum. Perlu ditambah pengaji tu tadi ni tukar ya tadi ni. Jadi semua gaji tu nama tuan ya. Awak ketua limpang memang hari perkara kenang tua. Diguna tau kada kena ba orang ke gawa company je tau ke ba kada-kada makai tuan.
1: Untuk gaji tu yang diguna ngagai semua orang tegawa di baru sito swasta lah. Jadi government yang ada termasuk lah.
0: Tang ya ke gawa swasta, ya ke gawa ngau company ko kita ya, ini tadi. Nah sikit dibungkur atau tu. Maka sidak ke gawa nyumai berapi apa semuanya tadi ba restoran tau ke ba kedai-kedai makan yang tadi nasi gigi dibungkur atau tu
1: ni betul.
0: Okey. Jadi Siti utai ke kak dia tanya ke tuan kak dia temu ke ni berkini ke nanti nyemak pengejar pengawak nyempu setuju nanti semak batang gaji yang nak dibayar ni tiah ke atur perintah gaji minimum tu tadi kan yang takut ketuke kini takut nak damai rugawak berkini ke nyok tu tuan ni.
1: Okey, dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah. Memang dah boleh maya gaji pengejar pengawak ni tiah ke apa nama tu ni tiah ke atur perintah gaji 2024 ngagai bala pengejar pengawak sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengejar pengawal tempu bisik setuju ngau sidak empu agreement lah. Okey, nanti ditemu ya boleh jadi siti kesalahan lah di baro section 43 atau majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengejar pengawal hari pemeriksaan atau komplain orang mayu.
0: Lepas aw bisik ke kes na tuan ya.
1: Nak uliah bakanya.
0: Nak tahu kena dia tajak pun tadi pengejar pengawaknya tadi ngau tuke nuan kak gawaknya tadi. Nanda ngawak tuke nuan maya aku gaji 1005 pun. Nanda ngawak tuke nanda ngawak nak tahu kena na tuan. Nak segi salah ni tiak kuno undang ne. Tajak pun orang ke de gajinya tadi yang pun setuju gajinya punya ne.
1: Jadi mesti nitiah ke atuanya tadi lah.
0: 1700. Ya, peninggal kita ya belalak dulu pelopak aku. Aku mai kita mending ke lagu. Udah lagu tu lagi kita semua baru begolai ngau pemesai tuan Dunstan kita ke sekali itu dalam program Randolph Masang. Kita berperindang dulu.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kita bertemu baru dalam program Randau Mansang kita, nyambung randau kita begolai dengan Tuan Dans dan Anak Anggu. Ia nyak pengari sikuk pemesai dari UPS Pengjauh Pengawak di Sarawak itu. Jadi Tuan, kita nyambung baru randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu Tuan, ya, boleh Tuan nerang ke nama hukum. Nanti jemak meh tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 yang sudah di dikena berengkah 1/5/2025 tu tadi Tuan.
2: Okey, nitih ke Seksyen 43 tadi, Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011. Nanti semak bala pengaji bisi ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024. Nanti dia temu sidak boleh dikena hukum lah. Okey, penyalah petak keterubah bala pengaji boleh dikena tinggang hukum denda sama mata duit, ngenak mata duit, nak lebih dari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengerja pengawaknya yang tergaji. Nanti ditemulah. Okey, nanti semua bisik ke tertemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
2: Pengaji boleh dikena peneti am atau denda nak lebih daripada RM10,000 lah bagi setiap penyalah ngau peneti khusus lah. Atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah nah. Oh, jadi nasigi bisu kuombo pedih main apa tu tinya 10 ikut pengaji tadi kali ngau RM10,000 tak 100,000 bayar
2: ne. Betul.
1: Jadi nyak me tadi ya awak ke balah peningal kita kelebih dari tuan ne sidak ke bekerja atau tadi nemu senentang hak tau ketanggung pengawak diri ne senentang gaji itu tadi berapa gaji tikah meruk menti nyemak pengaji kak merik lebih dari 1,700 nyak dah dengan awak
2: ne tuan nah lah.
1: Tang nak tau kurang dari 1,700 ne. Untuk kita mendak gaya 1,700 kemarin itu mesat ni kan nyana tuan tak paham ne kena beli tu. Kati bala mayuh oleh nemu ngosui lek tuan pasal atur perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nonton tadi ne.
2: Okey, bala mayu ulih-ulih ke info bekawa ngau atur perintah gaji minimum 2024 tu dengah ke tempo apa nama tu website office kami lah, kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Kayaknya W

0: www.jtkswk.gov.my. Sida boleh ngelawak ke tempoh apa nama tu website tu lah. Okey, kelimpah harinya mega bala mayo boleh bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai upis pengejar pengawak lah. Tahukah sida ya dialu-alu untuk datang ngagai upis kami. Ti semak peniau ngau alai alai no sida gawak lah. Sida boleh datang terus ke upis lah.
1: Jadi inti jemak sida ke dekat ngenatai ke aduan atau ke dekat bersadu ke sebenar tentang gajinya tuan. But dalam website bisa no cara tahu ke sida bertelepon ngagai upis tahu ke datang diri impu tuan kini ne.
0: Inti sida kak ngagak komplain ne.
1: Kak komplain pel.
0: Inti semak bala mayuh dekat ngadu komplain tu. Dekat ngenatai ke aduan sida lah. Sida boleh ngenat cara bakal disebut aku tu lah. Okey, pertama sida ya boleh datai terus ngagai upih pengejar pengawak semak alai no sida gawak lah. Terus and then sida terus ngisi ke borang aduan lah. Okey, yang kedua nanti semak bala pengejar pengawak nak boleh datai di sida nak boleh datai ngagai upis kami sida tahu boleh ngenatai ke aduan ngenat cara komplain cara bertulis cara bertulis lalu suratnya boleh dianjur ngenat cara pos lah tahu ke email terus ke kemenpo apa nama tu email lah. Okey, yang ketiga bala pengejar pengawak megak boleh bertelepon terus ngagai upis pengejar pengawak. Okey, yang keempat tu sida ya mudah gig lah kemudah tu. Sida boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi hanya SISPA ke Suma lah. Cara tu lebih mudah lah. Sida pantas lagi.
1: Jambat
0: gig ni. Jambat gig tindakan.
1: Dekat boleh diputar ke. Jadi kes-kes kudah dadu kita ni mayuah gig orang ngena tai ke aduan. Kelebih gig kita ada sarawak dia tu. Sekali ke datai batang tubuh atau ke sida yang agak aduan ngagai talian ke bisik disedia kita tuan.
0: Nya kebiasaannya stick biasaannya sida mayo gi bisik te ngena cara datai terus lah
1: datai terus ni
0: datai terus and then sida terus faikan case lah. Bisik aku medak bakucing tu sida ya yang kemedaknya lebih pada datai terus ngagak aduan aduan ya. Secara apa nama ngisi form ya
1: ngisi form
0: kadang-kadang ya. Melalui email semua lah
1: perlu mai barang bukti kini tuan
0: tidak ya perlu mai nanti saya datai batang tubuhnya ke office sida perlu mai sida ampu apa namanya surat lah apa namanya dokumen lah dokumen berkenaan dengan sida ampu kontrak kerja slip gaji maklumat majikannya semuanya mesti lengkap lah laban nanti itu ada lengkap mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Sida perlu lengkap dulu apa yang akan dipinta kami and then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
1: Jadi ngau penerang ke disedia tu tadi jadi nyamain tu kita mansiak kes tu nak
0: yes,
1: tuan ya
0: betul.
1: Awak ke kes tu tadi boleh pulai ke namanya pulai ke pemayak ngagi sida ke ngagak komplain tu pun tadi ya,
0: betul.
1: Jadi cara kita tu nyuri nuk aku dengar senentang kita ke berjalan ke pengawak tu nanti berkini kok nanti kita benung ngatur kesnya tuan nanti nyemak pengejar pengawaknya bertemu ngotu kes tidak ya kita nyadi orang tengah tau ke berkini tuan selalu nanti kita berjalan ke pengawak kita.
0: Okey, so kebiasaannya kami akan apa nama tu terus ngagai tempat kerjanya lah ngagak ke pansiak dulu lah pansiak dulu so pansiak tu tadi kami nak kan madah entiti orang tengah gak aduan kami takkan madah lah. Kami takkan madah entitinya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi kami akan ngadu ke apa nama tu nganjung ke apa nama hasil sasatan ngagai pekerjaan yang tadi lah. Kami akan madah apa yang perlu digagak sida ya. Adakah sida perlu ngadu ke faikan case ataupun sebaliknya. Nya akan tindakan kami lah.
1: Tidak tahu kita ni. Nya tu tuan ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekini kunti rakyat yang tadi rakyat hari pengejar pengawal hari menua Indonesia luar hari Malaysia tu dibungkur atau tu megak sih dak tuan?
0: Ya betul. Okey, nanti nitiah ke section 60L tu tadi atau kerja 1955 Section 118B Ordinan Buruh Sabah Section 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak Bab 76 tu semua pengejar pengawak di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengejar pengawak menua asal atau tu tetap atau laban atau sudah tetap dalam seks, convention IAO nomor 100 lah.
1: Oh, jadi pengejar pengawal hari menua luar kelebih ke pemandu mayuan dia tu hari menua sepiak kita Indonesia gawat dia tu. Jadi sidak pun nak tak nak dah bayar 1700 nya tadi nah tuan ya. Sama hak yang maka pengejar pengawal kita dia tu ne.
0: Ya betul.
1: Oh, jadinya mertai ke diatur perintah. Laban ti nitiah nya tadi atur bagi kita lain sidak lain nak tang perintah ngagaknya sama sekali ini sama.
0: Asal sidak gawat di Malaysia tu sidak sama.
1: Sama
0: dipukul rata semua.
1: Mana mai ke perintah kita ini tuannya. Ngau sidak ya. Oh, jadi nya mertai ya tuan ne agi ka berandau senentang. Tu pelabak ku mayo agi topik bukai ke bakawul ngau pengejar pengawal tu dekat di Keranau ketua ialah tuan ya. Tang awak ke lebih nyenak lagi senentang perintah gaji itu tadi tuan nama jaku lalau jaku tangkan ya ke dekat di kenatai kenuan ngagai pendengar ke sekali itu tuan.
0: Okey, aku ngari ke opis meja pengawak menua Sarawak lah oh. Dekat mesan ngagai bala pengaji ngau bala pengejar pengawak ngarap ke sidak sentiasa nemu hak-hak sidak ya nyadi bala pengejar pengawak. Mm-hmm. Engau tanggungjawab sidak ya nyadi pengaji lah.
1: Mm-hmm.
0: Okey, utai tu patut ditemu bala mayuah. Okey, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sidak gawak lah.
1: Mm-hmm.
0: Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuat kuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 20 tahun 2025 lepas nitiah ke batang gaji 1700 sebulan lah.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kami di apa nama opis pengajar pengawak ngarap ke bala pengaji ulih nitiah kato tu.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Laban bagi siapa-siapa bala pengejar pengaji ditemu nak nitiah ke atur gaji minimum 2024 tu nanti ditemu salah ia boleh kena dakwa ngagai bak mahkamah nitiah ke akta majlis perundingan gaji negara 2011 lah.
1: Oh.
0: Nanti semak bala pengaji agi berdau untuk apa nama tu badan tu faham nemu
1: merti
0: ke serentang atur perintah gaji minimum 2024 tu sidak ya dilalau ngatai ke diri lah ngagai upes kami bertemu ngobala pegawai kami minta himan nasihat lah laban kami sukalah madak sidak datai sebenarnya laban kita kena nulung ke sidak ya apa namanya ngambil sidak nemu lagi berkenaan dengan perintah gaji minimum tu.
1: Oh.
0: Bagi bala pengejar pengawak ke BC nak dibayar nitiah ke atur perintah gaji minimum 204 tu, sidak ya pun sidak ya ulih ngenatai ke aduan komplain ngagai upis kami ba upis pengejar pengawak. Bala pengejar pengawak nak perlu takut lah.
1: Oh.
0: Laban nanti sidak BC ngadu komplain ke apa semuanya. Nama ataupun sidak mempunyanya nama sidak memang di kami di pelalai kami lah dari orang pihak ketiga lah yang punya so jadi bala mayuah megak diperansang datai lah ngadu aduan ataupun komplain ti semak bisi info berkawa dengan bala pengaji ti nak nitiah ke atau perintah gaji minimum 2024
1: nyadinya tadi utak ke perkara ke mana tajak pun kita berjalan ke atur nerik kadak tu tuan tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nah bertanya bagi kita nama keperluan berpadah ngagi kita jadi aku tu bisik ngaji udah sekian iku berapa iku minta kita ngatur nah tuan ya,
0: betul,
1: ni
0: betul.
1: Patut awak ke ndak bisik penangguh dudi hari lah ni ya ni nyak ke mana lagi nah jadi nyak me bala pendengar semua lebih lagi kita ke bisi company yang akan register dengan perintah tuan lah tuan
0: ya,
1: jadi nanti kenyemak kita kak ngaji orang bayar kenyak tadi siku dua iku tadi nak tahu nak nitiah ke atur perintah gaji minimum
0: yes, ya.
1: Nanti kita akan mau penerang ke sini datai kita pun lagi upis Jabatan betul. Tenaga Kerja tadi ne.
0: Betul
1: boleh berandau berkeni ko nama teka perlu tanya semua pelabak ko tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidaknya gawak di kemuan sidak tuan. Okey tak gawak pihak ajak pergi lah dia datang kerja. Nak tahu nak bisik suratnya nah tuan?
0: Ya perlu. Sidak ya maka sidak pengaji ya tadi.
1: Ya.
0: Nanti sidak akan ngambil siku pekerjanya sidak perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja di kemuan kontrak kerja.
1: Ya aku.
0: So perlu laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngagai dua salinan lah satu disimpan majikan bala pengaji satu perlu diberi ngagai pekerjanya lah orang teh digaji.
1: Au lah ke sama-sama bisi dokumen semua. Yes. Laban suratnya ke kadang dia kena orang muka account bank.
0: Ya betul.
1: Dia kena orang ngeloan barang mah tadi ni ya. Bila kita ke nyadi orang ke gawaknya tadi nak tahu ndak nanti orang meri kita kerja nak tahu ndak bisi surat.
0: Ya betul.
1: Au nyadi nama-nama penangguh dudia rela upis pengejar pengawak boleh ngatur nama penanggul ke BC. Au pelbak ko tuan agi kak beranau ngunuan ma tuan ya. Senentang lebih agi perintah gaji minimum tok leban. Pelbak ko BC maya tua ke beranau tok BC murang baru nemu 1007 nya tadi batang gaji no tuan.
0: Betul betul.
1: Ukai semua gaji ukai betayem masuknya. Atangnya tadi batang gaji. Betayem ngo semuanya lain
0: ni
1: tuan. Au nyadinya tadi pelbak ko BC ba maya ke bukai lah atua beranau senentang apakara kebukai ke tuan ya tang bekawul ngau pengejar pengawak ne ya. Au jadi nya tadi peningal randau aku ngau tuan Dunstan anak anggu siku pemesai RUP sebagainya pengawak di Sarawak ditu. Nama-nama penanggul utai ke dekat ditemu kita datai ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak ditu. Tau ke datai empu ba upis ya dini upis kita ditu tuan.
0: Okey, iyalah mayuh nak nemu tu.
1: Nya ko.
0: So upis kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah tingkat 5 ba nanti kita medak bisi Yon Mo nya ba depan Yon Mo ya seberai jalai nya
1: seberai jalai
0: ba Yon podium Mo, podium
1: ba podium dia
0: podium dia
1: tempat orang makai rumah no dia ada
0: ya ayo orang nama orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien
1: au ya lama
0: ya lama ya
1: au nade gi dia kita
0: nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah da podium dia tingkat 5 kami po office
1: tingkat 5 nya au nyadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kat nemu dini bertentang Yon Mall ba tunggak ke Batu Tiga
0: ke.
1: Au nyadi dia tadi. Nyadi pelabak ku nyamai ranau kami duai ke sekali tu ngau tuan Dunstan anak anggu pemesai area UPS pengejar pengamak di Sarawak dia tu. Nyadi nanti kita ke bertemu baru aku ada melangi ngau tuan Dunstan anak anggu. Nyadi kami meri terima kasih lagi kita semua bertemu kita ba maya kebukai ngau topik pengejar penguat kebukaan. Ya. Terima kasih tuan.
0: Okey, sama-sama.

0: 9 lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
2: Meri pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: Tabik Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final ACFJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke 9.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah carta siapa juara ACFJ ke 9. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur buat Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pang Ronpei Jing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya mungkin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun Kadazan Rusun.
4: Aku orang Iban. Nan Norindu.
5: Akik Jakenya.
6: Rokluk Melanau.
7: Oku Nya'a Bidayo.
8: Ambo Orek Latte.
9: Wo Si Huaren.
10: Nak ngira siapa ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
11: Pesan tu ari YFM.
12: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ningkat betul. Kena hari 6. 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban Penawang Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lebih Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ningkan betul masuk nadai berbayar.

Erica Joseph dengan lagu Yasmina Kelulu. Lagu keterbahaya pemerindang malam muka pia malam tu ya. Malam hari 5, 4/9 tahun 2026. Terima kasih kita kaki mending ke kami di Selampur menua kita Sarawak. Bumi Kenyalang, okay. Sekali ke ninga kami secara online ngena RTM Klik, tau ke channel MyTV, tau ke Astro 871. Bisi hujan di Bandar Kuching, ukai hujan aja. Tau di sebuah kita kudi ya, ngau angin-angin lemai tadi wai. Okay, di Kota Semarahan hujan tak lama ya. Asa hati kau kita, okay. Terjap ya, ngarap ke pengawak kita ke dikerja ungkap ya, sari tu ya. Mujur magang di pejalai ke kita sebab kita nyingkang ngagai ujung minggu berengkari pagi lah hari 6 ngau hari minggu ya. Bakal selama hari 5 berjam ke terubah ya 9.30 lagi mendiang ke tandu program kita Ronda Ruai pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM ya. Lagu Erica Joseph Semina Kelulu ditampung kita ngau lagu hari Edward Pusah ngau lagu ya Dilah Racun Nyawa. Terus mendengar kami pemerindang malam YFM ke malam tu 3 jam di Konti ngau tudapangan DJMA tau ke Tiu di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

0: ramai barang berbelakang pirat jilapnya. Mama bagi barang yang kena beli nak jilapnya. Hari pagi nyentuak ke lemai baru dah tayar, baru ayam buang. Mama mau tak beli jilap. Ni kemari ni jah. Ni kemari ni mari. Tak perlu api lah. Sikit ngalah aku tu. Sikit. Melayu aku tak ingin jilap dengan Melayu.
1: Udah nak satu jam juga dah.
2: Ini. Udah yang main di ini. Dek, betul yang main lah. Ibu yang main di ini. Dek kan yang main tahu. Dan ibu yang kong aku di ini. Udah kenyang sama aku. Makai. Kentaki cikian di. Mana kentakinya. Main pah ya udah. Paju aku, saya tekan bertah perut aku tu. Namun dini, ngai ku makai. Udah semua dik lemai tau.
0: Dini, dik buliah. Ketukinya, ya buat. Dik, aneng curi, nama buri yang lain dik. Nangin tempat. Aneng mana tu lang. Aneng minta tu lang, namun dik. Aku ngai. Nyamin dik, hancur hari lemak pasuang. Macam ni. Mungkin nak rutai diri dia aja.
2: Beli ini Ibin tadi. Beli aja gilap ku ya. Aja gilap kan udah baru mulai hari rob show. Kerja dah siapnya. Penuh kerupai aja gilapnya. Nemu deh. Kaya odinya. Udah tua ini. Nanti nak pia. Jadi sebuang aku jadi kayak gilap ni dehnya. Mayu amai duit ayak gilapnya. Nemu deh. Nyo penuh tak jauh. Kayaan tu. Merindu amai aku. Makai manuak kentaki. Nyak tadi. Rindu amai aku. Kayaan. Nanti bisi. Nanti bisa tetap hari bakal aku gilapnya pemaku. Jadi kembali perut aku tu.
0: Nanti dia tahu gilap kak kini dia tahu aja buat. Nak gai masalah ini dia tahu. Nak milih matai. Ha? Tuai pihak mbak ni. Pak mah ni. Boleh kenjari. Nanti. Dek bapai ke gilap. Madah ke dek. Padu tua bertupai jelu. Padu dia berperik. Babi makai, manuak makai, tiap makai nombor dek. Hidup atas ngian tua mucau.
2: Nanti dia tu, norot dia ini. Nombor dia ni, nyorang kai nangai ni, ini. Nyor menepuh dia. Naklah ayat gilap, tengipak. Laci mukutnya mari. Gilap. Ayak gilapnya. Dia jengap maka nyawat dek. Nanti terbaik dek jadi. Jangka aku. Lalu. Berbuai sial minyak. Berbiau pelabak aku. Nanti ayak gilapnya.
0: Ya buat. Bisa dek nanya gilap tadi. Nak aku buat ya beli kereta rumah memain banyak.
2: Lagi main ni. Nanti aku lapar baru lagi. Sementara aku kan dapat ke pah manok kentuki. Gilapnya tadi. Lagi kak nyawa tuasa ikut tu. Lama mana dia kalah. Okey lama nak kalah. Sikit nanti kalah makai kentuki aku tu. Namun dia naik lagi. Nanti aku udah lapar lagi. Kini baru.
1: Satu jam kira selepas itu.
2: Ya gilap. Nama kata ya. Duduk baru ayah ya. Ayah termampet yang pandisip ya. Oke ini. Rame mai. Kita. Ayah gilap. Nampak cerita. Yang kelama ada bertemu dengan kita. Itu. Jangka aku. Ini ayah gilap.
3: Ya, duduk kita ya buat. Ninggal kerana orang bujang. Aram, kita.
2: sama ame kita tiga tu ayat rumah. Nanti lagi bisi mano goreng. Tau bantai-bantai ke ngagai kita tiga tu. Kita juga sama-sama bujang tu. Ni ayat jilap. Pama gak bisi utai di tunga. Nyaku tu ke ngau kita ngirup ai semetiaknya. Nah, dai ke uli abasa cukup umur. Aku tahu nama dai.
4: Amai pama dia tu jebut. Datai boroi orang lalu minta pemakai. Nama ini dia tadi. Nadai makai lemai suruh dia tadi. Biar nadai nyumai kedai ini dia tadi. Mua nadai malu dinya.
2: Ini aku yang sakit dia mau di pedih tungkian ayah ke rumah pedih tungkian ada lagi duduk lagi gegeri yang aja bahasa sesari sambil yang medak tutut utitut mau di medah diri pedih punggung mia medah di pedih tungkian mia medah di pedih kebuyan mia. Madah di agi tetek kain kuya ngano kau sakitnya kini makanya
3: nah agi bisik mano goreng tadi cabut muka aku ngambil ke bilik dulu bisik tadi
4: nanti munyinya cabut ini dinya kelalah nemu deh lungguang. Nama pengalak ianya tanda nyumai keseluruhnya makanya ukai sakit nemu deh baru kemari ya udah nguntian tambai Malaysia kok ya kena yang ngegak baju timari Malaysia ke baskula deh kok ya agak tambainya diguntian ianya tambai ke bermua rumahku iya mai gila ini dinya jebut. Adai kena mau mensiaulah kita is rumah tu bakai ni dinya. Di anak-anak baju dia jahit. Ianya dia jebut. Ada yang gila dia kena baju kena jahit ianya. Hari tempai muna Malaysia-nya dia lah jebut. Danu orang nemu dik. Adai kena mau ini dinya. Tetau dia bagi orang.
2: Bukai namanya ayat rumah. Ya ngaso aku lumur satu berpikir pisin baju wari Malaysia di sekolah lah. Namo dek nyak mini aku nyak nyong ngempat tambah bak mau rumah dek nyak ayah tu rumah. Dek kau nak nemu ini aku nyak segi je jukat segi kasus setengah tiang namo dek. Asuh aku nyak tabir penjan lalu harinya kali guntian aku kena ngagak timah. Hari Malaysia-nya. Ngaigak. Ianya leban ke warna kuning ku ya. Nak sama ngau bendera Malaysia. Pedih aku lebih ini ku ya. Tak pekenya aja. Sehingga ada yang tahu meluku ini ku ya.
4: Jadi kami ketua itu kan madah kita kejabut. Bukai seminat ngagadiknya apa. Ngagai semua kita serumah tu. Menuat. Tambai menua tu si nak udah gunting kita siapa aja buat ngai kedai nanam dikena ngagak baju pun ngagak topi pun nak tahu ndak artinya tadi ndak bahasa ke bendera tambai menua Malaysia nanti kita kak ngena utainya ngintu nanti kita kak ngena nyak maya ngintu wari Malaysia. Jadi nyak lain tadi tambai tu ndak boleh digagak kita sebarang ndak boleh ada pelampui kita sebarang ngai kedinan mu jabut pihak aku tadi ukai ngajar ke dia aja segi kita serumah tu pun udah daripada aku anang nampayak ke tambai menua
2: nama kada kena aku ngagak pisian dari Malaysia ba sekolah ilak di rumah. Bisik peraya seperti kita unti menang. Namun dek. boleh 300 nanti lumur satu. Nyak, ini aku nyak bebenar mai. Kak ngiga dia nyayat baju hari tambahin Malaysia nyak tadi. Nanti aku menang lah kak aku mai. Ini aku nyak makai kentuki, makai burger. Ngurut ijuan di pasar kanyuanya. Pemama, ini aku nyak kue kelak makai tetap kenyak. Sakai ini aku nyak nemu di rumah.
4: Jabut, aku madah kedek jabut. Mayu hagi utai kuliah dikenak kita jabut. Tambah-tambah hagi kita mesti kanemu kita Malaysia tu dewan pupu reban bangsa. Kita bisi iban, kita bisi dayu, kita bisi laut, kita bisi Cina, kita bisi kayan, kita bisi kenyah. Ngau bangsa hati bukai. Uji di kena ngepan bercampur-campur. Contoh ya tadi dia buat kemedah tadi. Contoh kena ketapu kita iban. Udahnya pala ketapu kita iban. Baju kena baju Cina. Udahnya betajung bakal laut. Nyak tahu mah bakanya. Nyak contoh ya kakun tadi. Nemu dia buat.
3: Oh, amat dia cabut. Tahu titih ni penemu di rumahnya. Ilak kami dua nyawak di kari. Ya, nyah. Tu, mana ada tiga. Air kopi tu baru dah digagak indah ikut tadi. Nyah, sambil berandau. Kami yang miru kopi kita tiga. Makai mana. Cuan amat tu.
2: Ya, makai. Makai mana aku yang bayu tu. Makai. Oh, ayat di rumah. Ayat di rumah. Aku nikah kepada mu seluai itu. Nanti kepada mu lagi aku ilah aku nikah seluai. Terima kasih ayah gilap meri udah meri mana gue yang
3: lupa kemakai manuanya jabut. Nada itu perumpan kerinya. Mayuah dah pilih dari tadi. Sampai ambiasnya. Sikit meli mayuah kami doain naik ke tadi. Lapa nyangkuang bala kita serumah tu. Dah hanang kelan dah lagi.
4: Lawa main itu. Nah. Gila meli manu mayuah tu. Nama tu dekat dah kenal dek. Nama besi bita menah dekat pada adik itu gila. Kau bini ni pihak. Gila. Kita serumah pun tu pun lama nak ngansar kaki. Nya spika gerempuangnya lalu bodosi bedegumnya harap ke di mek terubah orang ngasuh spika gerempuang katanya bedegum lah gila
3: okay, kak bini ya terumah sampai semayanya masuk pangkat niki pangkat mimit nya mikir agak sponsor tadi lalu beli bangku meja baru cuman kak bisi diskaun hari Malaysia bak kanyok mall tadi lalu beli kami doain daya aku. Saya awal kedong kebisi promotion korea.
2: Amainya kaya gilap. Ilak aku ini aku ngasuh nanya nama bisi sekawan ya jual murah beli barang pak kanyuk mana ya bisi barang murah ya terkumpul sekawannya. Amainya kaya gilap.
3: Nah amat buat bisi diskaun, tahu dah mai ini non kia. Mayuh diskaun kemari, nyoka setengah harga semua utai. Nanti ini dika beli, sehari itu aja ke penuh di diskaunnya. Nak ampir sedoai rinti lawan.
2: Oyo, tengari sudah mari. Itu macam jam satu juga lah. Jabut pun pulang terus dari ruai. Itu jila punya orang.
0: Apuh, dek jabut cari ali-ali dek tu nada ayam mua, palu ayam mua dek dia tahu, ha? Kini deknya duang, pemisi sekolah tu ha?
2: Dek kena sewa aku nyepai tadi ini, baru pulai hari Rosida, ayah gila apa aku tahu? Kami dua itu rumah tadi, nyong ngabang mana? Gu yang baru, namun dek. Namo de kaya gilap niki pangkat ini. Pangkat ya nyopo dia. Ya kengesan ku ya mada. Dan niki pangkat. Soba de bau kenuk ya. Ya to nyo niki mimirnya de pende yang pangkat ya. Laban pangkat soba. Babau di to niki mimir ku ya. Nya ya meli manok kentuki. Kentuki kemari. Beli ya kebalan miak kita serumah ya. Ya ketua ya pun hampir memakainya. Ya terumah petiang tadi makai mana goyangnya. Nyau menyinyak mulut ya. Ya.
0: Ya buat. Bisa dek nanya jilap tadi. Nama aku buah ya beli kereta rumah memainya.
2: Ya jilap tadi madah ini. Nama dek. Bisa itu sekawan bak bak kenyok ma dia nama dia berserimba ingin itu wari Malaysia nya tak nak sarito aja ini nya sarito kan hari Malaysia kau kurang putih Malaysia deh nanti dek kak Malaysia tidak bangku tidak meja tidak lansir kemurah-murah. Sarito, di nga kay pasar kanyokin nganti tamay nganti lansir ter kuniang kadaguntian di kenang ka baju kusuba namo di ni nga nang juga juga o di udah ini ngay ko biya ko di gilak ko to
0: aku sige ngay leh aku laban nina gilap nga aku kak nyikak minggu. Ya jauh le nulung aku. Minut narai gawak cerita. Cerita hari dia. Tentu minut bisik babi.

0: Nah, kini gede sangau, nyuga gegeseh denya, baka urak ketaseh. Kak kini gede nya?
1: Dek nya bahanuan. Aku tau, kak berguna. Minut, kak mai berbeli ke barang ambak pasal kanyuak. Emergency, emergency demu dek.
0: Nama utai ke emergency ko denya sangau. Nama dek datai kain, ada mudi SPA. Amai ga. Nada dia minut tadi sangau baru udah nurun ke pasar ya.
1: Jikil amat. Minut. Kediri ke pasar dia. Asal aku kak berguna ke ya. Ayah ya sikit nada temu agai.
0: Nai numpang aku gede sangau aram. Aku toka ke hospital tu nganjo bekal ke balai pam nyadek ku masuk hospital. Lagi ku nyinggah ke tempat pasar kanyu. Tang dek garek dulu dek nganyadi gede nyu bekayu sintal bekenya aja nurun ke pasar kian. Ku ngantek dek garek dulu dek lai.
1: Aku ngantek nak lama ngantek nak lama baluan. Aku kak garek dulu. Aku kak mecah tabuang kami dua cabut dulu au. Ngantek au.
2: Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau neng si nanggai. Jabut ngekuai rumah petiang merini libyan. Banun melatih badai ngejilap sama ipat. Di program lana ruainya tadi dikeluar kemunikam ini. Anang kesau cuci bakaya.
3: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
4: Pukul 10.00 kami nabur ke berita malam tang sedih temani ke Langori Ethnic Transmission Semina ke Nuan.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Semalam ringah binabur ke berita malam Mari YFM Iban Kuching kenakan malam Mari 5 sehari itu 4 hari bulan 9 tahun 2026. Seminan 20 km persegi kandang endur di Serian ditetapkan darurat ketegal penesah sebuah nasab serta tidak nyerangkum. Semua kandang endur dibagi menua itu. Sapit Premier Sarawak Kemegah Chairman Komiti Penyangga Penesah JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah aturnya diberjalai berindik ritikas pengamah angin IPU bak pelilih menuanya lebih hari 500. Yang ada sekedar sebi sebagai kedai, serbaneka, bank, hingga stesen minyak agi dikebendar ke beroperasi. Operasi bak sepemanjai timpuh darurat itu bertuai ke Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, Dato' Amar Douglas, mansut ke Jakutu bak Aum Media House, berkawal hingga penisah sebuah nasab di Kuching, lemai tadi. Berbangunnya perintah menua anda empelita engau gaya sebun asap di nuntung menua tu nyalai macam-macam atur proaktif seruran di penjalai ke kena mutar ke penanggulnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas Madah Aum ti enda ngetu seruran diatur begulai engau Premier Nur ngadu ke atur pemadu baru belalau ke tata cara ti udah ditetap ke. Tegalnya ia ngiar jaku tuduh sekedar orang ti madah ke perintah menua lawan berjalai ke atur kena mutar ke penusah sebun asap tu. Ke atur temu operasi menih muari ari OPA udah dua kali. Di berjalai ke sebelah tu, dia kena nentu ke kualiti angin batikas ti mana lagi.563 buah sekolah primary hingga 84 buah sekolah secondary kedipegai 12 buah upis pelajar pilih menua PPD ditutup sementara berlabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu. Penerang di upis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tu. Hanya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau Lunduk Semarahan, Semujan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenawit Julau, Ngau Meradung. Tegalnya, penguat ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Pejalai ke, bak sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Tu seruris ngau atur kebisi bak surat pada UPIS Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 garis lalau pengurusan ngajar ngau belajar ke Tegal bencana tidak keluar ke 21 hari bulan 7 tahun 2026. Berbangunnya cara operasi sekolah di Sarawak ungkup hari satu minggu baru dekat di Padah ke Pagilak berindik hari gaya sebun asap jam ke dia tu. Upis pelajar menua JPN Sarawak Bak Siti Penerang di Facebook rasmi Yamada. Perkaranya dekat di Padah sepada pukul 2 ngali hari. Semua orang lebih lagi apa indai kau penyaga dan biar engkau staf sekolah dilalau seruran nitiah ke Jakut Padah engkau tangkan rasmi. Hari Upis Menteri Pelajar Malaysia Ngau JPN Sarawak kelimparinya mensia menyemegak dipinta endak ngerembai tau kepercaya Ngau sebarang berita tibedau temu pengamat ngami endak sarut penemu serta irau. Raban Penyaga Orang Periman Malaysia APM Pelilih Semarahan negap ke pengawal nyikap diri ngau cara respon dikenan napi penanggul ketegal hari hangat, kemarau serta risiko sebun asap bak pelilih menua tu. Pembesar APM Pelilih Semarahan Kapten PA Boniface Kilung Jimbat madaka kerjasama antara agensi berguna amat kena nentu ke atur pengurusan bencana di pejalai ke ngau lancar dikena nyaga penglikun mensia manyuh. Perkara tu dirandau maya penemuaya ngagai pembesai APM Pelilih Semarahan Kemegah Chairman Komiti Penusah Asal Pelilih Menua Ahmad Abdul Razak di Semarahan.
Au menyebegak nyadi pelasar endur ngadu ke baru atur temu kena napi sebarang penesah ti indak disadar nyadi ke Tegal Ariangat serta Kemarau. Yang pada APM Semarahan terus komited ngurapit ke Kaul begulai ngau menyebegah agensi perintah ngau pemegai taruh dikena ngangkat ke pengulih pengurusan bencana di peringkat pelilih menua. Berjung-jung ke berita malam kita ke malam tu berita malam mengungkap ya malam hari 5-4 hari bulan 9 tahun 2026 di Tusun Ratna Saimin di Salin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat. Mundini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, ekonomi sektor saja dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lebih. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungkan Betul. Masuk nadai berbayar.
4: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kanon ayak? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
5: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kanunu. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
4: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
5: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tau. Nya ada gumpal isi kutub saya. Nama nama aku buah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunu ku tadi tu. Mau dek?
4: Bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tadi senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
5: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisik mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nulung aku nuan, hari tu nak kucah dia nganu aku.
4: Oh, ngai ku nulung nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
5: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nulung aku. Kita ke bujang tu.
4: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
5: 500 ribu? Jil 5 tahun? Apu, nanai pakutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah gedukua mata duit. Jil gage nanai petan akai.
6: Wopan Gangnam Style.
5: Baik gai gai gai nulung gai gai. Cepat nulung kungun saya pe kemau tu. Cepat digar cepat. Puji dengan wa aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
4: Pengawak betunuh ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kita berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kita belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti, pesan tu di baik YFM Iban.
6: Wopan Gangnam Style.
3: Meri pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: murid pengagati, ngau tabik puji, ngagai sidak kemujur, masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta sapa juara ke-9.
1: Ya, panggau final ACSJ ke-9 dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 tahun 2026 ya. Terus mendingkan lagu Rewind Rock terabai hudanya kita ya, bergulenggau Sharon Ludan. Kini kita sehari itu ungkap ya malam tu ya episod ke-35 nangkan ke lagu tu lagi ya.

Ya peningah, bertemu baru kita bak program Kini Kita Sari tu. Jadi bak episod ke sekali tu peningah. Kalak kita berunding, lebuah ti deriba nengah nebiang sungai Batarajang di Pasar Sibu. Kita terpansak ke siti bangunan lama ti semak ngau dataran Sibu. Jadi inti bak raban nembiak kemayar itu yang ke seminak muzium biasa serta sunyi tang. Nanti kita nanya rebak ti ada sebedau tahun 1994. Penggunanya nyadi kesaksi ngagai beribu-ribu sabak keterubah anak mit ti baru ada. Nyadi kesaksi ngagai pengesalah ti bala kaban belayan ti nganti bak luar bilik operation. Lalu nyadi kepalan lur pengadang ngau sampi ti diangkat ke nyalai. Sarito aku dekat mai kita nikal pulai baru ngingat ke nama ti udah ngubah rampak pengerai ngau mensia dibagi menua ketiga di Sarawak belamaya yanya Spital Lau King Hau Sibu. Sebelum kita bercakap pasal bangunan spitalnya, aku mai kita mulai kediri ngagai jeman ke udah nyau dekat 100 tahun kudah. Uji perhati ke menua Sibu bak pun tahun 1900 subak. Mayanya bedau bisi perengka guna perubat moden ti lengkap. Enti peranak di menua pesisir bakah di Kapit, di Kenawit, tau ke Suang tu tadi sakit, tau ke Indai ke ngasai ke complication maya kak beranak. Ti ulih naban kenyawa. Sidak patut berpanggai bak ubat kampung, tau ke entik gaya nyak balat patut berjalai ngena perahu miet berhari-hari nurun nengah Sungai Rejang tik deras semina dekat datai ke Kuching berubat berapa nyawa udah lenyau bak tengah sungai sebelum sidak boleh bertemu engau lutur penusah tik udah nyadi tuk meh ngujuang ke ati siku orang tik mana tekuing runding. Jadi orang ke disebut kunyak ianya niang Lau King Hau ya siku imigran Fuchau ari menua China kedatai ngagai Sarawak lalu niri ke pengidup. Jadi orang ti ngepu kebun getah ke cukup yang mujur jemannya subak. Ya ukai pemesai British ya mega ukai lutur ya semina orang dagang menua tu aja. Tajap ya pengaya ya ndak ngasuhai buta medak penusah komuniti di ngelingiknya. Ya medak ngomata derimpu bekeni anak mit ke nadai bebadi ke Tegal Tabin. Lalu bekeni orang ketuai merinsak nadai ubat. Dalam tahun 1930-an, dia Lau King Hau ngerjau tai ti jarang nyadi. Bak orang ti kaya mayanya. Ya merik sebagi besai ari tanah kebun getah ya. Ti berga bak pemanjai sungai ngau duit ya ti mayuh ngagai perintah bruk. Ya semina bisik siti ajak julu ati. Ya dekat ke spital moden digagak di Sibu ngamik kenadai ki orang ke serantak mati bak perahu kak nguliah ke perubat. Pengudah 6 tahun ngagak ngau mayuh pemar. Pak hari bulan ke cukup ya bersejarah 1 hari bulan 8 tahun 1936 dia Spital Lau King Hau dibuka ngau rasmi. Sibu pengujungnya bisik rumah sakit tang saya amat sebedau ya boleh mendak spital untuk penuh mansang nyadi ke tali penghidup beribu ikut orang dia Tuan Lau King Hau pen nadai yang mupuk ngau nadai minta nama di pebasa tang pesaka ke ditinggal kia udahnya di penyelamat ke rebak dudiari. Spital Lau King Hau ukai semina endur ngubat pesakit aja. Tang dindik kayu asalnya megak nyadi saksi kena bermunyi ngagai sejarah asal menua kita itik carut. Lebuah perang dunia kedua nyadi lalu sedadu Jepun megai menua Sarawak. Spital tu dirampas lalu dikenaknya di palan berubat bala sudadu sida.
Sidak kawak ngau penuh hasil penakut ngau stres ke di tapik bala lutur ngau inok misi bandurnya mayanya. Sidak menggak gawak ngau penanggul suntuk ubat. Tang ketegal sumpah kudus lebuh ngepun ke pengawaknya meh nyadi penyelamat nyawa. Ngasua sidak emansang terus ngubat orang menuanya di lapar serta bakal ketegal perang. Lebuh perang udah habis lalu Sarawak jadi koloni mahkota British. Dia spitalnya berengkah ngasai ke transformation hari bangunan kayu ke bisi atap rutan. Sidak megak berengkah diganti ngau struktur konkrit ke tegap agi. Wat baru dibuka, wat nembiak mit, wat beranak ngau bilik operation ke modern agi. Dituk mendur bala induk misi tumu Sarawak. Yang kaum induk darah menua tu dari kampung Melayu, dari rumah panjai Iban ngau komuniti Cina dilatih spitalnya ukais minat bangunan perubatnya. Tang ya udahnya di sebuah institusi ramah kealai penyerakut bangsa di Sarawak diternak dengan semangat pengawak pengasih. Tajap ya timpuhnya majak mansang lalu negeri Sibu Megak jampat mansang. Datai bak tahun 1980-an, spital kebepalan bak tebian sungainya ndak gi ulia nangkup penyampau orang kesakit ke majak nambah. Kandang durnya kelalu sekut ngambil ke ulih di kermai kagi penghujung ya. Dia perintah mutus ke ngagak spital baru jauh besar lagi hari keudah. Momen tip pemaduk sinuk dalam sejarah Sibu ngujung kia datai bak tahun 1994. Lebuah hospital baru Sibu dah tembuk digagak penuh. Nyak meh hospital Lau King Hau pun ditutup ngau rasmi. Lalu hari kepenuh di operation hospitalnya penuh ngau pengasai titik cukup ya sinuk. Sida staf perubat lutur ngau sida kesakitnya pansut hari koridor bangunannya. Lalu abak sepenglama 58 tahun bangunan kendur berubat lengkap kawak serta merik servis mayu orang Mumbai. Udah tahun 1994 nama Lau King Hau dekat dikubur serta dikelalai ke dalam lipatan sejarah. Tang tajak pihak sejarah tidak ditulis dengan mana tidak mudah dipadam ke hasil dari pengransiang serta berbendar gawak komuniti Sibu serta sukuang dari perintah negeri. Dia struktur asal bangunan spitalnya ulia diselamat ke hari dirubuh habis dalam tahun 2008. Ia diberi timpuh baru lalu digezet. Nyadi mijum pengingat hospital Lau King Hau. Ia nyadi mujim pengingat perubat keterubah serta seminat siti ajak bangsanya di menua kita Malaysia. Kemayar itu entik nuan nyingkang tamak ngagai muzium bakal ke depan mesin jam nuan uliah medak ke dirimpu katil besi entik perengkah operation tak ke berputuang kelama bilik beranak kelama lalu indah rekod perubat ke ditulis jari lutur ke dulu arinya semua artifak tu disimpan ngau mana ukai semina dikenak kita ke nyadi ke pemandang mata aja tang dikenak ngingat ke kita pasal rega piring jadi peningah. Cerita hospital Lau King Hau tu ngajar kita sitik perkara tik besai ianya reta tenggira tik pemaduk berga dalam penghidup kita ukai utai tik dikumpul kita tang utai ke diberi kita pulai baru ngagai mensia mayu tak ke community nama Lau King Hau dekat mengkang nak nemu mati ukai tegalnya siku orang tik bumai tik kaya tang ke tegal pemanah ati tik merik penghidup baru ngagai sidak ke sakit. Okey peningah, hanya tadi berkawal ngau hospital Lau King Hau Sibu. Aku mega ada bak hospital tu peningah. Pelabak ku mayuh antara kita ke peningah ke sekali tu. Ada dia tau ke kalak berubat bak hospital tu. Okey, hanya tadi nakak kita gulai bak program kini kita sari tu. Minggu baru, kudatai baru berkongsi ke kita penungak tau ke kini luar kita. Rawan nangkan ketuk ilang. Ngonya aku Syara Ludan pengelopo program kini kita sari tok mada kediri. Mupo doloko. Bye bye.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berindah kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ninti yang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sebarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, pukul 10.43 minit malam kita kaki dengan kami. Terima kasih untuk ya malam tu malam hari 5.4 hari bulan 9 ya. Okey, terima kasih ngagai bala nembi kita 2343 graduan polisi zon Sarawak 2026 dekat Ngulu Pengawal Enya Majlis Convocation Polisi Zon Sarawak 2026 ke dekat diatur 12 engau 13 hari bulan 9 tu ba Dewan Tunku Abdul Rahman Putra atau ke Detar Putra University Malaysia Sarawak UNIMAS ya. Okey, agar ke kita nyat sama nyaga pengerai lepas kita ke sama nguluk pengawak convocation yang begat itu gati ngagai bala anak kita, bala ucuk kita, bala menyadik kita ke udah. Okey, mujur nembuk ke pelajar sidaya. Okey, hagi mendingkan lagu-lagu ke disedia ke sudut nyingkang ngagai jam ketiga pemerundang malam irama etnik pupu bangsa kita mending ke lagu di sada Alvin Michael ngau lagu ya lanting menua kedua lagi sandai ngau lagu ya udah kala sangkai batin.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, mula kita ngau lagu di sada Henderson ngalai dulu lagu beroi ngenang nuan udahnya berkunci ke berita pekit badminton kita nangkan ke tu lagi ya sebenarnya apa balik kita ba fanpage YFM Iban ke malam tu terus ninga kami tentunya segulai sejalai YFM.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenia-senia ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Kami, Nuri dan kita, mimpi hari, bermacam lagu,

FM. Pemerindang malam jam ketiga irama etnik pupu bangsa. Okey, terbengati ngagai pemain regu lelaki menua kita Ti Kai Won. Yap Roy King gau pemain profesional Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wikiong kedah hujung nyingkang ke main semifinal Master China 2026 bak main renggat quarter final kena buka di Guangdong sehari itu tadi. Ya, kalai pemain menua kita Kai Won gau Roy King mujur ngalah ke pemain Jepun Takumi Nomura gau Yuichi Shigogami pemegang pemain regu profesional menua kita Nur Muhammad Azrin Ayub gau Tan Wikiong mujur ngalah ke pemain Indonesia Sabar Karyaman Gutama gau Moh Riza Fahlevi Isfahani dalam main ke dibuka dalam tempoh yang 58 minit. Yang garuk kulih nyikang ngagai main renggat final udah tiba Master China 2026 ya. Dua pemain regu kita ngari ke Malaysia mujur ke kita. All the best ya. Terus sunding ke lagu Hari Kara Libau Mimpi ke Surga. Ini nyanyi lagu Lipi Dara Milih Laki Dribau.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nak ngira sapa ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ia nyak dekak hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nyak alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisik penanggul tahu ke pengurang ya empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTMK. YFM, segulai sejalan.

Ya, nama-nama ajak pengawak ke di kerja kita, Ikas Mahia. Okey, mai penguntung bak penghidup kita yang pu, ya. Okey, tentunya kita yang lantang hati ngerja pengawak kita yang ni tiang hari, ya. Bala kita ke udah beruang bilik, ya. Pulai ke rumah bedak mua anak, mua laki, mua bini. Tentu kita nyak gagati. Ya, ya kagi solo, nyak agi singgau. Pulai ke rumah bedak mua manyau, kini uduak, kini wai. Tau ke bedak palan perinduak kita yang pu, rumah kita. Habis memakai bak mejanya udah cukup gagati, ya. Sama-sama kita heran siang dalam kita yang kerja pengawak nintiang hari, ya. Okey, nyapa dulu peningkat kita bak fanpage YFM Station pemerintah kita Iba Binsen berundingan nuan tu MA Fon Argula 9206. Selamat bertugas DJ Kekia. Terima kasih Lina Bugis sedang kita secara online panas di Johor. Sehari itu tadi MA Kekia. Okay, sekali itu Roy Kuah Megak si nyapa Cecilia Kumit. Selamat bertugas Manawi Megak di Desa Satria Stibu malam tu MA. Selamat belalak buat ujung minggu ngagai semua Kekia. Terima kasih Juni Ben. Selamat bertugas MA. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di Engkelili Kekia yang minta lagu kena berindang animit di Selulat Betung bulan pengerinduk di Batu Niah. Wul Pinyandang Alexis Depi Biju di Betung. Wulin Tani Mai Richa Unup di Simpang Semunjan. Roy Kuang Induk Kenawin Max Cagan Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gau David Aluak di Semunjan. James Pengiran Emilia Sam Valentino Polakan Stamos TV Stila Hapai Lambai Jupa Selagun Lina Begis Sindon Edi Cecilia Malon Maribon Martin Polimasing Sandy Ann Gau semua peningkat kita ke malam tu. Salam rindu, salam sayau selalu, salam Malaysia Madani Nyaya Buliah ke kita. Terima kasih ya ngagai Alex Delta Bina Watabarau. Okey, ke sekali tu Ati Atom Gau Sinyapa. Selamat bertugas di Konti MA Eni Tinggi Piamega Alice Spencer Gau Jeffrey Jeff di Batu Kawah. Selamat bertugas di Konti. Lagi aku nyapa baru bala kita wai. Kita terus mendengarkan lagu dalam program kita ungkap ya malam tu malam hari 5 Irama Etnik Pupu Bangsa. Nginjau lagu Bidayu sekejap Ari Tony Peace Band Napa Nape ya, ya. Kedua lagi kita berdandut dah lama ya Dub-dub Alem Usup lagu Disada Dayana Nini. Terus dengar kami tentu ya di YFM Pemerintah Malam.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

dan tiga ringkat mega room tour. Okey. Nitiah ke penerang dari agensi berita menuanya kalai pedesah mega ngujung ke pengurus sabak struktur jematan pihak mega rumah-rumah bisik di Tiki Kai abak genturung Sungai Mulan di Putian kalai biar balai Sao Delta ia nangkan biar balai Nara ke bisik dah nyadi bak wilayah Guangki Hainan gau Guangdong kena ke ujung bulan tu tadi ya kalai agensi pengmata gayari di mana madah ke penusah biar balai di jangka ke agi dekat bertanduk nyadi episod ya nyentuk ke ngagai ujung tahun tu ya kalai dalam tahun tu aja tujuh bengkah biar balai udah nuntung kandang menua Cina ya ketiga kali udah nuntung kandang menua Yuhuan di timur Hijiang dalam tempoh ya kurang hari dua bulan tu tadi ya utai kenyadi di menua Cina dedin. Kita mendengar lagu dari Maxwell Franklin Saran lama nendengar lagu tu wai khas sampai ke kita. Kedua lagi lagu berantai lundai hari biori marantika hati yang terluka.

Nyerga semata dengan lagu dandu dari Diana Nini. Okay, di Beijing, lebih 83,000 ikut. Peranak dibeli di menua Fujian sudah dipindah ke berkaul dengan penusa biobalai Saudel ke mangkat kandang menuanya. Ngujung ke penusa ampuh nyadi. Ngujung ke bangun

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa jak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pemelang YFM 1.3 MHz.

Ya, semalam ngagai Clarence Midan ame baru dah ngetujuan di pakan ke kia mujur ke kia. Terima kasih Tuhan bisi hujan yang minta lagu Juliana Ambu kena merindang peningat kita ke malam tu. Khabar-khabar FB geng-geng di WhatsApp ke kia ngagai Syasha Manda di Sibu Diana Erin di sebitar Limbang penuh gawat shift malam anda ngular ke kia ngagai Nuan selamat bertugas. Terima kasih Catherine Robin sinyapa kita Landa Anak Anggi Angel Mega sinyapa. Terima kasih Mami Abang Abang Mega Richa Unup. Ok Agi bersebun di Jalan Simpang Semunjan MA Agnes Indai Robin sinyapa. Terima kasih Mas Diana Ari Hospital Limbang minta lagu Sima kekia tesat Madang Bungai kena merindang kaban-kaban ketesat Madang Bungai meh malam tu kekia. Okey, kena merindang dirimpu kemudian kawan malam-malam tu Rosli Yau minta lagu Utai Orang MNT sempat ngau Bulan Tegari sinyapa kita Bulan Pengerindu Mega ngau Jerami K ngau semua bala kita ke sinyapa buat fanpage ke malam tu ngau bala admin kita Ari fanpage session peminat kita ngau peminat YF Amiban PWI. Terima kasih manyu-manyu ya. Irama etnik berbangsa nginjau lagu dari Afiq Kwan Kenangan lagu Melanau kita ya.

Taufik Guan Gaul lagu yang kenangan lagu dalam jaku Melanau kita hingga via irama etnik pupu bangsa malam tu ya. Balik kita lagi dengan kami secara online bahawa RTM klik tau ke channel kita MyTV tau ke Astro 871. Terima kasih. Okay. Tentu ya maya ujung minggu keduanya laban ke nadai kerja. Okay. Ngarap ke belalak engkau hati ke cukup ya lantang barumah lepas kita itu kira ke diberi jaku tangkan lah kurang mimit aktiviti bak luar ketegal sebun asap kagi nuntung kandang menua kita ya engkau bisa mindah bagi lawai traveling gini bila kita ke driver jauh ngarap ke likun ngagai palan ke dituju. Terima kasih laban ke semampai ninga kami ninting hari ninting jam tentu ya pukul 12 untuk ke pukul 6 pagi pagilah kita mending ke timang ke rebak tawas dua lagi lagu ke penudi ya ungkep ya malam tu malam hari 5-4 hari bulan 9 Johnny Tuk lagu video kita Ancah Remang ngan rengit. Okey, kedua lagi lagu ke penudi andar Jena Rino Jeraki lagu ya kenangan kita ngan kami ya. Malam tu kita boleh langgar hati juga lantang tidak jena boleh mimpi ke mana. Okey, ngarap ke kita run semoga angkat pagilah ungkep ia 5 hari bulan 9 kita ke gawat malam malam tuai gawat-gawati ke cukup ia lantang begak ngarap ke semua pengawak di kerja kita nya mujur magang-magang ya. Okey, selama pesan di GMA jangan lupa untuk bahagia kita yang bertemu baru baru baribut malam hari satu.

0: NTC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: 24 jam, YFM segulai sejalan ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ingat kami, YFM segulai sejalan.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyema ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: ti men ba program mendia met titik program kemantai ke pengelandia bakal bercerita belagu telah kuis serta mayu lagi pengawak kebukai kengerindu kati
1: ingat au setiap hari hari 6 pukul 8 malam anak-anak ingat mai apa indai indau balam nyadi sama-sama mendiang ke program mendia met begulai ranti min belajar sambil merindukan hati.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Numpia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
3: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu je, tuning dirimpu. Dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu ke instrumen kita tu.
3: Barbara. Hai Barbara.
6: Hai.
3: Isi.
6: Laban kan kami lama tu. Bercakap ngeluluk di rimpunya di YFM. Oh, kita pula gitu.
3: Hai, Justin.
7: Keliak sebab. Ya, seminok dua tali. Nang sigi kayak guna entertainment pun.
3: Hello, Nancy.
8: Hello.
3: Majet tu ini.
8: Okay.
3: Tak ke bajet lah. Tang mana di kedak ke. Ya.
1: Hashtag Numpia Aktif.
0: But YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abah ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi ke dah? Di pedak aku betul.
2: Oh betul. Bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bininya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pernah dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya ti nyadi ketuai bap ruang bilik nyadi pastor bap ruang bilik nyadi juru latih bap ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bap pangkat dunia tang lebuh bap ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketuai ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
2: nah pasti. Nang betul.
0: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Big Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final ACSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

0: bagi semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

Segulai sejalai Gawa FM, ba program 34 Suranyawa. Nitiang ari 6, ngau ari Minggu. Sepengelamak sejam, ari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pengelani jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live ari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM New Kuok Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suang aga krim tu gift exchange tu tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerai rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngedeh tu?
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluah baik. Meluah
1: kelima. Maya-maya kita ke gitu bersih janik dah. Baik ke penaik.
2: Kalau
1: dia kurang nyemulih janik. Sekarang aku bawa penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendam. Pan uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak matuan pasal lagu. Kena semiang buat pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
2: Oh, ya.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
1: Entik nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Pihak mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik diperam dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke induk tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tak tuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
1: Diperam
2: ni. Ya. Bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawe ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyupan suat ya udah. Oh,
2: disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai tak bakal tahu. Kita nak tahu nak berhati-hati. Sama ada utai nya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nak dia postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindau. Selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah. Oh. Selalu nyaku, selalu nyaninga, cia kerja ke orang yang mayari tu. Oh.
1: Teracat ni pasti.
2: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pedak kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit. Tik nak nemu jenuh, tik penuh laban racun tik bisa.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang scammer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Sapa ganuno utai maya jam dia tok ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai ona ke sampah tok. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tok lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Eh, ngemu ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi ku tu sai. Nama nama ku buah ku suah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Huh? Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukanya aku ajak ke petunuh ku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanti pakutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya pe kemau tu. Cepat ikat cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magar nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

dalam Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Eh, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri dika?
0: Kediri. Nah, patut nabis ini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Eh, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngirut di tu dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua di tu. Nyamai kempua di tu si.
0: Nyamai. Kempua di tu nyamai. Kak
1: Uji kah? Oh. Kak Uji kempua merah. Daging.
0: Sam. Nama nantung insap itu, Sam?
1: Nada. Nada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan itu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak medak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: kan? Kalau ku sih, ku paluang ke dulu.
0: Nih, nemu apa nuan takut? Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Mari makan teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Bukai seminak mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak grama. Ngemerangka gaya peniup hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irun. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 nak ambil 2 hari nak ambil nangkap api ku dek ngok tu pakai sanggol serumah ku dek mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah pakanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, di nadai sida ia ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: Radio
1: YFM 101.3
2: YFM. Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding ti nak manah ko kita runding ti negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
3: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu nu datang lagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nah ya, lebuah ya, dependak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa? Naka mengak, nah ya, lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke? Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup, 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingiknya. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali menam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penusa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Bak orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau kaunselor nuan. Okay. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge. Ti ulih merik penjandian penemu. Ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngurang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
4: Sajurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Segulai sejalai, seminat bawai FM.

0: Didengar ke YFM Segulai Sejarai Sejarai.
1: Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.

0: kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Untuk ada skim baru, kita bantuan khas sakit buah pinggang. Untuk pun bawa kaku negeri bukan ngaya aku pula, tapi untuk Sarawak, untuk antara bantuan khas untuk sidak sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidak tu, ya tu pun dalam bekalnya tadi, ada had umur, tapi mesti Sarawak kian lah, mesti pemegai kad mesti status K. Bukan penjawat awam, secara awam ataupun pencarum pekiso lah. Okay, dan ya tu okay untuk sidak sakit kuda lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidak layak untuk mohon
1: lah. Okay, sidak ke selalu bertuci buah pinggang atau pengagai hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Dan tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan per kapita berkata adik lah, RM1,020 sebulan, dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan. Untuk termasuk bantuan pengangkutan DJ, lepas kadang-kadang
1: tambang
0: sebenarnya pun dibayar, pun dibayar oleh kerajaan. Lepas kadang-kadang berkata tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang mungkin pusat dialisis yang jauh lah. Kadang perlu RM20, RM30 tambang kadang. Kan tak mampu kan nanti seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, namat.
0: Itu pun bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk bantu sidak kebisik sakit buah pinggang tu lah. Jadi bantu tu bisa duit ya, cuma kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan, bantuan transplant tidak ke penyakit buah pinggang mau baku nah. Bisa bantu bukailah termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF dengan suntikan menyikut semua tidak EPO atau ada salah tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Ada salah ngagai ofis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak tadi mohon madah rempu aku tu baru di nak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
0: Jambi anak pasang.
3: Ungan anak ujum.
1: Untang anak tenggan.
0: Letan anak kusir.
4: Kumpang.

0: Pati, anak Dugu.
1: Entap, anak Tulu.
0: Manit, anak Celih.
1: Rejab, anak Bagi.
0: Mat, anak Akit. Border Scout Utut, anak Tanggang.
2: Dampi, anak Brian.
0: Engrian, anak Tadang. Ngalah kita, Sapa Sidato.
2: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Trege, Ngau, Sarawak, Renya.
0: Sidato, meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sikap suwa.
3: Sidato, memadi, mayan laban musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
2: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
0: Ketegal pemani sidang enan ke menua meh, kitai hidup likut nyentuk ke dia tau.
3: Kami beri terima kasih ya, agar bala bujang berani
0: di udah berambung
1: nyawa ngetan ke menua.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu utai ke manyua jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik begak tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Oh, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai muka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua engka tua nak tertangkup ke pengawaknya engka tua nak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu biar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nya keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah buat penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar. Dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita. Besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam melalui tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiha yang nadai ditu. Ngawak. Si, nginjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Okay, utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami bak YFM.

Penyedia aku yang berhormat YB Wilson juga Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang mengge polis report ngage polis. Nanti dia mat terus ngage balai. Anang guna telefon. Bagaimana?

0: nama geluan cok tusah ti.
1: Eh kati nak ibu, ay tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tau, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nak ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. Di RTM gitu au. Aram.
0: Aram.
2: Pemuju dagang berpanggai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, ngebayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak telefon menuju rumur 082-248-422, sambung 349 tak ke 292.

0: Pih, pedak dia mah. Petua ingin. Patua nak mau mampu mulut. Ya, meh hanti. Aik liurnya macam orang. Uji batua pampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik anggap petua ingin, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh kajun diri berpersah ke spital. Pesan tu, RYFM.

Aku Tony Rumpang. Kita diatuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: Benar ni riba. Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku. Pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon melihat riba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah pegak nuan dekat mudah terpawah hari nyalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, jenis nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Kita suah kan dapat orang. Orang yang bisik kereta, Kak beli. Orang yang bisik telefon culi, Kak gameli. Orang yang bisik kasut baru, Kak gameli. Bisiknya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

0: 99.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Tu aku contoh aja deh tu lah.
3: Oh.
2: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu deh pasta.
3: Betul.
2: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita deh.
3: Nah betul.
2: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan wan boleh nyawut tu pasta.
3: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Baka orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab kaya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita arab ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab ti ke-10 baris ke-10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku orang putih seal artinya ngecuap kita pengek ya empu ya di green tea kita bisik tempat di serga nama kita ditulis ba buap penghidup ba serga dedin nyak kebuah kita mesti melempai mangai ke pengarap kita ba Jesus Kristus siko aja anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita ba duit ringgit ba pangkat derjat kita ba pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
4: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Segulai, sejalai,
6: YFM.
7: Dan biarlah kami sebagai orang-orang pilihanmu, yang engkau kuduskan dan kasih, mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena untuk itulah engkau memanggil kami menjadi satu tubuh melalui kesaksian kami. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami terlebih dahulu. Jadikan kami satu.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: menang layak puasa itu ketegasan
1: nama demo urat banyak
0: nama itu mukung steam nama tay
1: anang muai urat banyak dano orang kita
0: nama hal teh kayak orang saya meda nama aku peduli
1: anak-anak yang mampu maafkannya nadai pura meda tak kita mesti ingat nuan aku ngau kita semua bisik tanggung pengawal nyaga pemesi rampak nuan kita ini nuan nanti nuan berkata pura bukain una
0: pihak ya
1: ya pihak ni ya
0: kau mente pihak kumpul ku baru ga sampai tu
1: oke itu
0: pesan jaga pemesi rampak nuan tu hari aku saya mentimara
1: ngau aku Afin
0: begulai ngau YFM menua bersih tanggung jawab kita semua
2: yeah.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya?
0: Aw,
1: dito tu pernah nyamai nak?
0: Ngatu.
1: Barang tuan, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Napa wajahnya? Ukainya muka sejam tuan dito. Eh lah, kena aram.
0: Aw, gak aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh tuan, ampul aja tuan.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berat, nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro biar ke. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu ba siti-siti duar. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun.
1: Ha,
0: bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku ke kunti ku tiga lagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: 98.7 FM YFM.
1: Ente bapak penghidup kita ke dia tok tu deh. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapak penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai ngetua. Ente gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan, bahkan ni cara yang medak orang Indo lebih hakik.
2: Oh, mana tanya nuanya. Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan. Aku selalu nak jakut Tuhan abang bak pelasa jurai tu. Ia nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Oh. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Oh. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo, ia nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuh mesti kegagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasa cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemayuh mensia tu. Nanti kita tanya tadi kopi sekini orang ambil cap jari tu. Jari tu anak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tetu tadi ianya semua kita kindau bekeni pun gaya tubuh kita. Buat burak kini, buat lurus kini, buat leteng, tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpe harinya mega laki engkau indau sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngagai kita.
3: Plasa Jurai 635. Plasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa untuk nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengok ujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi bijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Bahar PNT.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan.
1: Penyiar pagi, pukul 6

Smiapagiri, Grigio Englico, Kanake, Limo Ribulan, Smilan. Ketrubatu aku dulu di kamar selama pagi, ngegai semua balap peningo. Aku tu Bishop Nelson, ugas bulang dari Grigio Englico. Aku kemai kita sama Smiang waku pagi itu. Dini nur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengok kita pagi itu, ngau Smiang. Kita patut berterima kasih bagi Tuhan. Ke mana ia kurang itu kita malam kudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut mengucapkan terima kasih ke semua berkat ia. Kudah sambut kita kelamak ketu. Sampai kita. Pai kami di surga, kami berterima kasih. Ke semua berkat Tuhan, kudah terima kami dalam hidup kami kejadi nimbiak Tuhan. Kami uji Nuan Tuhan ke semua pemanah Nuan ngau kami, ke semua mensio mego. Kami muji Nuan oleh kami udah digagok, udah diintu Nuan, oleh semua berkat udah beri Nuan ke kami di dunia tu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuan oleh pengerindu, ngau kuasa Nuan ti udah nebus dunia oleh Yesus Kristus. Oleh Nuan dah meri jalai boleh penghidup, oleh Nuan udah mai kami ngadang menua surga. Kami minta Tuhan beri kami hati ti peragam ke pengasihan Tuhan. Ngami kami tau muji Tuhan. Ukai semino ngemulut aja tangga ulah kami mego. Lebih tuai ke Tuhan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami ti puji kami ngau Tuhan apai ngurol kudus mego. Blamo lamo ya. Amin. Baca ribut kudus kita pagi itu di ambil aku Rinjil St. Luke bagi 6. Mereka dibaca buah ayat 1. Jadi sekali lebo Jesus berjalai dengan humai gandum kena hari sabat. Sida murid ia ngambil tangkai gandum, ngusuk lalu makai leka gandumnya. Tangkus kedua orang Farisi, nama kebuah kita ngerja utai tindak disagi lebo hari sabat. Jesus selalu nyawut, kati kita nadai udah maco, pasal tai tidak kerja David, lebih ia ngau balai ia lapar. Ia tamak ngagai rumah Allah Ta'ala, ngambi lemakai ruti tidak dinjuk ngagai Allah Ta'ala. Ruti tidak tahu dimpok mensia. Kelimpah hari sida imam, lalu meri rutinya ngagai balai ia. Ia lebih jakuk ngagai sida, anak mensia Tuhan ke hari sabat. Jadi sekali lebih hari sabat dibukai, ia tamak ngagai balai gempuru, lu ngajar, lalu siku lelaki kemati jari kanan bisik dia. Sida pengajar adat, ngau orang Persi, lalu nengkilok ke Jesus. Dekok medok nanti ia dekok ngerai kurangnya lebu hari sabat tau kendok. Ngamik sida uleh bersalah ke ia. Tajuk penemu rundian sida, tangia berjaku ngagai orang kemati jarinya, datai gitu, lalu berdiri di tu. Urangnya angkat lalu berdiri. Jesus lebih jaku ngagai sido. Aku nanya ngagai kita. Kati kita tau ngerja utai ti mana? Tau ke ngebedis lebuh hari sabat. Ngidup ke nyawa tau ke munua. Lebuh ya udah merening ngagai semua sido. Ya lebih jaku ngagai orang kemati jarinya. Unjur ke jari nuan. Urangnya lalu ngunjur ke jari ya. Lu jari ya gerai. Tak sida malat pedis hati, lu berandau, enggak pangan diri, pasal utai, terdekat kerja sida ngagai Jesus. Tu jaku Tuhan, terima kasih ya, kalah talau. Sampai kita, pai kami di surga, kami muji Nuan, kejaku Nuan, ke udah dengar kami. Kami sampai minta leka jaku Nuan, ke udah dengar kami dia. Tau pulai keajar ngelalau kami megok kebetuai kenuan dalam dunia tu. Kami ti belaban ngamayuh macam penguji. Apai saup kami ngelaban dalam kami ke ngelaban penguji ngau semua penusah bukai megok. Sampai ke semua ke benuang napi penusah jamaya tu. Kering ke sidok apai lepas ke sidok ri penusah ke benuang di tengah sidok serta diasai ke sidok. Saup kami bersedia ngatur ulah ngapeniau kami, bersedia ngatur penghidup kami mega, unitiah ke penekok Tuhan.
Beri kami hati ti kering laban semua penguji. Ngami kami tahu dia badas, dia lurus, lungasi kejaku nuan. Sampai itu sebut kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pengelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datang me perintah nuan. Jadi me penekak nuan, baka dalam surga, kenyawa dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, baka kami ampun orang disalah kelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datang ke lama, lama ya. Amin. Awak kalah talau apa yang nak ngerual kudus merekat ke kita, lung itu kita sehari itu ngau ke belama lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 1:08 gulai ngebala kuaya dari sentum.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Ku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari. Baru

0: Lumunuan dani pagyari, katya sa atin noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga sa atin tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilik kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita nda uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tinda uleng nagang, nda uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang yatip tansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada uleh muai penusah kita, tayang ngencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam gak tusah kutai terdekat nyadi pegilak lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak, laban pegilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesaritu cukup kesaritu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak ngemerat ke pengawak kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawak tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayuh. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu kerja kita du di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai men dor sidak bertanya, dor sidak minta. Nak berasai inya besai ke sidak? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lepas kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita nak utai ti oleh tapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu ti bisi nyebut one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau tiulah tepatu dikerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.
1: Oh wai Dani wai Dani wai.

Ya, lagu ni mau ada yang bintang hujung kejam. Dia tu 27 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Ngagai kita ke baru mending ke YFM. Nama berita kita sehari tu peningat. Bersampi ada ke kita sama gerai. Belama serta mujur. Ngerja pengawak lebih lagi sehari tu. Jadi sehari tu hari 6 kena 5 hari bulan 9 2026. Dia tu berapa ngerap pagi. Dia kita dekat pergulang aku Nancy Tambor minta ke isi. Pengelama 3 jam tu. Jadi tusun program berapa ngerap pagi sehari tu. Ada berubah kalai dah tu lagi dia aku dekat berengkah macam berkunci ke sekedar berita ke bisiknya di bawah menua kita. Jadi pukul 7 pagi dia aku dekat berengkah macam pesan berat ke dikenatai ke kita ngagai YFM terus kenatai ke pesan kita ngagai email kami ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7.30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM 8 pagi dia megak kita dekat Bugulan Gau Mister Melangi buat program Leman Berita. Bukan jaga tusun program kita buat program pagi sehari tu hari 6. Jadi sudah tu lagi dekat Bukun Singo kita berita ke BC Ayan buat surat berita kita pagi tu. Anak nguyen ke frekuensi kita terus Bugulan Gau kami segulai sejalai. Lagu hari Dorintia Dora. Ilak seilak ndak seindak. Penggerak pagi YFM.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Sebun nyamajak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau Upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Ya, terima kasih yang agak kita gagi mengkam pukulan ngau kami bawa pengerah pagi sehari tu kena 5/9/2026 yang itu berkongsi ngau kita sekedar berita ke bisi ayan bawa surat berita kita ke bisi daripada aku bawa surat kabar suara Sarawak tu peningah bawa mua surat kabar tu bisi tulis besar di tu darurat selepas 29 tahun udahnya pejabat industri ditutup sementara. Jadi itu berindik hari penusah sebuah nasab ke nyadi nuntung menua kita. Dia yang di Pertuan Agong tetap ke semua bagi menua serian darurat ketegal penusah sebuah nasab lemai kemari. Lalu berindik hari gaya sebuah nasab tiudah datai batikas pengamah angin atau ke IPU ti tahun rugak pengerai kau pengelikun mensiamayuah dia pemutus tu digagak pengudah berindik ke sanding penemu hari Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim gau Premier Sarawak ianya Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi ke berkawal. Lalu buat penerang media tu Upis Ari Upis Menteri Besar dia madah ke atur ti ngasih lagi deka di pejalai kedai niaga pengerai serta pengelantang mensia mayuh ati kena laban penusah tu. Lalu mega perintah dekat maja matau gaya kenyadi serta tentu ke semua atur kediguna di pejalai ke engau lengkas. Lalu tu nyeng kaum atur ngurang ke sebuah nasab serta ngenatai ke penerang engau lalau pengerai ngagai mensia mayuh hanya Siti hari berita ke ABC ayan buat surat berita kita pagi tu suara Sarawak. Lalu tu mega peningat berindik harinya dia tetap ke bagi semua serian menua serian darurat ketegal penusah sebun asap nyak Siti Aliatur dikena nyaga pengelikur rakyat. Lalu sapi premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas yang ada ke aturnya di pejalai pengguna baca tikas pengamah angin IPU bakanda menuanya lebih hari 500. Lalu yang megak nyemetak madah darurat ketegal penusah sebun asap ke sekali tu bisik bidang atur mindah bertagang maya PKP pandemik COVID-19 subak. Jadi SOP penerang siliak pasal aktiviti ngau premis ti dikenar ke beroperasi dekat dikeluar ke agensi penyaga penusah Malaysia NADMA. Lalu sidak ke kena penusah tu mega dipinta ndak bapa nanti serta ngulih ke berita pemadu baru seminak ba saluran rasmi sidak ke berkuasa kelimpah hari dilalau terus dia di rumah serta nak kena sengkabung hidung gau nyawa nanti nyemak bisik mindah ke Tegal kebuah ti berat. Lalu berindi hari serian darurat ke Bisi di Padah ke yang di Pertuan Agong Lemai Kemari Peninga dia megak tu berkawal ngau 647 buah sekolah primary ngau sekolah secondary kali pegai 12 buah upis pelajar pilih menua PPD ditutup sementara pelabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu. Dia penerang hari upis pelajar menua Sarawak nama dah ke sekolah ke ditutup tu ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, Ngau Meradung. Ketegal pengawal ngajar ngau belajar Tegalnya mega dia pengawal ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Pejalai ke Bas Pemanja Timpuah sekolahnya ditutup. Okeynya berita ke ABC Ayan bersurat berita kita pagi tu ke sekali tu. Dah tu lagi lagi mega berkongsi ngau kita sekedar berita ke BC Ayan pagi tu. Terus boleh ngau kami buat YFM Angela Latajual.

Sambut meh pesan aku Siti lagu Ari Hendro Ukalo Merina kita bapa gerak pagi pagi tu peningah nyadi tu agi megak-medak surat berita kita apa Sarawak Tribune tu dia Serian under has emergency nyadi berindi Ari yang di Pertuan Agong ti tetap ke darurat megak dia sekedar penerbai bilun Air Asia tu peningah dibagi benua Malaysia Timur ngau Kalimantan Barat nyangka dekat dikinsil berindi hari gaya pada tirapas ke Tegal penusah sebuah nasab jadi penerang ati dikeluar ke company bilon tu dia penumpang ati kena laban penanggul tu dekat daripada terus kelimpah hari diperansang merasa status penerbai bilun dirimpu ba apps ke bisik disedia taja apa dia company bilunnya anda ngenang ngosi liat pasal rintai pejalan bilun ti kena laba penusah sebun asap tu lalu nyak matadi tu Siti berita ke angkanya kita nuju kita ke bisik pejalan kini ngagai Malaysia Timur atau ke angkanya kita dalam kandang sehari dua tu tahu pada apps ke bisik disedia status penerbai bilun kita out ikannya berita ke bisik surat berita kita pagi tu peningah jadi tu mega berita ke bukai ke berkawal engkau kerjasama bandar persahabatan antara bandar Yantai China engkau Majlis Perbandaran Padawan MPP dia terus ditegap ke gena inisiatif Lifting Tomorrow Sun jadi chairmannya Tan Kai Madah kawalnya dia tu ngalih ngagih kerjasama tinggal merat keraban rentan bakal nembiak mit orang tuai serta sidak ke timpang pendiau atau ke OKU lalu atur tu tipak ngau komitmen MPP ngagai inisiatif bandar manah ke nembiak mit UNICEF ngau rangkaian komuniti mesra usia gerempuang pengerai sedunia WHO hanya ayam maksud kejakunya maya ditanya media pemuda nerima penemuai hari Raban Yantai di Kuching okeynya berita dikunci ke bak pengerak pagi ke sekali tu pukul 7 tu lagi terus macam pesan ke bisik dikenatai ke kita ba YFM email tau ke WhatsApp YFM Iban Amai Celumbura Linda.

kes culik tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ya, gina pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Terus kena ada ke pesan berat kita ngagai email kami ngagai WhatsApp konti YFM Iban laban tu awak aku maca pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai kami buat YFM. Jadi pesan ke Terubah tu peninga kalau pesan tu diterima dari Kathleen Jarau atau ke Ingua. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ke dia buat nanga melinau mujung nanga antawa bali ya nanga gat sungai merirai sungai mujung Sungai Yuang, Sungai Sud, Ketiba Suang, Kuching, Sibu, Miri, Bintulu serta kapan belayan ke Bukai ia ke Ngelala, Jarau, Anak Inggan. Jadi pesan tu madah ke Jarau, Anak Inggan. Jarau, Anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 pukul 2.34 minit dini hari. Jadi niang tu dekat din tu bak nombor 22 lorong Stutong 12A Jalan Stutong Kuching kena 5 hari bulan 9 2026 sari tu ngau 6 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat Dianjung hari 1 kena 7/9/2026. Jadi penerang ke Siliak ke pembelayan telefon ngagai Kathleen balumur 019-888-4995. Tak ke ngagai Joseph Badul balumur 018-362-8987. Tau ke mega telefon ngagai Marfi Nyegang balumur 013-88-28-886. Nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke Jarau Anak Inggan. Jarau Anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat din tu bak nombor 22 lorong Stutong 12A Jalan Stutong Kuching kena 5 hari bulan 9 2026 gau 6 hari bulan 9 2026. Lalu ni yang tu dekat Dianjung hari 1 kena 7 hari bulan 9 2026. Penerang ke Siliak ke pembelayan telefon ngagai Kathleen balumur 019-888-4995 tak ke ngagai Joseph Badul balumur telefon 018-362-8987 atau ke ngagai Murphy Nyegang balumur 013-88-28-886. Lalu pesan ke buka itu peningan pesan pemati mega ke diterima hari geruna anak indek engau dol anak indek. Jadi pesan tu nesau kabang belayan ba Selantik, Keranggas, Gayau, Munggu Sawak, Kubau, Kandis, Lacau, Empelanjau, Kara, Bayet, Punggu, Sungai Arit, Mukah, Bintulu, Miri, Kuching serta semua kabang belayan ia ke Ngelala Pura Anak Inggun. Jadi pesan tu madah ke Pura Anak Inggun. Pura Anak Inggun udah nadai kena 4/9/2026. Jadi ni yang tu dekat din tu malam tu 5/9/2026 bak rumah Upung Sering Bangkuang Baru Sri Aman. Lalu dekat di kubur kena 6/6/2026 ianya hari Minggu. Penerang ke Siliak kabar melayan telefon ngagai Dul Anak Indek berumur 016-809-7062. Tau ke ngagai Geruna Anak Indek berumur 013-636-5089. Tau ke ngagai Giok Anak Indek berumur 012-87-988-353. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Pura Anak Inggun. Pura Anak Inggun udah nadai kena 4/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di intu malam tu 5/9/2026 Barumah Upung Seriang Bangkuang Baru Sri Aman. lalu dekat dikubur ke 6 hari bulan 6 2026 ianya hari Minggu. Lalu kapal melayan ke dekat nemu ngau silik agi berkawal ngau pesan tu telefon ngagai dol anak indek berlumur 016-809-7062 tau ke ngagai geruna anak indek berlumur 013-63-65-087 tau ke ngagai giok anak indek berlumur 012-87-98-85-3 dah tu lagi agi mega ngenatai ke pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami Pak YFM.

Sebana dan Indai lagu hari Josephine Jalin Marina Gitai bak pengerak pagi-pagi tu jadi tu lagi mega maca pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami. Kalau pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima hari Juliana Pamli atau ke Indai Ide. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan di Batang Krian, Batang Budu, Batang Awi, Empayang Atas, Empayang Baruh, Babang, Lima Buah Rumah, Sungai Anak, Sebuah Rumah, Metuang, Munggu, Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligung Atas, Peligung Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong, Dua Buah Rumah, Nangaderau, Dua Buah Rumah, Sawak, Sungai Bunut, Supi, Tiga Buah Rumah, Sungai Buluh, Rumah Libau, Bila, Dua Rumah Bilun, Sungai Tapang, Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelangpit, Rumah Sayid Jelupang, Menegak Atas, Menegak Baruah, Nanga Telik, Tiga Buah Rumah, Engkau Semua Kabar Melayan, ke Ngelala Sarjan Budin Anak Sikat. Jadi pesan tu madah ke Sarjan Budin Anak Sikat, Sarjan Budin Anak Sikat atau ke Apai Idek. Udan Adai Lemai Hari 4, ianya 3 hari bulan 9, 2026, buat Hospital Miri. Lalu niang tu dekat di Segai, belum ayuh buat rumah Margaret Lubuk Kerukuah, Ulu Budu Seratuak, malam hari Minggu, 6 hari bulan 9, 2026. Jadi niang dekat Dianjung pagi hari 1, 7 hari bulan 9, 2026, buat Seratuak Memorial Hill Perabun. Ianya atau ke Pendam Bukit Perabun Seratuak. Kabar melayan ke dekat Nemunga Silik Agi, telefon ngagai Juliana Pamli atau ke Indai Idek, Balumur Kusung 13824-1210 atau ke ngagai Dixon Budin, Balumur Kusung 11-1578-3394. Nandu isi pesan tu peninga. Pesan tu madah ke Sarjan Budin Anak Sikat, Sarjan Budin Anak Sikat atau ke apa ide udah nadai lemai hari 4, ianya 3 hari bulan 9, 2026, buat Hospital Miri. Lalu dia tu dekat di Intu, belam ayuh buat rumah Margaret Lubuk Kerukuah, Ulu Budu Seratuak, malam hari Minggu 6 hari bulan 9, 2026. Jadi niang tu dekat Dianjung pagi hari 1, 7 hari bulan 9, 2026, buat Seratuak Memorial Hill Perabun atau ke Pendam Bukit Perabun Seratuak. Lalu kabar melayan ke dekat Nemungau Silik Agi, telefon ngagai Juliana Pamli atau ke Indah Idek, Balumur Kusung 13-824-1210 atau ke ngagai Dixon Budin, Balumur Kusung 11-1578-3394. Jadi pesan ke Siti tu megak pesan pemati ke diterima Ari Andrew Anak Ujuh. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke Semakai, baka rumah Ganja Putus, rumah William Rabuang Pelawak, rumah Entinggang Munggu Gernis, rumah Wilson Rentap Beduru, rumah Anyi Matup, rumah Manggat Pelanduak, rumah Resli Ujiah Serudit B, rumah Ngelayang Vun Serudit A, rumah Julian Tanjung Lama, rumah James Meliang Tanjung Baru, rumah Ambu Suri Tengah, rumah Intai Suri Baru, rumah Stephen Lambur Jerai, rumah Uri Bebulian Atas, rumah Nala Bebulian Baru, rumah Agustin Bebulian Tapang, rumah Markus Lubuk, rumah Buma Pasar Atas, rumah Bakas Buti, rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru, rumah Lium Bangkit Asal, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Adrian Luat Bangkit Ijuak serta kebang Melayan ke Bukai ke Ngelala Ujuh Anak Jenang. Jadi pesan tu madah ke Ujuh Anak Jenang, Ujuh Anak Jenang tau ke Apai Naci. Udah nadai hari 5 tu tadi, ke 4 hari 9, 2026. Lalu ni yang dekat Dintu, Balam Ayuh, bawa rumah Ayak Teberu Paku Sepawah. Hari Minggu tu 6 hari bulan 9 2026 serta niang tu dekat dikubur pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 buat Pendam Tanjung Labang.
Jadi kabar melayan kena-kena munggau silik lagi telefon ngagai Andrew anak ujuh tak kebujang naci bawa lumur kusung 11 405 97 421. Tu Nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke ujuh anak jenang, ujuh anak jenang. Atau ke apa naci udah nadai hari lima tu tadi, 4 hari bulan 9 2026, lalu ni antuk dekat din tu belah mayu bar rumah ayat terberu paku sepawa hari minggu tu 6 hari bulan 9 2026. Serta ni antuk dekat di kubur pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak pendam Tanjung Labang. Kabar melayan ke dekat nemu ngau silik lagi telefon ngagai Andrew anak ujuh tau ke bujang nace berumur kusung 11 405 97 421. Terus kena tai ke pesan kita ngagai email kami yfmiban ti agi bisik pesan ke bisik diterima kami pagi tu ada ke dibaca nangkan ketuk lagi pukul 7:30 tu peninga. Terus kita mendiang ke berita tidak tabur terus hari YFM di Kuching Jalai Piramli.

0: Harap deh napala. Tuh bil tuh minta bayar ke tuh. Hai, mayu mau belanja bulan tuh.
1: Apa?
0: Ngai namanya tuh gejala skut. Uji kita tinduak nih berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedias sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai FM.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
4: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Ketubah tu batang berita. Yang di-Pertuan Agong menetapkan darurat ketegal penusah sebun asap mengagai semua bagi menua di Serian. Menetapkan darurat ketegal penusah sebun asap kena nyaga penglikun Mensia Mayua. 647 sekolah primary dan secondary ditutup sementara ketegal menua ti agi balat bersebut. Selamat pagi, bukulan ngaku Nancy Tambung bawa berita pagi YFM kena 5 Ribulan 9 2026. Udah tu lagi isi berita.

yang di-Pertuan Agong netapkan semua bagi menua serian darurat ke Tegal penusah sebun asap lemai kemari. Tu berindik hari gaya sebun asap diudah datai buat tikas pengamah angin IPU di tahu ngerugak pengerai ngau penglikun Mansia Mayu. Pemutus tu digagak pengudah berundian ke Sandiang Pertemu, Ari Menteri Besai, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ngau Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, serta agensi kebekawul. Penerang media Riupis Menteri Besai, madah ke atur ti ngasi agi dekat di pejalai kena nyaga pengerai serta pengelantang peranak menuanya ti kena laban penusah tu. Perintah megak dekat majak matau gaya kenyadi serta nentu ke semua atur kediguna di pejalai ke enggau lengkas. Tu nyengkawum atur ngurang ke sebun asap serta ngatai ke penerang enggau lalau pengerai ngagai Mansia Mayu. Netap ke bagi menua serian darurat ke Tegal penusah sebun asap, Nyak Siti Ari Atur dikenak nyaga penglikun rakyat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah. Aturnya di

Pejalai Pengudah Baca Tikas Pengamal Angin IPU buat kandang menuanya lebih dari 500. Ianya metak madah ke darurat ketegal penusah sebun asap ke sekali tu. Bisik bidang ngatur mindah bertagang PKP maya pandemik COVID-19 subak. Prosedur operasi standard SOP penerang siliat pasal aktiviti ngau premis tidak dikebenar ke beroperasi dekat dikeluar ke agensi penyangga penusah Malaysia NATMA. Sidak ti kena penusah tumega dipinta ndak baban ati. Serta ngulih ke berita pemadu baru, seminak bak saluran rasmi sidak ke berkuasa. Kelimpah hari dilalau terus, diau di rumah serta ngena sengkabung idu ngau nyawa. Enti semua bisik mindah ke Tegal ke buah ti berat. Ia maksud ke jakut tu bak awa media di Kuching lemai kemari. Berbak ngaunya perintah menua ndak mpelitak ngau gaya sebun asap tik nuntung menua tu. Nyalai mayu macam ek atur proaktif seluruhan di pejalai ke kena mutar ke penanggulnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah awam tik ndak ngetu seluruhan diatur. Begulai ngau Premier ndur ngatu ngadu ke atur pemadu baru belalau ke tata cara tiudah ditetap. Tegalnya ia ngiar jakut tuduh sekedar orang ti madah ke perintah menua lawan berjalan ke atur kena mutar ke penusah sebun asap tu. Atur tumu operasi menia hujan OPA udah dua kali di perjalan ke sebedau tu dikena letu ke kualiti angin bak tikas ti mana agi. Berindia hari menua ti agi balat bersebun 647 buah sekolah primary enggau sekolah secondary ke dipegai 12 buah upis pelajar pelilih menua PPD ditutup sementara belabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tu ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semerahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, Ngau Meraduang. Tegalnya pengawak ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat diperjalai ke bos pemanjai timpuh sekolahnya ditutup. Tuk seriris ngau atur ke bisik bos surat padah upis Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 garis lalau pengurusan ngajar ngau belajar ke Tegal Bencana 21/7/2026. Pengerai, pengelikun serta pengelikun nembiak engau sidak ke gawak bak sekolah majak dikemerat ke UPS Menteri Pelajar Malaysia KPM engau UPS Pelajar Menua Sarawak JPNS berindik hari menua di agi balat tersebut. Aturnya diperjalai kena nentu ke sebarang pemutus sekolah beroperasi digagak kena nyaga sidak ke berkawal. Tegalnya cara operasi sekolah kena hari satu minggu baru dekat daripada engau rasmi salitu. Penerang di Facebook JPNS semua orang kelebih lagi apa indai ngau penyaga nembiak serta orang ke gawak buat sekolah dilalau seruran nitia ke jakut padah ngau tangkan rasmi ari KPM ngau upis pelajar menua Sarawak. Mensik mayuh mega dipinta nyaga pengerai diri ngau bala anak kelebih lagi sidak tibisik penanggul buat seput kelimpah ari ngurang ke pengawak buat luar tik semak angin majak kamar. Apa indai mega dilalau ngambil ngerembai tau ke percaya ngau sebarang berita ti bedau temu pengamat kena nyeliah salah tanggap ngau saruk penemu. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi YFM.

0: Menjadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kala Rembus ke Bandaraya Kuching, Jembatan Darulhana di Ngenggang Sungai Sarawak Ukai Seminah Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jembatan Tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jembatan Tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah lur mata ke langit maya sambung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak kemalam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curam. Ukai semina ulian dur kita nimpai tebian Sungai Aja Jembatan Darul Hanam gak ulian dur medak pasar Bandaraya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup begulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
2: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayuh Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari Gujung ke jam dia tu 52 minit dah lepas pukul 7 pagi. Mari selamat pagi dengan kita ke baru bergelengau kami buat YFM ke baru mendiang ke YFM jam ke dia tu engkanya dalam kereta kini baru tamat dalam kereta kini engkanya bisi kebuah ke berat atau ke bisi pengawak ke dekat kerja pagi tu harap ke mujur kerja pengawak kita sehari tu peningat. Oh, jadi sehari tu 5/9/2026 ke kita bising itu hari pengada kini. Beri selamat hari pengada serta angka megak sekedar kita tu tadi bisik ngintu anniversary hari ulang tahun udah jadi melaki bini kini. Sehari tu kena 5/9/2026. Okey. Lalu pukul 8 tu lagi dia kita terus mendiang ke Leman Berita Bukulan dengan Mr. Melangi. Dan sebenarnya tu agi merina kita dengan lagu ke udah disedia ke aku bergerak pagi sehari tu kena 5/9/2026 lagu hari Chris Burn Fowler Kiruah bergerak pagi YFM.

0: kiru.
1: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil kebajaga ari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri ari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai ari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi bayar, pedat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu ari SFC sebarang maya, bejak penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
2: Sebun nyamajak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, Enggau, YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penawang utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungkan Betul. Masuk nadai berbayar.
3: Aram kelengan timin, bapak program mendiak mip, sitik program.

Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Anda tidak ingat, mai apa indai, indah balam nyadi, sama-sama, mendiang program.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjangkau, tangia uleh belagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Oke, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

bertemu baru kita dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita peninggal semua. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu, mai ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Jadi aku sampai ke kita mujo dalam semua perkara ya, anak-anak berjaga risebuan ke nyadi ke dia tu. Belak mai berluarnya. Si sekedar 2 tadi dah mangai 500. Baca tikas pengemahangian ya, anak-anak berjaga-jaga iruk air mayuah serta mayuah kaki dia buat dalam tempat kebetutup meh hau seraya kita ke duduk-duduk angkatnya mesti sekedarnya benung iruk kopi ke sekali itu aku mai ke kita 5 itik Leman Berita. Nanti kita sudah sedia ram kita mansang ke Leman Berita kita keterubah ke sekali itu Leman Berita keterubah untuk peningah aku mai kita kin mansang ke menua UK, menua United Kingdom. Nama kisah kenyadi dia din. Bak menua United Kingdom din peninga ya. Aku ngenang senentang nama jakuk sempat mantik dekaliah ke jakuk. Berik betis minta pah. Berik mimit minta maiwah lagi. Jadi itu mengulah sikut lelaki bernama Ian Clifford. Jadi ia tu gawak bersebuah company teknologi di menua UK din. Company IBM ya ke jaga-jaga kersa komputer.